0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai
5: gampang.
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
0: Brahma Suara 103,9 FM.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: GTV Big Movies, jagonya film. Setiap hari mulai jam 8:30 malam WIB, siapin cemilan kamu. Karena pilihan film-film kelas dunia terlengkap ada di GTV Channel 30. Mulai dari aksi-aksi menegangkan, teror monster super mencekam, sampai laga kolosal teater epic, kamu bisa melihat aksi nekat Tom Cruise di Top Gun Maverick dan Mission Impossible. Good morning, Aviator. Kejar-kejaran penuh intrik dan konspirasi Shia LaBeouf di Eagle Eye. Petualangan sang arkeolog legendaris Harrison Ford di Indiana Jones and the Kingdom of Crystal Skull. Dan masih banyak judul-judul movie berkelas lainnya. Jangan lewatkan GTV Big Movies, jagonya film. Siap nemenin waktu istirahat kamu setiap hari mulai jam 8:30 malam WIB di GTV Channel 30. Tonton juga GTV di mana aja dan kapan aja lewat aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus.
0: 103,9 FM Brahma Suara.
2: Kamu tahu nggak? Rumah sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
3: Oh iya? Teknologi apa tuh?
2: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
4: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
5: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
6: Program ketahanan pangan hewani dan nabati di Desa Wanar, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan menjadi sorotan setelah kandang penggemukan sapi yang dikelola Bumdes Rukun Jaya disebut tidak lagi berisi sapi. Program yang bersumber dari dana desa tahun anggaran 2025 ini disebut memiliki anggaran sekitar 283,4 juta. Kondisi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan di kalangan masyarakat mengenai keberlanjutan program, penggunaan anggaran, serta hasil usaha penggemukan sapi tersebut. Menurutnya, usaha tersebut juga tidak mengalami kerugian dan pihak Bumdes mengklaim telah menyampaikan LPG kepada pemerintah desa dan telah mendapatkan monitoring dari pihak kecamatan. Perbedaan keterangan antara masyarakat dan pengelola Bumdes membuat transparansi menjadi penting. Informasi mengenai realisasi anggaran, jumlah sapi, biaya operasional, hingga penjualan, kondisi modal usaha, dan rencana kelanjutan program tentunya diperlukan agar tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat. Terlebih lagi, program tersebut menggunakan dana desa yang penggunaannya diharapkan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka serta memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.
5: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
7: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
0: Prames Suara 103,9 FM. Music

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
5: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Brahma Suara 103,9 FM. Music

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Halo, selamat pagi sahabat Pramer Suara dimanapun kamu berada pagi ini. Yuh, kita udah Sabtu lagi ya. Kalau Sabtu tuh tandanya udah, ya kita sudah weekend. Apa sih yang kamu lakukan sob di weekend? Kamu bakal ngapain aja? Yang jelas ya pagi ini aku kurang lebih mungkin nanti sampai pukul 12 bakal nemenin kamu seru-seruan, ngobrol bareng, dan tentunya mendengarkan playlist yang seru-seru untuk menambah semangat kamu di pagi hari. Iya gak sih? Pokoknya kalau weekend itu kamu jangan selalu mengasumsikan atau selalu mikir kayak, aduh waktunya rebahan dan malas-malasan nih. Boleh, boleh, boleh. Sebenarnya kamu mau rebahan, mau santai-santai boleh sih. Karena mungkin setelah aktivitas yang panjang gitu ya, di weekdays kamu, di Senin sampai Jumat, weekend itu waktunya santai, iya gak sih? Tapi kalau misalnya lagi ditemenin aku nih, sambil dengerin Pramer Suara, kamu dapatnya gak cuman apa ya, santai-santai dan recharge energi gitu ya, tapi kamu bakalan dapat juga update buat diri kamu, ya kan? Seru kan? Jadi, kamu harus tetap stay tune dan temenin aku sampai nanti tuntas kurang lebih di jam 12. Boleh langsung bergabung di X-Space Radio atau kamu bisa langsung ngobrol juga langsung by WA atau chat telepon juga boleh ya. Di WA-nya Pramer Suara di 081-2302-1039. Pokoknya kamu stay tune aja. Nanti kita bakal ngebales apa? Stay tune aja di sini di 103,9.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: CCTV On, pantau jalannya secara real-time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: Oke, sob, kita akan pantau CCTV dulu ya, karena rasanya tidak afdol kalau misalnya kita mau bepergian tapi kita nggak tahu nih rute nanti yang kita lewati bakalan ramai atau enggak gitu ya, sob ya. Oke, kalau kita cek nih sekarang ini kalau secara keseluruhan kayaknya nggak terlalu ramai ya, karena jam-jam sekarang ini kan sudah bukan jam-jam rawan berangkat kerja ya. Coba kita lihat satu deh, ada di mana nih? Di Simpang 3 Semasa. Oke, di Simpang 3 Semasa ini terpantau lengang sekali malahan ya. Karena kan kalau Sabtu Minggu ini kan jamnya jam bukan jam sekolah ya. Kalau misalnya kita pantau di sana di hari Senin sampai Jumat mungkin bakalan ramai banget tuh di situ. Tapi itu tidak lantas menjadi alasan buat kamu sembrono ya sob ya, kalau di jalan ya tetap harus waspada, tetap harus tengok kanan kiri kalau mau nyebrang gitu kan. Apalagi ini di perempatan ya, kadang kita ngerasa duh sepi-sepi aja kok, ternyata jeder gitu, tiba-tiba ada yang muncul dari gang atau dari jalan yang berlawanan. Kita harus hati-hati juga ya. Kita beralih coba ke sini deh, ke Simpang Tugu Wingko yang ada di daerah Babat ya sob. Kamu yang mungkin mau bepergian keluar kota ke Lamongan, dari Bojonegoro ke Lamongan atau Lamongan ke Bojonegoro, Jombang, Tuban, juga bisa nih pantau di sini. Ini kalau di arah Jombang ini memang selalu, hampir selalu didominasi dengan kendaraan-kendaraan besar ya sob ya. Ada alat transportasi umum, bis gitu kan. Terus ada juga beberapa pengendara motor roda 2 sih. Stay safe pokoknya, kamu tetap harus fokus ya. Kalau di jalan tuh kuncinya kita harus fokus dan tidak serobot-serobotan ya sob. Harus sabar, kalem gitu ya. Supaya perjalanan kamu tuh gak cuma jadi perjalanan aja, tapi juga kamu selamat sampai tujuan. Dan kalau kamu masih pengen pantau-pantau CCTV lagi, kamu bisa gabung di siaran kita nih, siaranku di Express Radio, atau langsung ke webnya Prameswara di prameswarafm.com. Dan tetap stay tune tentunya, kamu kalau misalnya punya kabar-kabar di seputar jalan, boleh juga berkabar di WA kita di 081-2302-1039.
1: CCTV On, pantau jalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.
3: 103,9 FM Prameswara.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
7: rupanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting

Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Program ketahanan pangan hewani dan nabati di Desa Wanar, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan menjadi sorotan setelah kandang penggemukan sapi yang dikelola Bumdes Rukun Jaya disebut tidak lagi berisi sapi. Program yang bersumber dari dana desa tahun anggaran 2025 ini disebut memiliki anggaran sekitar 283,4 juta. Kondisi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan di kalangan masyarakat mengenai keberlanjutan program, penggunaan anggaran, serta hasil usaha penggemukan sapi tersebut. Pihak turutnya usaha tersebut juga tidak mengalami kerugian dan pihak Bumdes mengklaim telah menyampaikan LPJ ke pada pemerintah desa dan telah mendapatkan monitoring dari pihak kecamatan. Perbedaan keterangan antara masyarakat dan pengelola BUMDES membuat transparansi menjadi penting. Informasi mengenai realisasi anggaran, jumlah sapi, biaya operasional, hingga penjualan, kondisi modal usaha, dan rencana kelanjutan program tentunya diperlukan agar tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat. Terlebih lagi, program tersebut menggunakan dana desa yang penggunaannya diharapkan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka serta memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara. Music hits and information. Prames Suara.
3: Yuhu, 103,9 FM Music Hits at Information. Masih balik lagi tentunya barengan sama aku ya Sob. Kamu udah ngapain aja nih pagi ini? Pokoknya kamu kalau mau santai-santai, tapi gak cuman kosong aja santainya, udah meripit aja, melepit kesini ke WA-nya Prames Suara atau kamu ke Express Radio. Nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol, kita bakalan apa ya, berbagi cerita gitu ya, terkait tema kita hari ini nih. Kita bakal ngobrolin tentang, tunggu aku mau disclaimer dulu deh. Kamu tahu gak sih kalau kemarin tanggal 4 September itu adalah hari peringatan hari pelanggan nasional. Kamu tahu enggak sih top itu info itu? Kalau mungkin kamu tahu atau enggak tahu, boleh tuh komen-komen di sini ya. Nah, yang sering terjadi itu mungkin kamu pernah juga ya kayak lagi scrolling TikTok gitu ya, terus ngelihat postingan yang rame viral gara-gara mungkin customer yang komplain, pelanggan yang merasa tidak puas dengan pelayanan sebuah penyedia layanan gitu ya, entah itu jual beli barang atau mungkin jasa gitu ya, apapun itu. Mungkin kamu pernah gak sih ngelihat itu atau mungkin kamu ngalamin sendiri malah. Itu bisa banget tuh kamu cerita-cerita sama aku di sini ya. Atau mungkin kamu sebagai penyedia layanan, kamu sebagai mungkin admin, sebagai customer service, atau mungkin sebagai apapun lah ya yang orang-orang yang ada di garda terdepan untuk melayani customer atau calon customer. Ya kamu bisa tuh sharing-sharing di sini, nanti kita bakalan ngobrolin itu. Kenapa? Karena ya hakikatnya manusia itu kan dua-duanya ya, terlepas itu pelanggan ataupun penyedia layanan, itu pasti pengennya diperlakukan dengan baik gitu ya, sebagai sesama manusia yang punya hati dan perasaan gitu ya. Cuman kan kadang realitanya kan tidak selalu seperti itu. Ada pelanggan yang mungkin merasa tidak puas, lalu protes dengan cara yang kurang menyenangkan, atau mungkin sebaliknya juga, pelayanan yang kurang menyenangkan juga bagi pelanggan, padahal harusnya kayak pelanggannya bisa tuh ngomong kayak, kan aku bayar ya, kenapa kok kamu gak senyum sama sekali, kenapa kamu melayaninya seperti itu gitu ya. Itu bisa banget dan bahkan sering terjadi ya. Mungkin teman-teman yang, kamu nih Sob, yang aktif di sosial media, mungkin juga ketemu tuh fenomena-fenomena seperti itu, ya gak sih? Kayak beberapa waktu lalu itu aku sempat lihat yang ibu-ibu penjahit yang dikomplain sama customer gitu ya, sama klien, sama orang yang jahit di situ, terus akhirnya menjadi sebuah percekcokan yang sampai memicu rasis kayak gitu-gitu loh. Nah, hal semacam ini nih kenapa sih bisa terjadi gitu ya, padahal harusnya antara pelanggan dan juga penyedia jasa atau penyedia layanan kan harusnya bisa saling apa ya, saling memahami satu sama lain gitu kan, nggak harus dengan emosi yang marah-marah, nggak harus dengan sesuatu yang apa ya, menimbulkan suasana-suasana yang tidak menyenangkan dalam komunikasinya gitu ya, terlepas itu offline ataupun online gitu ya. Dah, kamu Nisa punya pengalaman apa nih terkait itu, atau yang paling gampang deh, kamu terakhir habis belanja apa? Apa dan kesannya apa yang dari kamu, kesan apa yang kamu dapatkan dari transaksi kamu itu, mungkin dari pelayanannya okekah atau kurang oke, atau mungkin kamu yang sebagai penyedia pelayanan nih, kamu pernah gak dapetin customer yang mungkin, aduh ini orang kok megeli banget sih. Nah, kamu bisa sharing-sharing ya di sini, di WA-nya Prameswara tentunya. Nanti bakalan kita bahas lebih lanjut lagi, gimana sih kita tuh menjadi pelanggan yang baik, gimana sih kita tuh menjadi penyedia layanan yang baik, supaya dua-duanya tuh sama-sama happy gitu ya. Jadi transaksinya tuh gak cuman aku beli, aku jual gitu ya, aku kasih, kamu dapat gitu, tapi ada sesuatu yang membekas atau sesuatu yang membuat kita itu happy gitu. Nah, kamu bisa barengan nih sama aku ya di sini, tetap ngobrol-ngobrol nanti. Gampang sebenarnya, tinggal jawab aja nih, kamu terakhir belanja apa, atau terakhir kamu habis beli apa, atau habis ngapain yang berkaitan dengan pelayanan. Tentunya masih aku tunggu di 081-2302-1039.
4: Welcome to Match Made, home of the perfect woman. Come on in and design the girl of your dreams.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9. Drama Suara FM.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau teh jus? Mau.
6: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
8: Aku mau teh jus lemon.
9: Kalau aku mau teh jus madu.
10: Aku gula batu.
9: Mau melati.
10: Atau lapar.
6: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
7: Asik.
6: Nah, gimana? Enak es tehnya?
9: Enak.
10: Mau dong.
9: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
10: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
6: Mau teh jus lagi?
7: Mau.
6: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
9: Panas-panas enaknya minum teh jus.
10: Semua rasanya enak.
6: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
11: Dari Wings Food.
12: 103,9 FM, Music Hits and Information.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information. Masih balik lagi sama aku tentunya, ya sob. Tadi kita udah spill dikit-dikit toh tentang kita hari ini bakalan ngebahas topik seputaran kamu kalau sebagai pelanggan maunya diperlakukan seperti apa? Atau mungkin kamu sebagai penyedia layanan, kamu pengen diperlakukan seperti apa? Dari pertanyaan paling gampang aja deh, kamu terakhir kemarin habis belanja apa? Nah, atau mungkin kamu habis datang kemana yang ada pelayanannya gitu ya? Mungkin ke klinik atau mungkin ke mana gitu ya, yang pelayanan-pelayanan yang kamu temui langsung ya? Kamu bisa cerita-cerita di sini di WA kita tentunya di 081-2302-1039. Nah, tadi kita kan ada satu lagu tuh tadi dari ada band Manusia Bodoh yang salah satu bait kalimatnya itu dia bilang gini tuh di lagunya. Mencoba bertahan sekuat hati. Nah, ini nyambung tuh sama topik kita hari ini nih sob. Jadi kalau misalnya kamu sebagai pelanggan gitu ya, kamu akan bertahan terhadap sebuah pelayanan atau sebuah apa ya, tempat tertentu gitu ya, bisa toko, bisa pelayanan publik, atau mungkin online shop juga bisa. Kamu apa nih faktor yang membuat kamu akan bertahan? Karena ini ada fakta ya, berdasarkan riset dari PwC, ternyata sekitar 73% konsumen itu menyatakan bahwa pengalaman pelayanan atau customer experience adalah faktor kunci dalam keputusan pembelian mereka. Dan pengalaman buruk saja, satu aja pengalaman buruk di 32% pelanggan itu langsung bikin kabur dan gak balik lagi ke brand tersebut tuh. Iya kan? Jadi ternyata memang kepuasan pelanggan itu kayak kita itu gak cuman beli barangnya gitu ya. Kita gak cuman beli jasanya aja, tapi kita juga membeli kenyamanan, ya gak sih sob? Dan itu kayaknya relate banget gak sih kalau misalnya kita misalnya nih kita datang ke suatu tempat gitu ya, anggaplah yang paling gampang deh ya, kayak misalnya jualan-jualan yang ada di pinggir jalan aja lah, kita ambil yang bawah gitu ya, jualan-jualan yang pinggir jalan gitu, misalnya beli apa biasanya, let's say cilok mungkin. Kayak cilok dan pentol tuh familiar banget gak sih, apalagi buat anak-anak Lamongan ya sob. Ya gak, kayak di sepanjang jalan yang kita lewati tuh pasti ada yang jualan. Deh, kalau misalnya kita beli nih, kan kita gak cuman pengen dapet pentolnya aja gitu ya. Kita gak cuman pengen dapet makan pentolnya aja gitu, tapi sepaket dengan pelayanannya. Kita pengennya juga dilayani dengan baik gitu ya, dengan ramah, kemudian tidak ada diskriminasi. Ngerti gak sih? Kayak kadang mungkin kita menemukan yang dilayani duluan tuh yang kenal, misalnya. Misalnya temennya datang kucuk-kucuk nih, baru datang gitu ya, sementara kita udah berdiri dari tadi, tapi gak dilayan-layani, malah mendahulukan si temen yang baru datang dengan alasan temenku nih gitu. Duh, itu kesel gak sih? Iya kan? Karena kita sebagai pelanggan ya kita harus diperlakukan sama dong dengan pelanggan yang lain, terlepas itu teman kamu, saudara kamu, tetangga kamu, atau mungkin atasan kamu gitu ya. Ya kita tetap harus diperlakukan dengan sama gitu ya kan. Nah itu nanti yang akan mempengaruhi apakah nantinya aku misalnya sebagai pembeli di situ bakalan balik lagi gak ke tempat itu, bakalan beli lagi gak jasa yang ada di situ gitu. Karena kalau sekali kita apa ya, kayak dikecewakan atau merasa tidak nyaman dengan pelayanan yang ada di situ, itu kayak mau balik lagi juga ogah gak sih? Ya gak sih Sob, kamu ngerasa kayak gitu juga gak sih? Kayak males ah, kemarin aku beli di sana penjualnya jutek, kemarin aku beli di sana itu harusnya aku duluan yang ngantri tapi dikasih ke yang lain, kayak gitu-gitu. Nah itu ternyata akan sangat mempengaruhi keputusan kita nantinya, apakah nanti kita bakalan balik beli ke situ lagi atau balik ke tempat itu lagi atau enggak. Atau bahkan mungkin tidak menunggu lama ya. Di waktu yang sama misalnya kamu mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan, kamu kayak langsung memutuskan, udah deh gak jadi beli deh, males deh, ini penjualnya gak asik, gak seru, jutek, pelayanannya lelet misalnya dan segala macam. Itu ternyata memang sangat berpengaruh ya Sob ya. Nah kamu punya pengalaman apa sih mungkin di pembelian terakhir kamu, apalagi ini kan awal bulan ya. Udah belanja-belanja dong, udah beli kebutuhan apa atau mungkin udah jajan-jajan apa? Kamu bisa share di sini di 081-2302-1039. Tentunya masih aku temani dan tetap stay tune dengan lagu-lagu kita yang ada di sini. Stay tune terus ya di 081-2302-1039.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawes Suara.
2: Oke, 103,9 FM Music Hits and Information. Terima kasih buat kamu yang mungkin baru bergabung. Jadi kali ini barengan sama aku ya sob di 103,9 FM Prawes Suara. Tadi kita sudah ngebahas seputar pelanggan itu biasanya akan cenderung pengen dilayani gitu ya, akan cenderung pengen diperlakukan dengan baik gitu ya. Dan ini dalam rangka memperingati kemarin kita ada namanya Hari Pelanggan Nasional gitu. Jadi buat kamu yang mungkin baru bergabung, ini lagi ngebahas apa ya? Kita lagi ngebahas seputaran itu tadi tuh, tentang gimana sih kalau kamu menjadi pelanggan, pembeli mungkin ya, terlepas itu dari produk atau jasa. Dan gimana kalau misalnya kamu menjadi orang yang berada di balik penyedia layanan atau frontliner yang berhubungan langsung dan bertemu langsung dengan klien atau customer kamu. Dan kamu bisa sharing-sharing juga nanti tuh seputar pengalaman kamu mendapatkan pelayanan mungkin yang kurang menyenangkan atau pengalaman yang menyenangkan, atau mungkin kamu sebagai penyedia layanan pernah gak ketemu customer yang mungkin aduh ngeselin banget gitu ya. Atau mungkin sebaliknya dapat customer yang wah menyenangkan gitu, memberikan semangat atau mungkin ngasih tip dan servis tambahan gitu, ucapan terima kasih mungkin atau ucapan semangat. Nah itu pasti juga akan berarti sekali ya sob, karena ya kita dari pelanggan dan juga penyedia layanan itu kan sama-sama manusia, butuh juga yang namanya diberikan kenyamanan, ya gak sih? Oke, tadi kita udah ngomongin tentang sisi atau sudut pandang pelanggan nih. Sekarang kita bakalan, kalau misalnya dari sisi orang yang menyediakan jasa atau pelayanan tuh gimana sih? Nah, jadi tenang aja sob, siaran ini tidak hanya membahas dari sisi pelanggan aja, kayak pelanggan itu harus mendapat pelayanan yang baik dan segala macam, enggak kok. Nanti aku juga bakalan ngebahas kalau sebagai penyedia layanan atau orang yang melayani customer itu harusnya seperti apa sih, dan kita baiknya memperlakukan mereka supaya mereka juga nyaman tuh kita harus gimana. Nah jadi kamu tetap stay tune di sini ya, kamu tetap simak tentunya siaran aku karena nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Oke, tetap stay tune tentunya di 103,9 FM Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Terima kasih buat kamu yang masih stay tune, yang masih setia barengan sama aku di sini tentunya ya Sof ya. Di pagi hari ini di Sabtu tanggal 5 September 2026. Minggu pertama bulan September tepatnya ya. Gimana-gimana? Kamu yang udah gajian, udah belanja-belanja kah? Atau udah datang ke tempat pelayanan-pelayanan kah mungkin? Belanja itu kan gak harus barang ya, bisa juga berupa jasa gitu misalnya. Atau ini deh, kamu udah pesan ojek online belum? Nah itu juga termasuk pelanggan dan pelayanan gitu. Karena kita kemarin baru saja memperingati Hari Pelanggan Nasional. Oke, sob, tadi kita udah ngomongin tuh, kalau misalnya kita sebagai pelanggan, harusnya kita bisa berlaku seperti apa yang membuat nyaman gitu ya. Kayak mau protes itu sebenarnya boleh, mau komplain boleh, tapi yang penting kita menyampaikannya kan harus dengan baik gitu ya, harus saling menghargai. Nah, sekarang coba kalau kita switch ya, kita coba switch, misalnya kita sebagai penyedia layanan atau sebagai orang yang berhadapan langsung nih dengan customer atau klien. Tuh, kebayang gak sih? Pernah gak sih kamu ngebayangin kayak gitu, kayak aku harus terus tersenyum di depan customer atau di depan klien, terus harus melayaninya dengan ramah gitu ya. Kayak kita harus benar-benar memberikan service excellent gitu ya, harus benar-benar memberikan pelayanan yang prima, yang sempurna gitu. Karena harapan pelanggan tuh ya seperti itu, ya gak sih? Harapan customer kita atau klien kita tuh ya pengennya kita disambut dengan ceria, dengan senyum, dengan gestur yang menyenangkan gitu ya, dengan nada atau intonasi bicara yang membuat nyaman gitu kan. Tapi pernah gak sih kamu kepikiran kalau menjadi seorang penyedia layanan atau mungkin orang yang berhadapan langsung dengan customer atau klien itu juga tidak mudah, ya gak sih sob? Kayak kamu harus benar-benar memposisikan diri kamu tuh selalu ramah, selalu senyum gitu ya, selalu happy gitu. Gak peduli misalnya perasaan kamu lagi galau, mungkin lagi sedih, lagi ada problem yang sedang dihadapi atau segala macam gitu kan. Kenapa? Karena kita berada di garis depan pelayanan. Jadi mau tidak mau ya kita atau kamu misalnya sebagai yang bertugas di bidang itu, kamu harus tetap stay calm, stay positif gitu ya, senyum dan selalu ramah gitu kan. Padahal sebenarnya kalaupun mereka nih, para petugas yang ada di frontliner itu misalnya capek pun, ya manusiawi gak sih sob? Kayak mereka juga manusia yang punya hati, punya rasa gitu kan. Mereka bukan robot gitu. Kalau robot sih ya udahlah ya, kita mau ibaratnya kayak mau kita marah-marahin pun mereka gak akan merasakan apa-apa gitu kan. Tapi kan ini manusia gitu. Nah, kalau kita misalnya mengubah sudut pandang kita nih sebagai penyedia jasa, mereka tuh juga lelah gitu ya. Orang-orang ini juga butuh yang namanya diperlakukan dengan baik sebagai manusia gitu. Jangan sampai misalnya kita sebagai pelanggan terus kita protes, ada apa ya, kayak bahasa-bahasa kita yang tidak menyenangkan ya. Jangan sampai seperti itu. Sampai itu sedih banget gak sih? Bayangin aja gitu kan, kamu pasti gak senang gitu misalnya dimaki-maki, ya kan. Tuh, itu salah satu resiko menjadi seorang frontliner ya, entah itu customer service atau mungkin admin atau kasir misalnya ya kan, atau admin toko online, admin marketplace misalnya. Itu mereka sangat beresiko sekali yang namanya dimarah-marahin sama customer atau pelanggan. Itu enggak enak banget ya enggak sih sob? Makanya kita sebagai manusia gitu ya, sesama ya yang punya hati dan perasaan, harusnya kalau kita pengen dihargai sebagai pelanggan ya harus kamu ini juga dong, menghargai mereka sebagai manusia yang memberikan pelayanan, ya enggak sih? Jadi tetap menghormati kalaupun misalnya ada ketidaksesuaian atau misalnya ada komplain, ada sesuatu yang tidak menyenangkan, boleh kok kita itu menyampaikan unek-unek kita, menyampaikan komplain kita. Tapi tetap dengan catatan, disampaikannya dengan baik ya, jangan marah-marah, jangan lantas memberikan kalimat-kalimat yang tidak pantas atau kasar gitu ya. Duh, itu kayak kita jadinya gak ngaca gitu loh sob. Kalau jadi pelanggan pengennya dilayani dengan baik, tapi kamu tidak bisa memberikan apa ya, respon atau memberikan penyampaian yang baik kepada customer atau orang yang melayani kamu. Jangan kayak gitu lah sob. Kita sama-sama manusia gitu, jadi harus saling memanusiakan satu sama lain, ya enggak sih? Dan masih aku tunggu tentunya kalau kamu pengen bergabung dan cerita pengalaman kamu, dimulai dari yang paling gampang aja deh. Kamu terakhir habis beli apa? Kamu terakhir habis datang ke pelayanan apa? Dan kamu bisa ceritakan itu di WA kita, tentunya di WA Prameswara di 081-2302-1039.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerak. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh. Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, oh bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
6: Baby
1: ya?
6: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care
0: 103,9 FM Brahma Suara.

0: Suara 103,9 FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Prames News.
5: Menjelang bergulirnya kompetisi Liga 2 PSSI musim 2026-2027 yang diikuti Persela Lamongan, Polres Lamongan menggelar rapat koordinasi persiapan pengamanan pertandingan. Rakor dipimpin langsung oleh Kepala Bagian Operasional Polres Lamongan yang melibatkan manajer Persela Lamongan, security officer, panitia pelaksana, serta koordinator lapangan supporter dari kelompok LA Mania dan Kurva Boys. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Polres Lamongan dalam memberikan pelayanan dan memastikan pelaksanaan pertandingan nantinya dapat berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga keamanan dan kelancaran pertandingan, dalam rakor tersebut juga dilakukan penandatanganan fakta integritas bersama supporter Persela. Kasih Humas Polres Lamongan Ibda M. Hamzah juga turut menjelaskan bahwasanya melalui fakta integritas tersebut, para supporter menyatakan kesanggupan untuk memberikan dukungan secara positif kepada Persela Lamongan dengan mematuhi arahan security officer dan petugas keamanan, tidak melakukan tindakan anarkis maupun menyalakan kembang api, petasan, bom asap, flare, dan benda sejenisnya. Dengan adanya koordinasi dan komitmen bersama tersebut, diharapkan seluruh laga Persela Lamongan di Stadion Surajaya dapat berjalan lancar, aman, dan kondusif.
4: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103.
6: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
7: 103,9 FM, Music Hits and Information.
8: 103,9 FM, Music Hits and Information. Terima kasih buat kamu yang masih stay tune dan masih setia mendengarkan Prames Suara di pagi ini ya sob ya. Tadi kita ngebahas tentang gimana sih kita menjadi seorang pelanggan dan juga di bidang pelayanan gitu, gimana caranya kita itu menjadi pelanggan yang baik, gimana caranya kita menjadi pelanggan yang menyenangkan gitu ya. Ini aku coba menghubungi salah satu, coba kita cek dulu deh. Halo. Halo.
9: Halo.
8: Oke, sudah terhubung rupanya. Halo, dengan siapa ini?
9: Dengan Wanda, Mbak.
8: Oke.
9: Dari MDC Trans.
8: Wanda dari MDC Trans. Oke. Wanda, boleh di-spill dulu mungkin ya, kamu di MDC sebagai apa nih, Wanda?
9: Saya di MDC sebagai admin customer service di perusahaan MDC Trans, Mbak.
8: Oke, sebagai customer service. Wah, kebetulan nih tadi Nanda kita kan ngebahas tentang
10: pelanggan dan juga pelayanan gitu ya. Tadi kalau pelanggan itu kadang mereka tuh pengennya dilayani dengan baik, mereka pengennya dilayani dengan apa ya, semenyenangkan mungkin gitu ya Wanda. Nah mungkin buat kamu nih Wanda, sebagai orang yang ada di balik meja admin gitu ya, yang otomatis kamu bakalan banyak berinteraksi kan dengan customer atau dengan klien gitu ya, enggak sih?
9: Iya Mbak, benar.
10: Nah, ini seru nih. Nanti coba deh, Wanda ceritain pernah nggak punya pengalaman yang menurut kamu entah itu menyenangkan atau mungkin suka dukanya sebagai seorang admin yang berhadapan langsung dengan customer gitu, Wanda?
9: Iya, pernah Mbak.
10: Gimana tuh ceritanya?
9: Biasanya sih kalau untuk yang enggak enak dulu ya ini ya.
10: Oke, boleh boleh.
9: Kalau yang enggak enak dulu tuh sering customer itu protes soal perjalanan sih Mbak, untuk supir sama kernetnya. Mungkin agak enggak enak mungkin, atau moodnya lagi enggak baik. Itu biasanya habis perjalanan itu sering komplain di nomor apa ya, nomor customer kita Mbak, kita dihubungi lewat WA gitu.
10: Oke.
9: Karena kan kalau kita di MDC Trans kan setiap habis perjalanan itu kita konfirmasi ke penyewa lagi Mbak, bagaimana perjalanannya, apa enak, apa atau ada keluhan gitu.
10: Ada evaluasi,
9: kalau ada
10: juga
9: keluhan,
10: nanti ya
9: pasti bilang orangnya okay. Supirnya nggak enak Mbak, agak gini agak gini, kalau kita mau tambah rute itu kadang orangnya kadang nggak mau gitu kalau supirnya. Terus kadang misal untuk pelayanan internetnya biasanya kalau disuruh musik gitu loh Mbak.
10: Oke. Request lagu
9: itu
10: gitu
9: kadang
10: biasanya
9: gak mau,
10: ya.
9: Gitu ada kayak gitu Mbak. Tapi kadang ada juga yang bagus pelayanannya, terus mau pakai MDC lagi, biasanya kayak gitu Mbak.
10: Oke. Jadi itu emang resiko, bagian dari resiko pekerjaan ya Wanda ya.
9: Iya benar Mbak.
10: Tapi sejauh ini tetap menikmati ya, karena ya kita ketika berada di pekerjaan itu nih Wanda, yang berhadapan langsung dengan customer, dengan klien, kita kan sebenarnya udah tahu ya akan menghadapi tidak selalu menyenangkan gitu ya. Mungkin ya kayak tadi yang Wanda ceritakan tuh, ada komplain, ada yang ngerasa nggak puas dengan perjalanan di kala itu gitu ya. Kalau yang mungkin yang menyenangkan, pernah nggak Wanda yang menurut Wanda kayaknya, wah ini yang positif kayak gini nih yang bikin aku seneng nih gitu, ada nggak yang kayak gitu?
9: Ada Mbak. Biasanya sih yang kalau orang penyewa yang nggak neko-neko permintaannya sih Mbak, kalau saya dari saya sih, untuk misal kalau untuk ibu-ibu kayak pensiunan gitu Mbak, itu biasanya suka kalau orang tua-tua itu suka yang musiknya itu yang ini Mbak, nyanyi-nyanyi karaoke itu biasanya lah itu.
10: Iya.
9: Kita kan sudah difasilitasi kan ada karaoke di apa namanya, di bus kan ada fasilitasnya karaoke sih Mbak. Di situ orang-orangnya tuh suka gitu. Terus kalau untuk saya tanyain gimana perjalanannya Bu gitu, pelayanannya ramah, drivernya sabar, tuh kayak gitu sih Mbak. Terus dengar itu rasanya bangga banget karena kerja capek kita kebayar sama kepuasan klien.
10: Betul. Emang harus dari hati ke hati ya Wanda ya, saling menghargai ya,
9: bener,
10: gitu ya.
9: Bang.
10: Karena bagaimanapun juga kayak Wanda ini kan juga manusia gitu ya, yang kalau diomelin juga kesal juga ya Wanda ya.
9: Iya.
10: Oke. Kalau mungkin kamu ada ini Wanda yang ingin disampaikan gitu ke calon-calon klien di MDC Trans gitu, kayak harus gimana sih supaya kamu tuh juga seneng dan pelayanannya nanti nggak cuman sepihak dari pelanggan yang seneng, tapi juga kita yang melayaninya juga seneng gitu Wan. Ada nggak?
9: Untuk pesan-pesan untuk customer kita Mbak.
10: Betul.
9: Untuk semua customer, pertama-tama dulu ya Mbak ya.
10: Oke.
9: Untuk semua customer, terima kasih sudah mempercayakan perjalanan kalian kepada MDC Trans.
10: Okay.
9: Kami ngerti perjalanan itu bukan cuma soal sampai tujuan, tapi juga soal rasa aman dan nyaman di jalan. Jadi jangan ragu, hubungi kami kapan aja kalau ada perubahan jadwal atau kebutuhan khusus. Jalan-jalan bersama kami di urusan transportasi, kami yang tanggung jawab, kami yang tinggal fokus. Kalian yang tinggal fokus menikmati liburannya.
10: Oke, wah itu tuh buat sobat ramai suara ya, yang mungkin butuh alat transportasi atau lagi mau perjalanan jauh ya ndak ya, bisa langsung ke MDC iya. Trans tuh. Nanti ketemu sama Wanda langsung ya, akan dilayani dengan sepenuh hati ya ndak ya.
9: Iya, siap. Siap, Mbak.
10: Oke, Wanda terima kasih sudah bergabung di pagi hari ini. Sama-sama. Tetap semangat. Ini hari ini lagi di kantor, lagi kerja atau lagi libur?
9: Lagi kerja Mbak, setengah hari ini.
10: Oh, oke, okay. Semangat ya. Salam buat teman-teman di MDC Trans ya.
9: Oke Mbak.
10: Oke, okay, selamat pagi Wanda, terima kasih.
9: Pagi.
10: Nah, itu tadi ada Wanda ya Sob ya. Jadi Wanda ini salah satu admin di MDC Trans. Dari MDC Trans ini kan tempat persewaan untuk alat transportasi ya, baik itu skala kecil ataupun besar nanti disediakan di sana. Tuh ya kan, ternyata sebagai seorang frontliner atau orang yang berada di garis depan pelayanan pun, mereka juga pengennya mendapatkan komunikasi yang baik gitu loh Sob. Gak cuman taunya pelanggan tuh marah-marah aja, komplain aja, iya gak sih? Kayak tadi yang disampaikan Wanda tuh, dia seneng kalau misalnya pelanggan itu ngasih feedback yang positif. Kalaupun misalnya memang ada kekurangan atau kurang puas dalam pelayanannya, boleh silakan disampaikan, tapi tetap disampaikan dengan baik gitu. Intinya seperti itu ya. Pokoknya kita harus saling menghargai gitu loh Sob, antara pelanggan dan juga si pihak pelayanan. Oke, kamu harus tetap stay tune lagi di sini dan tetap stay tune terus ya sampai nanti jam 12-an aku bakalan nemenin kamu. Bakalan ngobrolin seputaran pelayanan dan pelanggan dalam rangka memperingati kemarin kita ada Hari Pelanggan Nasional. Yang paling gampang aja kamu bisa langsung jawab pertanyaan aku nih ke WA di 081-2302-1039 tentang kamu habis belanja apa atau barang yang terakhir kamu beli, atau mungkin kamu habis kemana yang ada pelayanan di situ, dan kamu bisa cerita-cerita. Tetap stay tune di 103,9 Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: 103,9 Prama Suara FM.
5: Hi hi, it's Jericho Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
6: 103,9 FM, Music Hits and Information.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information. Okay, welcome back. Selamat datang kembali buat kamu yang mungkin baru bergabung ya. Tadi kita udah ngobrol seputar gimana sih kalau misalnya kita as a pelanggan gitu, as a customer gitu, kita harus bagaimana supaya kita juga tetap mendapatkan pelayanan yang baik tapi juga tidak menyakiti hati kita gitu ya. Atau mungkin kita sebagai penyedia pelayanan gitu, kayak tadi Wanda sebagai admin atau sebagai customer service yang ada di MDC Trans, dia menceritakan tuh pengalamannya menghadapi customer, pengalamannya menghadapi klien. Dan kata Wanda nih ya, customer yang baik yang selama ini menjadi favorit Wanda itu adalah ibu-ibu pensiunan. Kenapa? Karena nggak neko-neko gitu. Kalau minta apa-apa tuh kayak ya udah pokoknya nanti anu mbak, aku di KI karaokean aja wes aman gitu ya. Wah itu rezeki sih ya kalau kita dapat customer yang menyenangkan gitu kan, yang nggak rewel, nggak neko-neko, yang nggak bikin kita baper dalam tanda kutip yang tidak baik gitu ya. Itu pasti sangat bisa menjadi mood booster banget tuh buat teman-teman yang mungkin bekerja di bidang pelayanan, ya nggak sih? Oke, sebelum kita berlanjut nih dengan info-info yang seru, aku bakal bacain chat yang sudah masuk. Ada dari Bella. Oke, Bella, hai Bella. Pernah belanja baju tapi ukurannya agak kekecilan. Pas dicoba di rumah, oke. Pas balik lagi ke tokonya buat tuker, prosesnya cepet banget. Oh, ini pengalaman menyenangkan ya sebagai customer sepertinya ya. Oke, kita lanjut dulu. Prosesnya cepet banget dan staffnya ramah parah. Tanpa muka cemberut sedikit pun. Pelayanan yang fleksibel dan enggak ribet ini yang bikin pelanggan jadi langganan. Tuh, ini enggak cuman buat pelanggan aja ya, tapi buat kamu-kamu yang di rumah nih, yang misalnya kamu bekerja di pelayanan gitu ya, misalnya kayak yang diceritakan Bella ini kan konteksnya di beli baju ya, berarti di toko baju gitu kan. Ini dia bajunya kekecilan pas sampai di rumah, terus dia ngomong ke pihak tokonya boleh nggak balik lagi buat tuker. Nah di situ ternyata dikasih tuh, tetap dilayani walaupun mungkin bukan kesalahan murni dari pihak toko ya gak sih? Tapi dengan sangat welcome-nya dari pihak toko memberikan pelayanan tanpa cemberut. Tuh, ramah, terus pelayanannya juga fleksibel alias gak ribet. Tuh, ini tuh bisa menjadi poin plus banget gitu ya. Apalagi misalnya nih teman-teman, kalau misalnya kamu punya bisnis gitu ya, di bidang apapun, mungkin bisa sering-sering kasih ini ya ke pelayanannya gitu ya, ke admin, ke kasir, atau penjaga tokonya misalnya, bisa kamu kasih apa ya, semacam wejangan gitu supaya selalu memperlakukan customer itu dengan baik, selagi customer ini juga menyampaikan komplainnya dengan baik. Nah, ini bisa jadi si Bella ini mungkin dia pas balik ke sana buat tuker barangnya, dia menyampaikannya dengan baik-baik gitu ya, enggak marah-marah kayak, ya apa sih Mbak ini kok keciliin sampai di rumah ini loh, tanganku aja enggak bisa masuk misalnya. Kalau kayak gini kan otomatis akan memancing dan menyulut emosi emosi marahnya juga kan si pelanggan tokonya gitu ya. Walaupun tadi kita sempat bahas juga, ya kita kadang jadi orang yang ada di garda depan gitu ya, orang-orang yang bertemu langsung dengan customer atau dengan klien tuh kayak kita harus tetap stay cool, stay calm, tetap senyum, santai gitu ya. Padahal mungkin di dalam hatinya sudah sangat dar-dar-dor sekali gitu ya Sob ya. Kalau mungkin kamu punya pengalaman seperti Bella tentang keseruan atau pengalaman apa ya, mungkin bisa menyenangkan atau tidak menyenangkan ya, kamu sebagai pelanggan, pernah gak sih kamu mendapatkan perlakuan yang seperti itu? Atau paling gampangnya, kamu terakhir kali nih, beberapa waktu ini, mungkin kemarin atau hari ini, pagi ini, yang terbaru, yang paling baru kamu lakukan, kamu habis beli apa? Atau kamu habis datang ke pelayanan apa? Kamu bisa cerita-cerita ke sini di 081-230-21039.

0: Zain yang hari ini akan menemani aktivitas weekend kamu. Ya sob ya. Kamu udah belanja apa nih? Boleh ya ngobrol-ngobrol di sini dan cerita-cerita di sini. Apa sih pengalaman kamu yang mungkin menurut kamu seru, yang menurut kamu asik nih sob, yang bisa kamu bagi dengan sobat Prameswara semuanya. Tadi kita sudah terhubung dengan salah satu teman kita, sobat Prameswara di rumah, yang berada di frontliner atau berada di garis paling depan pelayanan gitu ya, ada Kak Wanda tadi. Dan aku lagi cari-cari customer nih, ada nggak nih customer yang mau telepon gitu. Oh oke, okay, sebentar, aku ada telepon masuk dari, kita cek dulu. Oke, okay, cek. Halo.
1: Cari customer nih, ada nggak nih customer yang mau telepon gitu. Oh oke, okay, sebentar.
0: Halo, apakah bisa mendengar suara
2: halo.
0: Saya? Ah, halo.
2: Tes, tes, tes.
0: Oke, okay, halo, okay. Dengan siapa ini? Wow.
2: Halo, aku dengan Furo di Jombang.
0: Halo, Kakak Furo di Jombang ya? Wow. Ini dengerinnya lewat apa nih, Kak Furo?
2: Ini lewat HP ya, paling ini ya.
0: Oh, pakai aplikasi ya? Dari Express Radio bukan?
2: Iya. Oke, okay, iya itu kayaknya.
0: Oke, okay. Terima kasih sudah bergabung. Oke, okay, Kakak Furo di Jombang, boleh diceritain mungkin ini sebagai apa nih? Customer yang mau curhat cerita pengalamannya, atau mungkin sebagai orang yang mempunyai penyedia layanan ini, layanan untuk customer?
2: Kayaknya sebagai customer deh.
0: Oke, okay, oke, okay, boleh, boleh, boleh. Ada cerita apa nih? Karena kemarin kan kita berbarengan, kemarin kita memperingati Hari Pelanggan Nasional ya, Kak Furo ya. Mungkin ada pengalaman nih yang bisa diceritakan ke Sobat Prameswara.
2: Oke, okay, aku mau cerita pengalaman makan di suatu tempat di Jombang. Jadi ini ceritanya semacam Japanese resto gitu ya. Di mana-mana biasanya kan kalau Japanese resto itu ocha-nya kan free refill ya.
0: Oke.
2: Dan resto ini ternyata membuat peraturan kalau free refill tapi satu gelas hanya untuk satu orang.
0: Oke.
2: Ya, aku nggak masalah. Maksudnya kayak setiap tempat pasti punya peraturan masing-masing ya, punya rulesnya masing-masing. Tapi yang bikin nggak nyaman itu, aku kan udah dibilangin dari awal, ketika orangnya ngasih buku menunya ke meja, aku tak iyakan. Oke, nggak apa-apa mas. Oke, aku gitu. Nah, pas aku bayar ke kasir, kan kita pesen, bayar, terus nanti baru dianterin gitu kan.
0: Betul.
2: Nah, aku bayar di kasir, aku diingetin lagi. Dengan mimik muka yang tidak mengenakkan gitu ya. Maksudnya kayak, memang aku berempat. Aku suami dan dua anakku ya. Dan kita tuh memang terbiasa kalau makan di tempat makan gitu, kita nggak pernah pesen minum banyak karena memang kita fokus ke makanannya.
0: Oke.
2: Okay. Paling kita pesen minum dua, nanti kita sharing gitu kan. Nah, posisinya aku pesen ocha satu. Dan anak-anakku tuh pesen entah minuman apa, aku lupa ya pokoknya. Semacam Milo apa gitulah gitu. Cuma satu doang juga. Nah, aku di kasir aku diingatkan lagi dengan mimik yang tidak enak itu tadi. Seakan-akan itu aku akan sharing ocha aku dengan berapa kepala gitu loh.
0: Oke.
2: Mungkin ya gitu ya. Aku langsung, iya mas, iya aku tahu. Wes, aku takut gitu ya. Ya udah, akhirnya itu kayaknya menjadi terakhir kalinya aku makan di situ. Padahal dulu nggak kayak gitu. Kayaknya sebelumnya aku udah pernah makan di situ beberapa kali.
0: Oke. Okay,
2: karena emang sushinya enak. Dan pelayanannya dulu ramah banget. Terus kayak berubah gitu loh.
0: Oke.
2: wes aku udah, aku nggak mau Rene maneh. Karena aku kapok gitu kayak.
0: Iya.
2: Udah. Ya, itu sekelumit pengalaman bahwa memperlakukan pelanggan itu penting banget ya.
0: Betul, betul.
2: Apapun
0: betul.
2: Itu ya, jangan menganggap kayak oh itu pasti kok juga akeh deh kak sesuai peraturan kayak gitu.
0: Betul.
2: Kan nggak enak kan kita dituduh secara gitu.
0: Nggak nyaman ya digituin ya, ya kak Furo ya.
2: Iya begitulah ya. Tidak nyaman sekali.
0: Betul, ini nanti harusnya bisa menjadi catatan ya kak Furo ya ke teman-teman yang mungkin business owner dari F&B atau apapun lah pelayanan apapun gitu ya. Harus benar-benar memperhatikan service excellence gitu.
2: Ya benar banget.
0: Oke, Kak Furo, mungkin ada pesan-pesan tadi selain yang disampaikan mungkin buat teman-teman sebagai pelanggan, kalau misalnya mau komplain atau mau menyampaikan sesuatu.
2: Kalau komplain sebenarnya aku udah komplain ya, aku udah komplain di Google-nya. Tapi sepertinya memang ada beberapa tempat itu yang tidak terlalu memperhatikan komplainan customer ya, mungkin terlalu pede gitu ya, mungkin ya.
0: Betul.
2: Ya nggak apa-apa lah, terus
0: betul,
2: itu kan
0: betul.
2: Keputusan masing-masing gitu.
0: Yang penting kita sudah memposisikan kita sebagai pelanggan yang baik gitu ya Kak Furo ya.
2: Yes, begitu.
0: Okay. Wah, terima kasih ya Kak Furo di Jombang, semoga siaran ini didengarkan.
2: Okay.
0: Dan nantinya ada tindak lanjut, karena kan sayang ya kalau kita cocok dengan suatu tempat apalagi makanannya terus ternyata ada sesuatu yang membuat kita jadi kayak wes nggak Rene meneh, wes kapok aku gitu kan, sayang ya. Kita sebagai pelanggan juga kehilangan gitu loh Kak Furo, kayak dulu kalau misalnya pengen makan Japanese aku kesini nih, tapi karena kemarin pelayanannya begitu jadi aku nggak mau ke situ lagi, itu kan kita kehilangan juga, akhirnya harus nyari-nyari lagi ya kan.
2: Iya benar, akhirnya aku nyari-nyari lagi sekarang.
0: Nah oke, terima kasih ya Kak Furo untuk pagi ini sudah bergabung di Prameswara.
2: Oke,
0: nanti kapan-kapan boleh
2: main
0: kesini ya.
2: Yes.
0: Oke, thank you. Selamat menjalani aktivitas pagi ini. Selamat weekend.
2: Yes, selamat weekend juga.
0: Oke, nah itu tadi sob dari Kak Furo yang di Jombang. Wah, thank you ya Kak Furo ya. Ini dengerinnya pasti dari X-Space Radio nih ya. Karena kalau dari frekuensi analog atau manual mungkin nggak sejelas ini suaranya ya. Oke, terima kasih Kak Furo. Jadi kesimpulannya itu tuh yang bisa kita dapatkan teman-teman. Sobat Prabe Suara semua yang ada di rumah yang mendengarkan siaranku. Jadi emang kalau misalnya kita tidak puas atau merasa kurang terhadap pelayanan gitu ya, boleh kok kita komplain, boleh kok kita itu mengajukan ketidakpuasan gitu ya, seperti dengan yang dialami Kak Furo itu tadi tuh. Jadi dia ngerasa kayak dulu pelayanannya tuh nggak kayak gini, aku tuh cocok makanannya di sini tapi tuh ada tapinya tapi karena pelayanannya kok kemarin nggak nyaman ya, membuat aku jadi ketrigger gitu, kayak nggak deh, nggak kesini lagi deh gitu. Padahal mungkin terlihat sepele ya sob ya, terlihat sepele, hanya sekedar diingatkan kalau di sini nggak boleh sharing minumannya. Boleh sih sharing tapi itu kayak make sure gitu, memastikan bahwa di sini tuh terbatas free ocha-nya untuk refillnya gitu, karena takutnya nanti ngambilnya banyak dan untuk rame-rame gitu ya. Mungkin terlihat sepele isi dari apa yang disampaikan, tapi cara menyampaikannya ini yang perlu digarisbawahi ya sob. Jadi kalau misalnya kita mungkin mendapatkan kalimat yang sama tapi disampaikan dengan ekspresi yang berbeda, dengan gestur yang berbeda, itu kan pasti akan memberikan kesan dan dampak yang berbeda juga gitu ya buat kita yang menerima gitu. Misalnya nih contoh kayak tadi, misalnya kita baru datang ya, misalnya Kak Furo baru datang kemudian disambut dengan silakan Kak pesanannya gitu ya, mau pesan apa, misalnya dengan ramah, dengan senyum, itu akan berbeda dengan misalnya Kak Furo dilayani dengan silakan Kak mau pesan apa ya, boleh silakan dicatat. Nah, itu kan beda banget ya. Jadi memang harus diperhatikan nih, terutama buat teman-teman yang ada di pelayanan gitu ya. Oke, nanti masih bakalan ngobrol-ngobrol lagi seputar itu ya. Kamu harus tetap stay tune di 103,9 FM. Dan buat kamu yang pengen telepon kayak Kak Furo tadi atau chat, bisa langsung ke WA Prame Suara di 081 23 02 1039.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Buat kamu yang barusan bergabung nih sob ya, hari ini kita ngobrolin tentang apa sih yang menjadi kesan-kesan menyenangkan atau mungkin tidak menyenangkan buat kamu ya as a customer atau sebagai pelanggan, atau mungkin juga kamu yang berada di garda depan pelayanan. Nah, jadi kita nggak ngomongin sepihak aja kayak hanya mendukung atau hanya support pelanggan untuk mendapatkan haknya, tapi juga gimana sih supaya pelanggan ini tahu harusnya memperlakukan pihak pelayanan itu seperti apa. Jadi kayak kita memanusiakan kedua belah pihak gitu ya, saling memanusiakan satu sama lain gitu ya. Nah, ini yang menarik nih sob, mungkin kamu pernah dengar gak sih ada istilah pembeli adalah raja. Nah loh, ini kayak sudah banyak sekali ya di apa namanya, di kalangan kita gitu yang meyakini dan menganggap kayak ya kan aku tuku, aku bayar, aku ngeluarkan uang, kamu harus melayaniku seperti raja gitu. Ya enggak sih? Dan asal kamu tahu sob, ternyata nih aku bacain ya, pepatah aslinya itu dari Harry Gordon Selfridge yang sebenarnya tuh bunyinya tuh kayak gini nih. The customer is always right in matters of taste. Tuh, jadi selera customer atau produk itu adalah dari murni dari pelanggannya gitu. Artinya pelanggan itu selalu benar bukan karena dari pelayanannya atau perilakunya. Bukan karena kita membenarkan semua perilaku mereka entah itu positif atau negatif gitu ya. Tapi mereka itu raja atau berhak dalam pelayanan itu dalam seleranya gitu. Ngerti gak sih sob? Ngerti gak? Gitu, jadi intinya bukan lantas karena kita sebagai customer kemudian kita pengen diperlakukan seperti raja yang harus selalu disediakan, dilayani, dan maunya selalu dibikin happy gitu ya. Ya memang wajar sih sebagai manusia kita pengen dilayani dengan baik, kita pengen mendapatkan respon yang selalu positif dari apa yang kita lakukan gitu ya. Tapi balik lagi, ada batasan-batasan yang harus kita ketahui gitu ya. Dan kalau kamu misalnya mengacu dari situ, dari pembeli adalah raja, nih kamu harus tahu tentang peribahasa ini dengan kalimat ini tadi ya, pepatah aslinya yang berbunyi the customer is always right in matters of taste. Jadi yang dirajakan itu adalah seleranya gitu ya, bukan dari perilakunya gitu. Nah, ini juga mungkin catatan juga ya bagi teman-teman yang berada di pelayanan gitu ya, atau di bidang jasa, untuk tidak hanya melihat customer itu dari look luarnya aja. Pernah gak sih sob kamu ngerasain gitu ya, misalnya datang ke sebuah tempat pelayanan atau mungkin ke toko gitu yang kamu ngerasa gak direken gitu loh mbak petugasnya, gak direken sama penjualnya, misalnya hanya karena mungkin pakaian kamu menurut mereka terlalu biasa gitu. Pernah gak sih? Dan ini beberapa kali ya, kayaknya pernah juga aku lihat di sosial media tuh pelayanan-pelayanan seperti ini tuh yang kayak mereka menganggap sebelah mata kayak nih orang punya duit emang datang ke sini nih gitu. Tidak boleh ya sob ya, kamu tidak boleh seperti itu ya, karena bagaimanapun yang namanya pelayanan itu harus dilakukan secara adil gitu ya, harus merata. Tidak boleh kita hanya memberikan pelayanan yang baik terhadap orang yang kita mau dan menurut kita itu menjadi prioritas gitu. Jadi harus benar-benar adil lah ya, merata gitu. Mau dia datang ke situ misalnya dengan pakaian yang biasa aja, mungkin dia datang naik motor atau naik mobil biasa atau mobil mewah misalnya pun tetap harus diperlakukan dengan sama, karena itu adalah hak dari seorang customer mendapatkan service excellence atau pelayanan yang baik dari penyedia jasa atau penyedia layanan atau tempat kamu bekerja gitu ya sob ya. Jadi stop diskriminasi ya buat kamu yang mungkin bekerja di bidang itu, yang di bidang pelayanan, jangan deh kamu diskriminasi terhadap customer, karena bisa jadi mungkin nanti akan mendapatkan feedbacknya jadi tidak baik ya, seperti tadi yang disampaikan Kak Furo di Jombang ya, karena mendapatkan perlakuan yang menurut dia aduh aku gak nyaman digituin, akhirnya dia kayak aku wes kapok, wes gak balik ke situ lagi gitu. Akhirnya kan merugikan juga ya, tidak hanya dari sisi kita sebagai misalnya pemilik bisnisnya atau pemilik layanan atau penyedia layanan, akhirnya kita kehilangan customer, tapi juga bagi customer kita juga kehilangan tempat yang mungkin awalnya kita nyaman buat belanja di situ, buat makan di situ gitu ya. Tapi karena ada satu perlakuan yang menurut kita tidak nyaman gitu ya, nggak membuat kita enjoy di situ di waktu itu, akhirnya kita memutuskan untuk balik dan memutuskan untuk nggak lagi-lagi deh ke situ. Trauma jadinya ya sob ya. Oke, masih aku tunggu ya yang kamu mau bergabung di sini di WA-nya Prame Suara, tentunya di 081230210139. Kamu bisa cerita apa nih yang terakhir kali kamu beli atau terakhir kali kamu datang kemana dan bagaimana pelayanannya. Tetap stay tune tentunya di 103,9 FM. If you don't

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Warga Jawa Timur, jangan lewatkan program pembebasan pajak daerah Jawa Timur 2026. Berlaku mulai 1 sampai 31 Agustus 2026, ada berbagai keringanan pajak kendaraan yang bisa kamu manfaatkan, mulai dari bebas sanksi administratif keterlambatan PKB dan BBNKB, bebas PKB progresif, hingga keringanan tunggakan PKB sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Bayar pajak kendaraan juga makin mudah, manfaatkan berbagai e-channel seperti Tokopedia, GoPay, Link Aja, Shopee, Aisako, Alfamart, Indomaret, ATM Samsat, dan kanal pembayaran lainnya. Jadi, jangan tunggu sampai terlewat. Ayo warga Jawa Timur, manfaatkan pembebasan pajak daerah 2026 dan tunaikan kewajiban pajak kendaraanmu sebelum 31 Agustus 2026.
2: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: Brahma Suara.
0: News, news and information. Brahma Suara.

0: kabar terkini, dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Prames News.
1: Program ketahanan pangan hewani dan nabati di Desa Wanar, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan menjadi sorotan setelah kandang penggemukan sapi yang dikelola Bumdes Rukun Jaya disebut tidak lagi berisi sapi. Program yang bersumber dari dana desa tahun anggaran 2025 ini disebut memiliki anggaran sekitar 283,4 juta. Kondisi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan di kalangan masyarakat mengenai keberlanjutan program, penggunaan anggaran, serta hasil usaha pengemukan sapi tersebut. Pihak menurutnya usaha tersebut juga tidak mengalami kerugian dan pihak Bumdes mengklaim telah menyampaikan LPJ kepada pemerintah desa dan telah mendapatkan monitoring dari pihak kecamatan. Perbedaan keterangan antara masyarakat dan pengelola Bumdes membuat transparansi menjadi penting. Informasi mengenai realisasi anggaran, jumlah sapi, biaya operasional, hingga penjualan, kondisi modal usaha, dan rencana kelanjutan program tentunya diperlukan agar tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat. Terlebih lagi, program tersebut menggunakan dana desa yang penggunaannya diharapkan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka serta memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information.
3: Oke, 103,9 FM Music Hits and Information. Terima kasih buat kamu yang masih bertahan ya. Buat temenin kamu di sini tentunya masih ada aku Nurul Zain yang nantinya kita enggak cuman cuap-cuap aja ya, sob ya. Tadi kita udah ngomongin tuh seputar gimana sih kalau kita etikanya gitu gampangnya ya. Jadi pelanggan tuh kita harus seperti apa? Ketika kita misalnya komplain atau kita mendapatkan servis yang tidak seperti yang kita harapkan gitu ya. Sob, boleh enggak sih kata komplain? Boleh. Begitu juga ketika kamu misalnya sob sebagai penyedia layanan atau sebagai orang yang berada di frontliner nih, orang-orang yang berhadapan langsung dengan customer, dengan klien gitu ya, atau mungkin dengan calon pembeli atau siapapun yang ada di tempat kerja kamu, kamu harus seperti apa ketika menghadapinya? Gitu. Nah, tadi kita udah ada ngobrol tuh sama salah satu teman atau salah satu sahabat Prames Suara di rumah yang dia berada di balik meja admin gitu ya, yang katanya aku tuh seneng kalau misalnya dapat customer tuh yang nggak neko-neko, yang nggak rewel ya kan, kayak manusiawi gitu loh sob. Kalau misalnya kita itu pengennya ketemu orang itu yang positif-positif aja, yang nggak sih, yang nggak banyak rewel, yang nggak banyak komplain, yang nggak banyak nuntut terhadap pekerjaan apapun yang kita jalani gitu. Begitu juga sebagai pelanggan, tadi kita sudah ngobrol langsung sama salah satu pendengar Prames Suara di Jombang. Ada Kak Furo tadi yang mengatakan, duh, gara-gara aku dapat pelayanan yang kurang menyenangkan nih di salah satu Japanese resto yang ada di Jombang, dia akhirnya memutuskan untuk cut dan untuk saat ini gak lagi deh kesana gitu. Hanya mungkin terlihat sepele ya, hanya mendapatkan respon dan komunikasi yang kurang baik dari pihak pelayanan. Tapi ternyata dampaknya bisa fatal gitu loh sob. Jadi hati-hati ya kalau kamu yang bekerja di bidang ya pelayanan yang ngelayanin customer, pembeli dan lain-lain, memang harus banget memperhatikan yang namanya ekspresi wajah ya kan, intonasi kita, kemudian gestur kita juga gitu ya. Karena orang itu bisa terlihat nyaman dan tidaknya itu kan dari respon orang yang ada di depan kita gitu loh. Jadi kalau kamu melayaninya benar-benar setulus hati ya, dengan senyum dan gestur yang menyenangkan, pasti pelanggan juga pasti bakalan senang ya enggak sih. Yang mungkin dia juga enggak cuman senang datang sendiri, tapi dia akan merekomendasikan tempat kamu itu untuk menjadi destinasi-destinasi teman-teman yang lainnya. Kayak, hey mak mau di sini loh, pelayannya tuh loh ramah, makanannya tuh enak, servisnya juga cepat, menyenangkan gitu ya. Jadi pengalaman itu loh yang dicari oleh pelanggan gitu ya sob ya. Nah, kamu yang mungkin punya pengalaman serupa atau mungkin berbeda, bisa langsung gabung aja di WA kita nih di 081-2302-1039. Kita masih ngobrolin seputar itu ya. Kamu bisa aja langsung sampein, kamu terakhir tadi habis beli apa, atau mungkin kamu habis kemana, kamu dapat pelayanannya seperti apa. Nah, kamu cerita-cerita aja di sini, karena aku masih bakalan nemenin kamu di di hari Sabtu kamu. Sampai nanti tuntas di jam 12. Tentunya dengan lagu-lagu dan info-info yang menarik lanjutnya. Tetap stay tune di 103,9 FM.

Oke, jadi proyek ini diadain buat berburu alias mengeksplorasi cadangan minyak dan gas bumi atau migas baru. Tuh, menarik gak tuh? Jadi ini kayak gini ya.

0: kan, jadi sedikit banyak tahu gitu. Nah, kalau untuk di Lamongan sendiri, kegiatan ini nantinya akan menjangkau sekitar
1: 103,9 FM, Music Hits and
0: Information, 234 desa. Tuh, jadi nanti kamu jangan kaget ya kalau tiba-tiba di tempat kamu ya, di tempat tinggal kamu gitu, ternyata ada yang datang ke rombongan korek gitu. Dan program ini nantinya akan dijadwalkan mulai dari Agustus 2026 sampai dengan Januari 2027. Nah, semoga proyek ini kedepannya tetap menjadi apa ya, andalan Lamongan juga ya, tetap menjadi salah satu program yang mungkin bisa membangkitkan ekonomi di masyarakat dan membantu masyarakat juga untuk mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang di lokal-lokal aja gitu, gak perlu keluar kota gitu ya Sob ya. Oke, masih aku tunggu atensi kamu, gabung kamu di WA kita di 081-2302-1003.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke, 103,9 FM Music Hits and Information. Masih semangat ya? Harus tetap semangat dong ya, Sob ya. Sayang banget gitu kalau kita menghabiskan waktu kita itu di

0: Sob ya, kita ngebahas tentang gimana sih kita tuh menjadi pelanggan yang baik, gimana sih kita menjadi customer yang baik, dan bagaimana juga kita menjadi frontliner atau orang-orang yang memberikan pelayanan itu dengan baik gitu ya. Nah, coba aku akan berhubungkan dengan salah satu Sobat Pramai Suara juga nih. Ada Kak siapa ya? Kita coba terhubung dulu ya, karena nanti kita juga bakalan ngebahas mungkin dari sisi, tadi kita sudah ngomongin dari sisi customer, ada juga dari sisi orang yang ada di balik meja atau admin ya. Tadi ada Kak Furo dan Kak Wanda. Sepertinya sudah terhubung, mari kita cek. Halo, selamat pagi.
1: Selamat siang.
0: Oke, selamat siang. Aduh, aku semangatnya masih pagi terus.
1: Selamat siang, iya. Oh iya, betul. Bagus sekali tuh, Mbak.
0: Iya, saking semangatnya ya. Kayak berasanya tuh sekarang masih jam 7, jam 8 gitu loh.
1: Iya.
0: Oke, mungkin boleh disapa dulu ini dengan kakak siapa?
1: Ya, saya dengan Ria.
0: Oke, halo Kak Ria. Kak Ria, boleh di...
1: Halo Kak.
0: Oke, ini dengan aku
1: mohon maaf, ini suaraku kok kayak menggema gitu ya.
0: Oke, apakah balik sambil lagi sambil mendengarkan ini, apa namanya, radio mungkin?
1: Enggak sih Kak.
0: Enggak, aman?
1: Enggak sih Kak, sebetulnya.
0: Oke, coba aku cek ya. Kalau sekarang apakah aman?
1: Iya.
0: Udah lebih halo? Baik kah? Halo, oke.
1: Oh, masih balik sih, tapi gak apa-apa deh, gak apa-apa.
0: Aman ya? Oke. Sebelumnya terima kasih Kak Ria sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol pagi ini ya. Siang ini, sorry duh.
1: Terima kasih kembali. Oke, gak apa-apa Mbak, pagi aja kayaknya Kak gitu. Jadi ya, biar lebih semangat.
0: Iya, betul-betul. Supaya orang-orang nih yang mungkin ada yang baru bangun ya Kak Ria, kayak, hah? Emang sekarang udah siang? Perasaan masih pagi gitu.
1: Betul.
0: Oke, Kak Ria mungkin bisa diperkenalkan dulu. Kak Ria ini sebagai apa? Dan di mana mungkin?
1: Ya, baik.
0: Oke.
1: Baik, saya Ria, saya kebetulan supervisor operasional layanan di BRI Kantor Cabang Lamongan.
0: Oke. Sehari-harinya berarti ini ya Kak Ria ya, berhadapan langsung dengan, wah aku excited nih ngebahas ini nih.
1: Betul sekali ya.
0: Apalagi kemarin kita kan habis ada ini ya Kak Ria ya, habis memperingati Hari Pelanggan Nasional, ya enggak sih?
1: Iya, ya betul Kak. Kemarin kebetulan adalah Hari Pelanggan Nasional.
0: Oke, ada event atau ada ini enggak kemarin Kak? Ada apa namanya, kayak mungkin servis khusus nih dalam rangka Hari Pelanggan dari kantor Kak Ria gitu. Sorry, mohon maaf, tadi kantornya di BRI cabang ya?
1: Halo Kak?
0: Halo, iya.
1: Oke. Kak, karena aku lagi posisi di jalan.
0: Oke, aman aja Kak Ria, aku masih setia mendengarkan. Ya, apakah ada ini kemarin tuh memperingati Hari Pelanggan nih, apakah ada servis khusus atau ada perlakuan khusus gitu ya di momen ini dalam rangka memperingati Hari Pelanggan itu?
1: Ya, baik. Jadi gini dengan Kak Nurul ya.
0: Betul.
1: Baik, ini jadi di BRI itu setiap hari pelanggan sebagai bentuk apresiasi BRI terhadap customer setia kami. Jadi pemimpin tertinggi kami, kemudian dari jajaran manajemen kami, semua itu khusus menyambut nasabah yang datang bertransaksi di Hari Pelanggan. Kemudian kita juga ada kemudian kita juga ada gift khusus, kemudian ada snack-snack yang kita sediakan khusus untuk pelanggan yang bertransaksi di Hari Pelanggan, seperti itu. Dan ini juga kebetulan kita lagi ada promo Pak, promo spesial, ini kebetulan juga ada di Lamongan. Jadi mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 30 September untuk memperingati Hari Pelanggan ini, kita ada promo spesial di Libre Social Cafe. Jadi setiap bertransaksi dengan diskon 20%, setiap bertransaksi dengan minimal transaksinya 200.000 nanti dapat cashback maksimal 100.000, diskon 20% Kakak.
0: Oke. Jadi transaksi menggunakan BRI gitu ya Kak Ria ya?
1: Ya, harus menggunakan kartu debit BRI ataupun dengan Kris.
0: Oke, wah menarik nih. Sekalian kan ini kan Libre Cafe ini kan kafe baru ya, ya Kak Ria ya?
1: Iya, betul.
0: Jadi teman-teman bisa tuh memanfaatkan promo ini gitu. Dan menarik dong tentunya kita datang ke tempat yang mungkin kita mendapatkan pengalaman baru juga, plus dapat diskon tuh dari promonya ya Kak Ria ya.
1: Betul sekali.
0: Oke, Kak Ria, kalau kita ngomongin keseharian nih ya, sehari-hari Kak Ria sebagai orang yang berada di depan, di garda depan langsung melayani customer atau nasabah nih Kak Ria, boleh dong diceritain kayak pengalamannya, mungkin ada gak sesuatu yang berkesan gitu ya.

0: lepas itu dari pengalaman yang menyenangkan atau mungkin kurang gitu ya Kak Ria. Mungkin bisa diceritain tuh, berbagi ya.
1: Baik.
0: Okay.
1: Betul sekali Kak. Jadi kalau di bidang pelayanan itu nggak menutup kemungkinan pasti banyak sekali pengalaman-pengalaman, baik itu yang baik atau yang buruk. Kalau baik atau buruknya sebetulnya tergantung dari persepsi dari kita sih Kak, kalau menurut aku ya. Jadi misalnya nih, kalau di dunia layanan kan pasti ada komplain nih. Tidak mungkin kan kita melayani tanpa ada komplain sama sekali. Itu pasti akan ada komplain, entah itu kecil, entah itu komplain yang besar, seperti itu ya.
0: Okay.
1: Jadi ketika mungkin ada nasabah yang komplain, mungkin awalnya kita merasa itu adalah pengalaman. Tapi ketika kita bisa melayani tersebut, kemudian kita bisa memenuhi kebutuhannya, sampai dengan ketika nasabah datang dengan marah, kemudian pulang dengan tersenyum, itu ada pengalaman yang sangat, tentunya sangat berkesan bagi.
0: Oke, wah, itu harus dari hati banget ya Kak Ria ya. Wah, sepertinya sinyalnya agak terputus-putus ya Sob ya, karena Kak Rianya lagi di jalan gitu.
1: Iya, mohon maaf ya Kak.
0: Aman-aman.
1: Iya.
0: Tadi aku sudah ini kok Kak, sudah apa ya, menyimak dan menangkap dari yang Kak Ria sampaikan gitu. Jadi intinya nih, Kak Ria ini kalau misalnya kita sebagai seorang yang melayani customer gitu ya Kak ya, kita mendapatkan customer yang kemudian dia puas dengan pelayanan kita, kita jadi jauh lebih happy gitu. Ya enggak sih Kak Ria?
1: Iya, betul sekali. Ya, betul sekali Kak.
0: Oke, dan itu menjadi ini ya, menjadi salah satu apa ya, ya kebahagiaan gitulah ya, ketika kita kerja udah capek. Karena tadi kita juga ngebahas ini nih Kak Ria, orang itu kan kadang hanya fokus pada pengen dilayani dengan baik gitu ya, customer atau nasabah.
1: Betul.
0: Pengennya kayak ya, kamu kalau aku datang ya harus senyum, harus gesturnya yang baik, intonasinya yang ramah, segala macam gitu ya. Iya kan? Tapi mereka lupa gitu Kak Ria, kalau di balik meja customer service atau mungkin frontliner itu ada mereka yang mungkin juga sudah capek seharian melayani customer, yang mungkin juga punya beban hidup yang lain gitu ya.
1: Mungkin betul seperti itu Kak. Cuman kan kita kalau di dunia layanan kan memang tetap seperti apapun kondisi kita di belakang, ketika melayani nasabah harus sudah dalam kondisi yang siap untuk melakukan pelayanan, harus ramah, senyum, memberikan layanan terbaiknya dengan sepenuh hati, service excellence, seperti itu.
0: Nah, betul. Tadi kita juga ngebahas itu, Kak, tentang service excellence gitu. Jadi memang ya kita harus profesional ya, Kak Ria ya. Jadi intinya kan sebenarnya antara customer, ya, halo, masih bisa terhubung?
1: Iya, Kak. Maaf agak putus-putus sedikit.
0: Oke, aman-aman. Jadi sebenarnya intinya adalah sesama antara customer dan juga pelayanan gitu, atau orang yang melayani juga sama-sama harus memanusiakan satu sama lain gitu ya, Kak Ria ya.
1: Betul sekali, Kak.
0: Oke. Wah, terima kasih obrolan kali ini mungkin bisa menjadi catatan juga nih buat teman-teman nasabah-nasabah BRI gitu ya. Kak Ria ya, jadi kalau misalnya kalian ada komplain, boleh kan, tapi harus disampaikan dengan cara yang baik, gitu mungkin ya Kak Ria ya.
1: Baik, betul.
0: Oke, atau mungkin Kak Ria ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk nasabah-nasabah setianya dari BRI?
1: Baik, terima kasih ya Kak untuk kesempatannya. Jadi di hari pelanggan nasional ini, kami dari BRI menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang terus diberikan oleh nasabah. Jadi bagi kami melayani itu bukan sekedar memenuhi kebutuhan, tetapi tentang harus mendengar, berinovasi, dan menghadirkan pengalaman terbaik bagi setiap nasabah. Karena setiap langkah BRI selalu ada kepercayaan yang menyertainya. Selamat Hari Pelanggan Nasional 2026 kepada seluruh nasabah BRI.
0: Oke, thank you Kak Ria. Tuh ada ucapan khusus selamat Hari Pelanggan Nasional. Nah, buat kamu-kamu nih Sob yang mungkin nasabah BRI juga bisa tuh ikutan promonya tadi ya Kak Ria ya. ke Libre Cafe yang di
1: Iya, betul sekali. Ya. Si ini sampai dengan 30 September saja.
0: Tuh, sampai 30 September aja. Itu panjang loh hitungannya ya, Kak ya. Karena kan peringatan hari
1: dan
0: ya kan di tanggal 4 aja gitu, tapi diperpanjang tuh sama BRI dan Libre sampai tanggal 30.
1: Sebetulnya setiap September. Hari kan kita hari pelanggan, Kak.
0: Oke, tidak harus menunggu momen ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Karena kita memang kayak dituntut untuk profesional dalam pekerjaan melayani pelanggan ya, apalagi customer service ya, Kak ya.
1: Iya, betul, Kak.
0: Oke, Kak Ria, makasih banget atas waktunya. Semoga hari ini
1: menyenangkan. Terima kasih kembali.
0: Iya, sehat selalu dan perjalanannya lancar kemanapun hari ini ya. Amin. Mungkin nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi.
1: Terima kasih, Kak.
0: Iya, terima kasih. Sampai jumpa, Kak Ria.
1: Iya.
0: Dah, itu sob. Tadi kita udah ngobrol sama Kak Ria yang dia menjadi salah satu frontliner dari BRI cabang yang ada di Lamongan. Emang kalau ngomongin suka duka melayani orang gitu ya, apalagi jangankan mereka yang dalam konteksnya profesionalitas gitu ya, yang berkomunikasi dengan orang dalam rangka bekerja gitu ya. Kita aja yang sehari-hari yang bukan dalam konteks pekerjaan gitu, kalau misalnya ketemu orang-orang yang rewel, ketemu orang-orang yang ngeselin, itu juga kita bakalan capek dan drain energi banget gak sih sob? Iya gak? Kamu punya cerita apa nih? Boleh berbagi sama aku karena nanti aku masih bakalan di sini sampai kurang lebih jam 12 siang ya. Tetap bergabung di WA kita. Kamu hari ini udah beli apa? Atau kamu udah dapat pelayanan apa? Dan kamu bisa ceritain pelayanan kamu di sini di 081 23 02 1039.

0: Brebes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Wow, ternyata sekarang sudah pukul 11 nih sob. Kerasa gak sih? Kalau aku sih gak kerasa ya, berasanya masih pagi gitu. Makanya tadi sampai nyapanya selamat pagi gitu, padahal udah siang kata Karya tadi ya. Oke, terima kasih buat kamu tentunya yang masih tetap stay tune di Prameswara FM barengan sama aku tentunya. Nanti kita kurang lebih tuntas sampai jam 12 ya. Tadi kita ngobrolin seputar menjadi pelanggan yang baik dan kemudian menjadi customer service atau penyedia layanan yang baik itu harus seperti apa sih. Dan ternyata itu memang tidak hanya sebatas transaksi jual beli gitu ya sob ya. Kayak kamu jual, aku beli gitu. Kamu datang, aku kasih pelayanan cukup. Enggak, ternyata tidak seperti itu ya. Karena mau tidak mau ya, kalau kita misalnya datang ke tempat pelayanan, kita sebagai customer misalnya, sebagai klien, sebagai pelanggan, kita ya pengennya diperlakukan dengan baik gitu ya. Kita pengennya dilayani semaksimal mungkin. Maunya sih seperti itu ya sob ya. Begitu juga kalau dari sudut pandang pelayanan nih, mereka yang ada di balik meja frontliner atau mungkin ya CS, admin gitu ya, kasir atau penjaga toko ya, siapapun lah yang melayani gitu ya, mereka juga pengennya berusaha gitu untuk tetap ramah, untuk tetap menjaga kenyamanan dalam bertransaksi ataupun interaksi gitu ya. Tapi kadang memang mungkin ada capeknya gitu ya gak sih sob. Jadi ya kita sesama manusia juga harus memaklumi. Tapi ini tidak lantas menjadi alasan dari pihak pelayanan atau penyedia jasa untuk ya kan namanya juga manusia, bisa capek ya, mungkin aja aku lagi ada masalah misalnya. Tapi kita tetap harus mengusung profesionalisme gitu, kita tetap harus profesional gitu ya. Kalau kita kerja ya harus tetap stay dengan ekspresi yang menyenangkan, membuat pelanggan atau customer kita nyaman gitu gak sih sob. Seperti tadi tuh yang disampaikan sama Karya ya, yang menjadi salah satu frontliner di BRI Labongan gitu. Jadi walaupun capek, walaupun mungkin ada masalah yang sedang mengganggu gitu ya, tapi as apa namanya sebagai seorang pelayanan gitu ya, tetap harus stay service excellent, harus tetap nomor satu gitu ya sob ya. Nah, ini ternyata tidak hanya terjadi ya, fenomena komplain apa segala macam mendapatkan pelayanan yang kurang menyenangkan itu tidak hanya terjadi di dunia offline aja atau di toko-toko yang kamu datangin aja. Di dunia online, nah sekarang ini kan banyak banget ya kayak transaksi-transaksi online dan yang namanya marketplace tuh kayak siapa sih yang gak kenal marketplace gitu. Kayak hampir semua orang, mungkin gak semua sih ya, ada mungkin yang belum kenal online shopping ya, tapi kayak sudah mayoritas banget gitu loh orang itu pernah belanja online ya gak. Nah ternyata shop itu juga bisa mempengaruhi review-review kamu gitu ya, ulasan-ulasan kamu yang kamu taruh di deskripsi atau di layanan sebagai seorang buyer atau sebagai seorang pembeli itu juga bisa berpengaruh terhadap kredibilitas dan nasib bisnis tertentu gitu. Misalnya ya kamu habis beli barang terus kamu gak sesuai barangnya menurut kamu dan kamu ngerasanya kayak lah kok barangnya seperti ini ya, terus kamu komplain, kamu ngasih review yang tidak baik, kasih bintang 1. Duh, ternyata itu bisa ngefek ke bisnis atau ke sellernya gitu sob. Ini ada data dari Bread Local yang menunjukkan bahwa 87% konsumen membaca online review sebelum memutuskan untuk mendatangi bisnis lokal. Bahkan rating rendah bisa menurunkan omset secara drastis tuh dalam hitungan hari. Ya kan? Kayak aku aja misalnya ya, sebagai seorang yang calon pembeli gitu ya, calon buyer, aku bakalan kayak gitu juga tuh. Kalau kita di online shop, kita bakalan lihat ini star seller nggak? Dia reviewnya bagus nggak dari pembeli-pembelinya? Ya kan? Jadi nggak cuman kayak barangnya bagus, aku suka, aku butuh, aku beli. Enggak seperti itu juga sih sob. Jadi kamu harus teliti juga tuh review-review dari orang-orang yang sudah duluan beli daripada kamu. Karena itu nanti juga berpengaruh ya, kita memutuskan untuk beli atau tidak membeli barang tersebut. Terus nih sob, aku ya, aku pribadi, kalau aku tuh selalu membiasakan untuk men-set mindset atau pikiran aku ketika misalnya beli sesuatu nih di online shop gitu ya, aku tidak mau set ekspektasi itu terlalu tinggi. Ngerti gak sih? Kayak takutnya nanti kalau misalnya gak sesuai ekspektasi, terus kita dalam kondisi mungkin emosi tidak stabil, lagi kesel, lagi ada masalah apa, atau lagi ada beban pikiran apa, akhirnya membuat kita jadi komplainnya tuh marah-marah gitu loh ke sellernya gitu. Itu kan juga tidak baik juga ya. Ya enggak sih, jadi sebisa mungkin aku turunkan ekspektasi, kecuali untuk barang-barang yang memang dia sudah bermerek ya, sudah terkenal brandnya, kualitasnya dan segala macam. Tapi kalau misalnya, contoh gampang deh, let's say kayak misalnya beli baju gitu ya di salah satu toko yang aku belum pernah nih beli ke situ, aku udah cek reviewnya bagus, tapi ternyata pas datang barangnya kurang sesuai gitu. Tapi karena aku dari awal sudah set pikiran aku untuk ya udahlah, mungkin nggak bakalan 100% sesuai ekspektasi gitu ya, tapi ketika datang ternyata iya nggak seperti yang dideskripsikan, atau tidak apa ya, agak melenceng dari yang dideskripsikan gitu ya, karena aku udah men-set pikiran aku untuk tidak terlalu berekspektasi tinggi, jadi kayak nggak terlalu kecewa-kecewa amat gitu, udah siap dengan resiko belanja online. Nah itu mungkin juga bisa kamu lakukan nih sob, supaya apa ya, kita tetap menjaga kewarasan gitu loh. Supaya kita tidak juga apa ya, kayak balas dendam untuk memberikan review yang tidak baik, karena ternyata review kita yang kita berikan di marketplace itu juga sangat bisa mempengaruhi orang untuk memutuskan beli atau tidak, atau membuat orang itu juga terpengaruh ke pembelian itu, yang nantinya juga berimpact terhadap penjualan yang ada di toko tersebut. Ya enggak sih? Oke, sebelum aku lanjut nih, aku mau baca tadi ada salah satu chat dari Sobat Prameswara ya. Halo, selamat pagi tuh kan. Selamat pagi, ada siapa ini? Ada Kak Neni dari Gersik. Oke, thank you Kak Neni. Sedikit sharing ya, sebagai pembeli aku tuh senang kalau mendapat pelayanan yang ramah dan cepat. Oke, semuanya kayaknya kayak gitu ya, pastinya senang. Aku sebagai penjual pun juga berusaha melayani dengan baik dan cepat. Hari ini rasanya gedebek-gedebuk banget. Oh oke, ini curhat ya, mari kita dengarkan Kak Neni curhat nih. I feel it's a bad day. Bukan harinya yang salah, tapi performa pribadi aku sebagai penjual. FYI nih sob, aku jualan apa nih? Aku jualan es dan aneka minuman saset, juga jualan seblak bakso. Oke, nice. Hari ini aku merasa sendiri karena partner aku izin, jadi kerja sendiri. Udah deg-deg-deg gugup dari semalam, dan pagi nuang es udah ambyar. Kasiannya. Siangan dikit pesenan rame, malah salah sasaran juga. Sedih rasanya kalau mengecewakan pelanggan kami. Oh, ini dari jadi sudut pandang ini ya, sudut pandang apa namanya? Pelanggan sekaligus dia sebagai orang yang menyediakan langganan, karena si Kak Neni ini jualan gitu ya, jualan makanan dan minuman ya, dan hari ini ngerasa bad day gitu, ngerasa kayak duh, harusnya aku bisa memberikan performa pelayanan yang baik, tapi malah jadi gedebak-gedebuk dan akhirnya mengecewakan pelanggan gitu gak sih? Oke, Kak Neni terima kasih ya sudah bergabung, terima kasih sudah sharing dan curhat di sini. Nanti ditunggu ngobrol-ngobrol yang lainnya ya, kita tetap stay tune, dan kamu juga boleh nih kalau misalnya mau curhat, mau cerita, ada cerita apa di hari-hari kamu hari ini, di Sabtu ini, yang seputaran pelayanan atau pengalaman kamu dalam membeli sesuatu atau pelayanan apapun itu, kamu boleh cerita-cerita di WA Prameswara tentunya di 081 2302 1039.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Guys, hah? Itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
0: Brahma Suara 103,9 FM.

0: kabar terkini, dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Program ketahanan pangan hewani dan nabati di Desa Wanar, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan menjadi sorotan setelah kandang penggemukan sapi yang dikelola Bumdes Rukun Jaya disebut tidak lagi berisi sapi. Program yang bersumber dari dana desa tahun anggaran 2025 ini disebut memiliki anggaran sekitar 283,4 juta. Kondisi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan di kalangan masyarakat mengenai keberlanjutan program, penggunaan anggaran, serta hasil usaha penggemukan sapi tersebut. Pihak turutnya usaha tersebut juga tidak mengalami kerugian dan pihak Bumdes mengklaim telah menyampaikan LPJ kepada pemerintah desa dan telah mendapatkan monitoring dari pihak kecamatan. Perbedaan keterangan antara masyarakat dan pengelola Bumdes membuat transparansi menjadi penting. Informasi mengenai realisasi anggaran, jumlah sapi, biaya operasional, hingga penjualan, kondisi modal usaha, dan rencana kelanjutan program tentunya diperlukan agar tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat. Terlebih lagi, program tersebut menggunakan dana desa yang penggunaannya diharapkan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka serta memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039, 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga, karena suara kamu penting banget.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.
4: Masih balik lagi tentunya sama aku di sini ya. Kamu masih stay tune kan? Masih enggak kemana-mana kan? Aku udah nemenin kamu dari jam 8 tadi, tahu enggak sih? Dan mungkin kamu sekarang sudah berganti aktivitas ya, yang mungkin tadinya kamu masih rebahan di rumah atau masih di jalan, sekarang mungkin udah nyampe ke tempat tujuan dan aku masih setia di sini nemenin kamu. Tadi kita bahas seputaran bagaimana kita menjadi pelanggan yang baik, kemudian bagaimana kita menjadi frontliner atau orang yang memberikan layanan yang baik gitu ya sob ya. Kita juga tadi udah ngobrol tuh bareng sobat-sobat Prames Suara yang berkaitan langsung dengan topik kita hari ini. Ada yang sebagai customer, tadi ada Kak Furo ya dari Jombang, kemudian ada yang sebagai frontliner, ada admin dari MDC Trans, kemudian ada juga tadi dari CSBRI yang ada di Lamongan. Nah tadi kita juga bergeser nih pembahasannya, gak cuma dalam dunia offline ya ternyata sob. Dalam dunia online pun ternyata apa ya, polemik-polemik terkait pelayanan ini juga berlaku gitu ya. Karena kadang kita sebagai customer ya balik lagi pengennya dilayani dengan baik, pengennya dapat service yang excellent gitu ya. Tapi ternyata memang kenyataannya tidak selalu seperti itu. Apalagi kalau ngomongin marketplace ya, yang basicnya ini adalah dunia maya gitu ya. Yang kayak kadang kita gak mau tahu, pokoknya kalau aku chat, kalau aku WA ke admin misalnya harus dibalas cepet dong gitu. Karena ya kita gak bisa melihat langsung apakah mungkin si admin ini yang sedang handle pesanan kita, apakah ada pelayanan yang lain atau lagi rame misalnya. Nah kita gak pernah tahu tuh, karena gak kelihatan ya gak sih sob. Dan ternyata tahu gak sih, berdasarkan studi dari HubSpot, ini menyatakan sekitar 90% konsumen itu menilai jawaban segera itu sangat penting sob, ketika mereka punya pertanyaan atau punya komplainan seputar layanan pelanggan. Dan asal kamu tahu ya sob, definisi segeranya tuh cuma 10 menit gitu ya. Kayak iya sih, mungkin bagi sebagian orang 10 menit pun juga sangat berharga gitu ya sob ya. Karena mungkin ada hal lain atau urgent yang harus dilakukan gitu ya. Jadi kayak 10 menit itu waktunya berharga banget gitu. Ngapain aku nungguin lama-lama balas chat dari admin atau dari CS atau dari marketplace gitu untuk jawaban yang aku tanyakan gitu. Dan kayak ya kita juga harusnya memikirkan juga ya posisinya kalau misalnya kita jadi admin online juga gitu ya. Karena kan bahasa chat itu kan gak kelihatan juga ya sob ya. Atau mungkin kamu gak puas gitu dengan jawaban dari admin yang lewat WA, which is itu cuman ketikan gitu loh, cuman chat gitu ya, tidak bersuara, ya enggak? Tapi kita bisa menginterpretasikan itu menjadi berbagai macam ekspresi, ya kan? Misalnya kayak kamu ngechat balasannya YA gitu aja, orang bisa mungkin bacanya ya, padahal mungkin yang dimaksud si pengirim pesan ini adalah ya gitu. Nah itu juga seni untuk memahami komunikasi yang tidak terlihat, ya enggak sih sob? Karena kalaupun misalnya mereka menuliskan dengan senyum pun kalimat itu kan enggak kelihatan gitu ya. Makanya kalau misalnya kita ngobrol langsung nih dalam dunia komunikasi itu kan 55% komunikasi kita atau kenyamanan orang berbicara dan ngobrol dengan kita itu dilihat dari bahasa tubuh atau gesture kita. Bagaimana kita menyambut orang, bagaimana kita gesturnya saat menyimak orang yang ngomong gitu ya. Itu akan terlihat dan membuat kenyamanan atau tidak di orang yang kita ajak ngobrol gitu sob. Terus selain bahasa tubuh 55% tadi itu, ada juga 38% itu dari nada suara. Tuh, ternyata nada suara kita juga berpengaruh ya terhadap mood dan kenyamanan orang yang ada di depan kita gitu. Dan fun fact-nya ternyata nih sob ya, cuma 7% dari kata-kata yang bisa mempengaruhi. Tuh, hayo loh. Jadi kalau misalnya kamu menganggap ekspresi itu gak penting, penting dong. Gestur penting, penting banget malahan. Karena orang itu mungkin lupa dengan apa yang kita sampaikan, lupa dengan apa yang kita katakan, tapi mereka gak akan lupa dengan kesan apa yang dia dapatkan ketika ngobrol dengan orang itu. Nah ini juga tentunya berlaku di dunia pelayanan ya. Ketika kamu menjadi seorang admin, harus senyum, harus ramah gitu ya. Kalau kata Mbak Ria tadi yang dari BRI bilang, ya kita mau ada masalah apapun kita tetap harus profesional gitu ya, menyambut dengan memberikan service excellent terbaik deh pokoknya dari yang kita bisa gitu. Walaupun mungkin ya tetap aja ada salahnya gitu ya sob ya. Itulah bagian dari apa ya, resiko pekerjaan mungkin ya. Dan buat kamu yang mungkin sebagai pelanggan gitu ya, as a customer atau sebagai nasabah, klien atau calon pembeli misalnya, atau calon orang yang mau melakukan pelayanan di tempat tertentu, kamu juga harus punya apa ya, batasan-batasan gitu loh. Jadi jangan semuanya itu kayak didar-dar-dorkan gitu ya. Selagi bisa disampaikan baik-baik, harusnya bisa disampaikan baik-baik gitu ya. Jadi tetap memanusiakan manusia gitu ya. Karena ya pelanggan dan pelayanan itu juga tetap manusia yang punya hati dan punya rasa tentunya. Ya gak sih sob? Oke, masih aku tunggu ya di mepet-mepet jam mau selesai nih aku siarannya ya. Tapi gak apa-apa, masih aku tungguin. Kamu boleh cerita dan ngobrol seputar pengalaman kamu. Hari ini kamu udah beli apa aja? Atau mungkin kamu udah dapat pelayanan apa hari ini dan bagaimana pengalaman kamu? Bisa aja langsung di WA Prameswara di 081230212 1039.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Halo Sobat Prameswara, barengan sama aku Lia. Kali ini di Pojok Pintar aku udah bersama dengan Ibu Christine selaku marketing dari Warung Apung Rahmawati, benar ya?
2: Lamongan, yang Lamongan.
1: Iya, benar banget. Nah, seputaran kali ini Pojok Pintar spesial bakal ngebahas seputaran gimana sih caranya biar tetap konsisten dan aktif karena F&B ini termasuk cepat berkembang dan banyak persaingannya ya.
2: Iya, betul.
1: Kak Christine, dan sebelum kita mulai nih Sobat, Kak Christine bisa disapa dulu Sobat Prameswaranya, silahkan.
2: Hai Sobat Prameswara, selamat siang.
1: Oke, okay. Nah bisa dikenalin dulu nama kemudian jabatannya di sini, jobdesknya ngapain aja?
2: Ya, perkenalkan, nama saya Christine, saya sebagai di sini sebagai marketingnya Warung Apung Rahmawati yang di cabang Lamongan.
1: Oke, okay. Jadi cabangnya ada banyak ya Kak?
2: Banyak.
1: Di mana saja tuh Kak?
2: Di Gresik, Bojonegoro, Tuban,
1: ya.
2: Krian, Sidoarjo, Mojokerto, Jati, banyak.
1: Oh, banyak banget ya Sobat ya. Dari bentuk banyaknya cabang itu juga salah satu identifikasi suksesnya sebuah bisnis nih Sobat. Jadi kita bakal belajar lebih banyak gimana cara marketingnya, gimana biar Warung Apung tetap jadi andalannya orang Lamongan. Nah, kalau kita ngomongin soal Lamongan, kita aku manggilnya kakak aja ya.
2: Christine,
1: kita mulai dari pertanyaan pertama. Di Warung Apung ini kan banyak banget menu ya. Apa keunggulan dari produknya Kak? Yang paling unggul sekarang di produk apa tuh?
2: Kalau untuk pelanggan setia Warung Apung sendiri, tidak bisa dipungkiri ayam bakar yang terdebesnya itu ayam bakar rujak.
1: Iya.
2: Ayam bakar rujak selalu menjadi favorit. Nomor duanya gurame asam manis.
1: Wow.
2: Gurame bakar. Iya. Selalu jadi idolanya customer-customer setia kami.
1: Ayam bakar bumbu rujak.
2: Iya.
1: Waduh, ayam bakar bumbu rujak jadi menu andalan di Warung iya. Apung ini. Kalau boleh tahu kenapa tuh Kak? Menurut Kakak, mungkin sambelnya yang medok.
2: Sambelnya, terutama sambelnya, terus marinasi dari ayamnya itu sendiri kan bumbunya merasuk sekali. Nanti dibakarnya dua kali, setelah dimarinasi dibumbui lagi, dikasih sambel lagi, atasnya dikasih bumbu rujak lagi.
1: Oh.
2: Begitu.
1: Jadi emang prosesnya dari segi perbumbuan matang banget, ditambah sambelnya
2: merata.
1: Juga
2: iya.
1: Enak banget tuh Sobat. Dan ngomongin soal ini ya, biasanya kan kita kalau ada menu yang udah jadi andalan malah nggak konsisten nih Kak. Kak Christine, gimana caranya biar produk andalan itu masih jadi konsisten dan dicari sama warga Lamongan khususnya kalau di sini ya cabang ya?
2: Kalau untuk produk selalu kita inovasi menu-menu, kita selalu terbuka untuk kritik dan saran, mau dari manual di sini, setelah order kita cari Kak, mohon maaf bisa kasih kritik dan sarannya, ataupun kita review di Google bisa.
1: Okay.
2: Gitu. Jadi kita terima, kita tampung semua kritik, saran, pujian. Kita terima.
1: Kalau ngomongin soal ayam bakar bumbu rujak tadi ya, biar rasanya tetap konsisten gimana tuh Kak?
2: Kalau untuk pengiriman kan satu pintu
1: ya?
2: Jadi dari pusatnya kami di Gresik ya? Jadi itu menyeluruh ke semua cabang, jadi Mojokerto, Ketuban, Bojonegoro itu satu pintu semua. Jadi pengiriman dari Gresik, bumbu-bumbu dari sana, jadi tetap terjaga kualitasnya
1: ya, begitu. Pastikan ya,
2: iya.
1: Tetap kualitas dari produk itu dipastikan terjaga.
2: Dari tangan si chef ini tadi.
1: Benar banget, jadi punya chef andalan
2: iya,
1: ya.
2: Iya, betul.
1: Dan biasanya setiap F&B itu Kak punya ciri khas rasa masing-masing. Dan itu yang bikin menarik, unik ya. Makanya
2: iya.
1: Di Warung Apung ini punya menu andalan yang namanya ayam bakar
2: bumbu rujak.
1: Nah Sobat, terkait ini ya, tadi kan udah disinggung sama Kak Christine
2: iya.
1: Terkait inovasi produk, apakah ada produk baru sekarang ya? Ada
2: banyak sekali. Seperti
1: apa?
2: Yang di kanan kiri ya. Data
1: patin.
2: Itu banyak
1: ya.
2: Ada patin, terutama untuk yang sekarangnya lagi in di sosmed, paket-paket Pandawa. Kita sekarang saya dengan chef selalu inovasi menu-menu baru dengan harga yang terjangkau dari anak pelajar
1: ya.
2: Anak pelajar kalau katakanlah ada acara ulang tahun atau belanjaan syukuran atau apa, wis jangan segan-segan ke Warung Apung, nanti budget berapapun tak hitungin kok
1: ya, ya, ya.
2: Masuk. Iya, jadi mulai harga 30 ribu, nasi kotak juga mulai 20 ribu, kita sudah ada. Jadi jangan khawatir kalau begini, oh di warung aku mahal. Tenang, nanti tak hitung kan ada Bu Christine yang menghitung. Budgetnya ini berapa kok anak sekolah mau ngadain acara di sini, khawatir ini itu. Jangan khawatir, dikontak dulu, kontak personku sudah ada di linknya TikTok, iya di warung aku di TikTok, di IG, nanti ngelink ke aku website, ngelink ke nomorku.
1: Iya ya, oke. Jadi langsung barengnya sama Kak Christine.
2: Iya,
1: kan?
2: Iya.
1: Untuk detail-detail, misal kamu nih sobat punya kendala di budget, nanti kalau warung aku mahal dong, nanti bakal dibantu di
2: beberapa
1: package ya. Nah, selanjutnya nih Kak, karena warung aku itu udah lama ya, bahkan punya cabang banyak.
2: Iya, betul.
1: Strategi pemasarannya apa sih yang konsisten dan masih jadi andalan?
2: Kalau untuk strategi pemasaran, selaku saya yang di lapangan,
1: iya,
2: saya door-to-door-nya itu ke kantor-kantor, saya silaturahminya ke customer-customer setiaku di kantor, seperti di Pemda, ke kantor-kantor yang lain.
1: Iya.
2: Begitu saya selalu menyapa, satu bulan bisa 4 kali, 5 kali, iya, saya soan ke beliau-beliau,
1: iya,
2: sampai ada yang begini, ya Allah, Mbak Christine kok bosnya ditekani Mbak Christine terus.
1: Iya.
2: Sampai orang Lamongan itu, ya Allah, warung apa ya Mbak Christine gitu.
1: Iya.
2: Ini identitinya seperti itu. Tapi ya saya pertahankan karena ya memang beliau-beliau customer saya, nanti bisa repeat order terus. Nah, ini PR saya ini satu, Kak. Ya. Jadi saya itu customer-ku kan bapak ibunya.
1: Ya.
2: Nah, saya sekarang itu menjalin komunikasinya harus dengan anaknya. Nah, ini anak bangsa anaknya nih,
1: ya.
2: Gen-Z-nya ya, harus saya pegang. Iya, ya. Aku harus dapat nih yang anaknya. Pamannya dapat, tantenya dapat, semua satu keluarga dapat kan, nanti bisa getok telurnya kan,
1: iya,
2: dari mulut ke mulut, nanti bisa, oh ini order di warung apung ini bisa kok murah, budget murah, bisa dikirain mahal atau bagaimana,
1: iya,
2: tidak, paketan berapapun masuk, nanti saya hitungin gampang.
1: Gampang, dibantu dihitungin sama Kak Christine langsung ya sobat. Sobat, biasanya kalau ngomongin soal kuliner, apalagi yang notabene sebagai resto ya Kak,
2: iya,
1: itu dianggap harganya tinggi, tapi enggak, sobat kamu enggak usah takut ya, karena di sini emang udah ada budget yang dari pelajar bahkan. Ngomongin soal strategi pemasaran juga dari Kak Christine, caranya adalah dengan berkelanjutan ke anak cucunya ya, sudah dikenalkan terkait.
2: Apalagi sekarang ada sosmed seperti ini, setiap hari kita upload, kita mengingatkan ke pelanggan setiap kami di media manapun kan, kita langsung kita kincerin untuk itu. Selain dari yang door to door tadi, sekarang kita merambahnya ke sosmed.
1: Baik. Nah, mungkin ini pertanyaan penutup ya Kak Christine ya. Kita ngebahas seputaran tips gimana caranya biar F&B kan banyak banget ya, tetap bisa bersaing di era sekarang. Kalau kasih kata gimana?
2: Kalau untuk saya pribadi, kebetulan saya ini yang di lapangan, yang cari customer, single duit, iya kan ya?
1: Bener banget.
2: Ini saya, tipsnya cuma satu, jangan bosen-bosen mengingatkan, soan ke customer, ya sekedar say hello, ibu, kapan ada acara, jadi gak bosen-bosen itu. Nanti kalau ditolak lagi, ya gak apa-apa ya, namanya kita usaha, bisa gitu. Jadi buat yang muda-muda, yang bekerja di seperti ini, jadi bagiannya kok pas bagiannya orang lapangan, marketing kok baru, aku malu, jangan malu, nanti kalian itu di tempat, di lapangan itu, bisa berani sendiri, nanti bisa menawarkan produknya, bisa nanti terlatih, bisa terlatih. Tapi saya ini di sini sudah hampir mau 14 tahun saya di sini.
1: 14 tahun sobat.
2: Iya, aku di sini mau 14 tahun ya, enggak kerasa aku.
1: Yeah.
2: Ini baru ngabuk.
1: Iya benar.
2: Jadi pelanggan setia aku sampai hafal, orang Lamongan ya, orang apa ya Mbak Christine.
1: Iya benar. Nah, ngomongin soal ini ya sobat ya, setiap orang itu punya strateginya masing-masing ya. Kalau versi Mbak Christine, Kak Christine lebih tepatnya adalah dengan memaksimalkan usahanya, dimaksimalkan karena emang marketing tujuannya untuk mendatangkan pelanggan baru dan diopeni ya istilahnya.
2: Iya, diopeni yang lama-lama.
1: Pelanggan yang udah datang pun yang udah lama tetap dijaga biar konsistennya tetap berlanjut. Mungkin itu ya untuk diskusi kita seputaran warung apung nih sobat di Pojok Pintar kali ini. Dan ngomongin soal Pojok Pintar di warung apung, jangan lupa kamu warga Lamongan harus minimal mampir satu kali dan berkali-kali, siapa tahu kamu jadi pelanggan setianya warung apung Lamongan ya. Tentu saja, dan kalau kamu mau cek marketingnya, mau kerjasama dan lainnya, bisa langsung menghubungi Kak Christine, ada di Instagramnya juga ya. Semacam itu, Instagramnya ada di apa Kak?
2: Di warung apung Lamongan.
1: Oke, warung apung.
2: orang Papua mengambil aja. Nanti ngeling di situ ada Instagramnya, ada TikToknya, ada Facebooknya, semua website di situ.
1: Waduh, mantap banget, lengkap banget ya sobat. Mungkin itu barengan sama Korea dan Kak Kristin. Terima kasih Kak Kristin.
2: Terima kasih
1: sobat ya udah dengerin. Sampai jumpa di Pojok Pintar selanjutnya.
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. 103,9 FM Prameswara.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM Prameswara.
6: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Prameswara 103,9 FM Music Hits and Information. 103,9 FM Music Hits and Information. Masih balik lagi sama aku ya sob ya di 103,9 FM tentunya Prameswara, yang sudah dari pagi banget setia nemenin kamu dengan aktivitas-aktivitas kamu ya kan. Udah dengerin lagu-lagu yang asik, lagu-lagu yang seru juga. Terus kita juga tadi ngobrol seputar dunia pelanggan dan pelayanan gitu ya. Kayak kamu misalnya jadi customer atau jadi pelanggan, kamu pengennya diperlakukan seperti apa sih? Atau misalnya kamu yang berada di frontliner atau orang-orang yang berhadapan langsung dengan customer atau klien, kamu pengennya dapat customer yang seperti apa? Kurang lebih seperti itu ya. Tadi kita udah ngobrol tuh sama orang-orang yang berkecimpung di dunia itu ya, entah itu dari customer, ada Kak Furo tadi, kemudian juga ada tadi yang dari WA juga, ada Bella, kemudian ada juga tadi dari orang-orang yang berada di balik meja pelayanan ya.

keluar tanpa beli apa-apa. Duh, ini agak ini juga ya Sob ya, agak ambigu juga gitu ya. Maksudnya kan tujuan dari mungkin penjaga, kita ambil sudut pandang yang netral ya. Jadi mungkin ini POV dari penjaga tokonya yang disampaikan Risa ini sebenarnya bukan karena curiga gitu ya. Kalau misalnya kita datang ke sebuah toko gitu ya, terus kita didatengin sama penjaga tokonya, itu mungkin tujuannya adalah untuk melayani kita, kayak ada yang bisa dibantu kak, cari apa kak, barang apa yang dibutuhkan, nanti dibantu diarahkan. Mungkin tujuannya seperti itu ya. Jadi tidak selalu itu dalam rangka mencurigai dan ngintilin dalam tanda kutip yang tidak menyenangkan gitu ya. Tapi kita tidak pernah tahu ya, mungkin Risa waktu itu ketika mengalami kejadian itu dan mendapatkan pengalaman itu, mungkin memang dari ekspresi dari siapa nih penjaga tokonya gitu ya Sob ya, mungkin memang terlihat langsung tidak menyenangkan gitu ya. Karena di sini Risa ngomongnya dengan muka curiga. Tuh, ya siapa yang bakalan nyaman ya? Kayak semua orang bakalan gak nyaman gak sih kalau misalnya kita diintilin atau kita masuk ke toko kayak orang langsung pasang mata curiga dan menganggap kita kayak mau ngapa-ngapain yang tidak diinginkan di situ gitu ya. Akhirnya si Risa memutuskan untuk keluar gak beli apa-apa. Wah, iya sih ini ambigu juga ya, kalau hanya mendengarkan dari satu pihak mungkin kita tidak bisa menilai juga apakah benar-benar di situ pelayanannya atau si penjaga tokonya itu benar-benar memperlakukan calon pembelinya itu dengan tidak menyenangkan atau tidak gitu ya. Jadi balik lagi nih Sob, tadi seperti yang sudah aku bahas juga ya, bahwa yang namanya pelayanan atau kita berkomunikasi dan interaksi dengan orang itu gak cuman dari kata-kata kita aja, gak cuman dari isi dari pembicaraan kita aja gitu. Kayak kamu lagi butuh apa? Dia bisa dibantu enggak? Kamu cocoknya pakai ini atau segala macam gitu. Misalnya diminta saran gitu ya sama pembeli. Kan kadang suka ada tuh pembeli yang kayak, "Mbak, aku cocoknya pakai yang mana ya, Mbak ya?" gitu, atau mungkin nanyain stok dan lain-lain. Ternyata Sob, itu tuh gak cuman informasi kamu aja yang membuat atau mempengaruhi mood dari calon pembeli itu ya, tapi cara kamu menyampaikan tuh, apakah kamu menyampaikannya dengan ramah atau kamu menyampaikannya dengan mata curiga kayak yang tadi disampaikan Risa dan pengalamannya Risa di toko ini ya, dia ngerasa diintilin dan ditatap dengan tatapan yang curiga, itu kan emang gak nyaman banget ya. Iya sih, betul sih, ini mungkin bisa jadi catatan juga nih buat teman-teman business owner gitu ya, atau yang pengelola-pengelola toko atau yang berkaitan di bidang itu, bahwa yang namanya pelayanan itu tidak hanya dari komunikasinya aja, tidak hanya dari isi dari kalimat yang disampaikan aja, tapi juga bagaimana dia mendeliver atau bagaimana dia menyampaikan itu kepada calon customer gitu ya, supaya tidak terjadi kayak Risa nih, gara-gara dia ngerasa gak nyaman akhirnya dia memutuskan untuk ya udah wes aku gak sido tuku gitu ya, akhirnya langsung pergi tuh tanpa beli apa-apa karena udah gak nyaman duluan sama sambutan dari pelayan atau penjaga tokonya. Ya gak sih? Ini mungkin relate juga ya sama kamu. So, mungkin kalau kamu punya cerita juga di penghujung perjumpaan kita di siaran siang pada hari ini, kamu bisa juga bergabung lagi di sini di WA-nya Prameswara tentunya di 081 23 02 1039.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Satu buah lagu ya tadi dari Yovie and Nuno, Menjaga Hati, akan menjadi penutup perjumpaan kita pada siang hari ini ya sob ya. Tetap ingat ya kalau kata Nuno tadi kan menjaga hati untuk pasangan. Nah kita kalau dikaitkan dengan obrolan kita siang ini nih, dari pagi sampai siang kita harus saling menjaga hati antara pelanggan dan juga pelayanan gitu. Karena bagaimanapun yang namanya pelanggan, customer, klien, nasabah gitu ya, itu juga manusia, begitu juga dengan orang-orang yang berada di dunia pelayanan. Customer service, admin, dan lain-lainnya itu juga manusia. Jadi harus saling menjaga hati gitu ya. Minimal dengan senyum yang tulus gitu ya, ucapan terima kasih, dan juga sabar ketika misalnya ada komplain atau menghadapi komplain gitu ya. Saya tetap bersemangat beraktivitas untuk hari ini tentunya. Mohon izin, tidak terasa ternyata aku harus pamit ya. Sampai jumpa tentunya di minggu-minggu yang akan datang. Masih tetap stay tune aja di sini. Kamu gak usah pindah-pindah channel, karena nanti bakalan banyak playlist seru dan informasi-informasi seru dari Prameswara. Tetap stay tune di 103,9 FM. Mohon izin pamit undur diri.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat, halo. Ketemu lagi barengan sama aku Lia. Spesial di hari ini, kita bakal ngebahas seputaran life hack sepele yang bikin hidup kamu jadi lebih praktis. Dan ngomongin soal ini, nanti bakal aku rangkum, sob, terkait gimana caranya biar kamu lebih produktif, biar kerjaan kamu makin cepat beres. Yang kedua, hemat waktu. Tentu saja kamu gak perlu buang-buang waktu buat hal yang gak penting. Dan yang ketiga, kamu bisa hemat uang. Dan ngomongin soal ini pun ya, ada hack keempat. Ini seputaran kamu biar gak gampang lupa. Nah, ngomongin seputaran ini, kamu lebih tertarik yang poin kemana? Yang nomor satu, dua, tiga, atau empat? Kamu boleh banget komen aja ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan masih bareng sama aku, Lia. Kamu jangan kemana-mana.

0: said forever, now I drive alone past your street.
1: 103,9 FM Brahma Suara.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Prames News.
2: Menjelang bergulirnya kompetisi Liga 2 PSSI musim 2026-2027 yang diikuti Persela Lamongan, Polres Lamongan menggelar rapat koordinasi persiapan pengamanan pertandingan. Rakor dipimpin langsung oleh Kepala Bagian Operasional Polres Lamongan yang melibatkan manajer Persela Lamongan, security officer, panitia pelaksana, serta koordinator lapangan supporter dari kelompok LA Mania dan Kurva Boys. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Polres Lamongan dalam memberikan pelayanan dan memastikan pelaksanaan pertandingan nantinya dapat berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga keamanan dan kelancaran pertandingan, dalam rakor tersebut juga dilakukan penandatanganan fakta integritas bersama supporter Persela. Kasih Humas Polres Lamongan Ibda M. Hamzet juga turut menjelaskan bahwasanya melalui fakta integritas tersebut, para supporter menyatakan kesanggupan untuk memberikan dukungan secara positif kepada Persela Lamongan dengan mematuhi arahan security officer dan petugas keamanan. Tidak melakukan tindakan anarkis maupun menyalakan kembang api, petasan, bom asap, flare, dan benda sejenisnya. Dengan adanya koordinasi dan komitmen bersama tersebut, diharapkan seluruh laga Persela Lamongan di Stadion Surajaya dapat berjalan lancar, aman, dan kondusif.
1: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103.
3: Prameswara.
4: News and information. Prameswara.

0: Brava Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat, dah masih ngomongin seputaran live hack. Sebenarnya kamu tuh tim yang suka nyatet atau malah cuma share video? Tips di Instagram biar dipraktekin rencananya, tapi nggak dipraktekin sampai sekarang. Sebenarnya ngomongin soal ini tuh bukan hanya penyakit kamu ya, aku juga kayak gitu. Jadi kayak ketika aku nemuin life hack, kemudian kayak cara biar hijabnya makin rapi, bajunya juga bisa di styling lebih banyak, udah aku keep nih, tapi sampai sekarang bahkan itu malah aku anggurin. Dan ini sebenarnya relevan sih sob, dan itu gak apa-apa banget. Setidaknya kamu adalah inisiatif buat simpen dulu aja, entah nanti dikerjain apa enggak gitu. Dan ngomongin soal ini juga, kadang di media sosial itu emang banyak banget life hack yang seputaran butuhin, kayak kita butuhin banget sih. Makanya kita auto save aja, dan ini banyak yang ngalami ini. Mulai dari life hack yang benar-benar jenius, ngebantu banget, sampai life hack yang benar mikir kayak, waduh ternyata kayak gini ya gitu. Ada juga yang kayak, wah ini malah jadi ribet, udah ini bukan life hack malah namanya gitu. Ada yang kayak gitu. Jadi ada, selalu ada tim pro dan kontra antara video life hack yang sedang beredar. Dan terkait ini aku bakal ngasih tahu kamu gimana salah satu life hack biar kamu makin produktif, hemat waktu, hemat uang, biar gak gampang lupa. Tapi sebelum itu, kira-kira kamu butuhinnya yang paling mana sih untuk saat ini? Sob, kamu boleh banget komen ke WhatsApp Radio Prama Suara. Aku tunggu di 0812 302 1039.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Brahma Suara 103,9 FM.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tea juice lemon.
8: Kalau aku mau tea juice madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Aku lapar.
5: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
9: Mau dong.
8: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
9: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
5: Mau tea juice lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tea juice.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
10: Dari Wings Food.
11: Brahma Suara.
0: Music and information. Brahma Suara.

0: Suara.
1: Music FM Information, Prawes Suara.
2: 103,9 FM Music and Information. Nah, seperti janji aku tadi, aku bakal kasih tahu kamu nih sobat terkait strategi biar kiranya kamu yang tadi jawab lebih produktif, biar kerjaan kamu cepat beres. Yang pertama, kamu bisa gunain time blocking, yaitu pembagian antara waktu tertentu buat fokus, istirahat. Kemudian yang lain-lainnya bisa tambahan lagi. Tapi ngomongin soal time blocking ini juga mirip-mirip sama istilah Pomodoro tips. Jadi kayak momen kamu itu, misal aku lagi kerja 25 menit kerja dulu, habis itu 5 menit istirahat, kerja lagi 25 menit, istirahat lagi 5 menit. Nah, kondisi ini stop bikin kamu jadiin kerjaan kamu yang tadinya numpuk jadi cepet kelar. Kamu bisa start itu, coba itu. Jangan lupa, time blocking atau teknik Pomodoro. Itu yang pertama ya. Habis ini, aku bakal ngasih kamu life hack biar kamu hemat waktu dan gak buang-buang waktu lagi buat hal yang gak penting. Tapi setelah yang satu ini, kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: Prima Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke, masih ngomongin seputaran life hack. Tadi yang pertama udah aku spill seputaran biar hidup kamu makin produktif, biar kerjaan kamu cepat beres. Dan sekarang ini adalah versi hemat waktu. Kamu nggak buang-buang waktu buat hal yang nggak penting lagi, sobat. Kamu bisa gunain the 2-minute rules. Dan terkait ini sebenarnya ya, kamu bisa start hal kecil apapun itu di sekitaran kamu dengan start sejak 2 menit sekarang. Ataupun kamu bisa selesaiin di dalam 2 menit aja sih. Misal kamu belum rapiin meja kamar kamu, nah kamu bisa start dengan Oke, cuma 2 menit untuk nyelesain ini. Langsung jadi kamu kebut-kebutan gitu. Sebenarnya ini tuh ada versi pro dan kontranya sih sob. Kalau aku ngejain sendirinya, versi aku, pengalamanku, aku lebih buru-buru. Jadi kayak, waduh 2 menit itu cepet banget. Tapi bagusnya, kamu malah gak buang-buang waktu kamu. Ya dengan 2 menit itu akhirnya selesai. Kalaupun gak selesai ya sisa dikit aja di finishing. Nah kayak gitu. Sebenarnya ini juga masih oke kalau dipakai. Kita udah ngebahas seputaran lebih produktif, hemat waktu, dan tentu saja gak buang-buang waktu. Habis ini aku bakal spill seputaran hemat uang biar dompet kamu makin aman setiap akhir bulan. Tapi kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja setelah yang satu ini.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Pramesuara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat, ini dia yang ditunggu-tunggu. Biasanya ngomongin soal finansial. Siapa sih yang gak tertarik buat hemat uangnya dan gak boncos di akhir bulan? Sebenarnya terkait ini tuh kamu bisa sisihin sebelum gunain. Pasti. Biasanya kita itu ngambil sisanya aja, jangan ya, jangan disisain ya, tapi disisihin di awal. Disisihin di awal biar kamu juga enggak boncos, dan disisihinnya juga dalam nominal yang besar sih. Kalau misal kamu bisa, aku saraninnya di 50 sampai 70% kamu, atau kalau itu tidak memungkinkan kamu bisa di 20 sampai 30% kamu. Terkait ini sob, kamu apa pernah udah gunain strategi dengan sisihin sebelum mengambil sisa hari akhir? Kamu boleh banget komen aja ke WhatsApp Radio Pramesuara di 0812-302-1039. Dan aku masih nunggu buat komen-komen kamu yang seputaran polling pertama juga. Dari keempat ini yang emang lagi kamu butuhin. Life hack yang lebih produktif biar kerjaan cepat beres. Hemat waktu, gak buang-buang waktu. Hemat uang. Atau biar gak gampang lupa, aku tetap nunggu komen kamu ke WhatsApp Radio Pramesuara di 0812-302-1039.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Brahma Suara 103,9 FM.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
5: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care
0: 103,9 FM. Brahma Suara.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
5: Program ketahanan pangan hewani dan nabati di Desa Wanar, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan menjadi sorotan setelah kandang penggemukan sapi yang dikelola Bumdes Rukun Jaya disebut tidak lagi berisi sapi. Program yang bersumber dari dana desa tahun anggaran 2025 ini disebut memiliki anggaran sekitar 283,4 juta. Kondisi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan di kalangan masyarakat mengenai keberlanjutan program penggunaan anggaran serta hasil usaha penggemukan sapi tersebut. Pihak turutnya usaha tersebut juga tidak mengalami kerugian dan pihak Bumdes mengklaim telah menyampaikan LPJ ke pada pemerintah desa dan telah mendapatkan monitoring dari pihak kecamatan. Perbedaan keterangan antara masyarakat dan pengelola BUMDES membuat transparansi menjadi penting. Informasi mengenai realisasi anggaran, jumlah sapi, biaya operasional, hingga penjualan, kondisi modal usaha, dan rencana kelanjutan program tentunya diperlukan agar tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat. Terlebih lagi, program tersebut menggunakan dana desa yang penggunaannya diharapkan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka serta memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.
4: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prameswara.
6: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis.

0: tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prame Suara 103,9 FM. Music and information.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Halo Sobat Prameswara, barengan sama kuliah kali ini di Pojok Pintar. Aku udah bersama dengan Ibu Christine selaku marketing dari Warung Apung Rahmawati, benar ya?
2: Lamongan, yang Lamongan.
1: Iya, benar banget. Nah, seputaran kali ini Pojok Pintar spesial bakal ngebahas seputaran gimana sih caranya biar tetap konsisten dan aktif, karena F&B ini termasuk cepat berkembang dan banyak persaingannya ya.
2: Iya, betul
1: Kak Christine. Dan sebelum kita mulai nih Sobat, Kak Christine bisa disapa dulu Sobat Prameswaranya, silahkan.
2: Hai Sobat Prameswara, selamat siang.
1: Oke, okay. Nah bisa dikenalin dulu nama pemerintah.

0: jabatannya di sini, jobdesknya ngapain aja?
1: Ya, perkenalkan, nama saya Christine, saya sebagai di sini sebagai marketingnya Warung Apung Rahmawati yang di cabang Lamongan.
0: Oke, jadi cabangnya ada banyak ya, Kak?
1: Banyak.
0: Di mana saja tuh, Kak?
1: Di Gresik, Bojonegoro, Tuban,
0: ya.
1: Krian, Sidoarjo, Mojokerto, Jati, banyak.
0: Oh, banyak banget ya sobat ya. Dari bentuk banyaknya cabang itu juga salah satu identifikasi suksesnya sebuah bisnis nih sobat. Jadi kita juga akan belajar lebih banyak gimana cara marketingnya, gimana biar Warung Apung tetap jadi andalannya orang Lamongan. Nah, kalau kita ngomongin soal Lamongan, kira aku manggilnya kakak aja ya.
1: Iya.
0: Kita mulai dari pertanyaan pertama, di Warung Apung ini kan banyak banget menu ya. Apa keunggulan dari produknya, Kak? Yang paling unggul sekarang di produk apa tuh?
1: Kalau untuk pelanggan setia Warung Apung sendiri, tidak bisa dibungkiri ayam bakar yang terdebesnya itu ayam bakar rujak.
0: Iya.
1: Ayam bakar rujak selalu menjadi favorit. Nomor duanya gurame asam manis.
0: Wow.
1: Gurame bakar. Ya. Selalu jadi idolanya customer-customer setia kami.
0: Ayam bakar bumbu rujak.
1: Iya.
0: Waduh, ayam bakar bumbu rujak jadi menu andalan di Warung Apung ini. Kalau boleh tahu kenapa tuh, Kak? Menurut kakak, mungkin sambelnya yang medok.
1: Sambelnya, terutama sambelnya. Terus marinasi dari ayamnya itu sendiri kan bumbunya merasuk sekali. Nanti dibakarnya dua kali, setelah dimarinasi dibumbui lagi, dikasih sambel lagi, atasnya dikasih bumbu rujak lagi. Begitu.
0: Jadi emang prosesnya dari segi perbumbuan matang banget, ditambah sambelnya
1: merata.
0: Juga.
1: Iya.
0: Aduh, enak banget tuh sobat. Dan ngomongin soal ini ya, biasanya kan kita kalau ada menu yang udah jadi andalan, malah nggak konsisten nih kak. Kak Christine, gimana caranya biar produk andalan itu masih jadi konsisten dan dicari sama warga Lamongan khususnya kalau di sini ya cabangnya?
1: Kalau untuk produk selalu kita inovasi menu-menu, kita selalu terbuka untuk kritik dan saran. Mau dari manual di sini, setelah order kita cari, kak mohon maaf bisa kasih kritik dan sarannya, ataupun kita review di Google bisa.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi kita terima, kita tampung semua kritik, saran, pujian. Kita terima.
0: Kalau ngomongin soal ayam bakar bumbu rujak tadi ya, biar rasanya tetap konsisten gimana tuh kak?
1: Kalau untuk pengiriman kan satu pintu
0: ya?
1: Jadi dari pusatnya kami di Gresik ya? Jadi itu menyeluruh ke semua cabang, jadi Mojokerto, Ketuban, Bojonegoro itu satu pintu semua. Jadi pengiriman dari Gresik, bumbu-bumbu dari sana, jadi tetap terjaga kualitasnya.
0: Pastikan ya,
1: iya.
0: Tetap kualitas dari produk itu dipastikan terjaga.
1: Dari tangan si chef ini tadi.
0: Benar banget, jadi punya chef andalan.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Dan biasanya setiap F&B itu kak punya ciri khas rasa masing-masing. Dan itu yang bikin menarik, unik ya. Makanya di Warung Apung ini punya menu andalan yang namanya ayam bakar rujak. Nah sobat, terkait ini ya, tadi kan udah disinggung sama Kak Christine terkait inovasi produk. Apakah ada produk baru sekarang ya?
1: Banyak sekali. Seperti apa? Yang di kanan kiri kakak itu banyak. Ada patin. Terutama untuk yang sekarangnya lagi in di sosmed, paket-paket Pandawa. Kita sekarang saya dengan chef selalu inovasi menu-menu baru dengan harga yang terjangkau dari anak pelajar. Anak pelajar kalau katakanlah ada acara ulang tahun atau belanjaan syukuran atau apa, wis jangan segan-segan ke Warung Apung. Nanti budget berapapun tak hitungin kok. Masuk. Iya, jadi mulai harga 30.000, nasi kotak juga mulai 20.000. Kita sudah ada. Jadi jangan khawatir kok begini, oh di Warung Apung mahal. Tenang, nanti tak hitung kan ada Bu Christine yang menghitung. Budgetnya ini berapa kok anak sekolah mau ngadain acara di sini, khawatir ini itu. Jangan khawatir. Kontak dulu, kontak personku sudah ada di linknya TikTok, iya di Warung Apung di TikTok, di IG, nanti link ke aku website, link ke nomorku.
0: Oke. Itu langsung barengnya sama Kak Christine. Untuk datang-datang, misal kamu nih sobat punya kendala di budget, nanti kalau Warung Apung mahal dong, nanti bakal dibantu di itu ya,
1: betul.
0: Bisa dapat package ya. Nah selanjutnya nih kak, karena Warung Apung itu udah lama ya, bahkan punya cabang banyak,
1: betul.
0: Strategi pemasarannya apa? apa sih Pak yang konsisten dan masih jadi andalan?
1: Kalau untuk strategi pemasaran, selaku saya yang di lapangan,
0: yeah,
1: saya door-to-door-nya itu ke kantor-kantor, saya silaturahminya ke customer-customer setiaku di kantor, seperti di MK, ke kantor-kantor yang lain,
0: iya,
1: gitu. Saya selalu menyapa, satu bulan bisa 4 kali, 5 kali, iya, saya sowan ke beliau-beliau,
0: iya,
1: sampai ada yang begini, ya Allah Mbak Krisin kok bosnya ditekani Mbak Krisin terus,
0: iya.
1: Sampai orang Lamongan itu, ya Allah, warung ngapung ya Mbak Krisin gitu,
0: iya,
1: identiknya, identiknya seperti itu, tapi ya saya pertahankan karena ya memang beliau-beliau customer saya, nanti bisa repeat order terus. Nah ini PR saya ini satu Kak,
0: iya,
1: jadi saya itu customerku kan bapak ibunya,
0: iya.
1: Nah saya sekarang itu menjalin komunikasinya harus dengan anaknya. Nah ini anak, pangsa anaknya nih,
0: iya,
1: Gen Z-nya,
0: iya,
1: harus betul, saya pegang,
0: iya,
1: ya, aku harus dapat nih yang, iya, anaknya, pamannya dapat, tantenya dapat, semua satu keluarga dapat, kan nanti bisa getok telurnya kan,
0: iya,
1: dari mulut ke mulut, nanti bisa, oh ini order di warung apung ini bisa kok murah, budget murah, bisa dikirain mahal atau bagaimana,
0: iya, iya, iya,
1: tidak,
0: gitu.
1: Paketan berapapun masuk, nanti saya hitungin, okay, gampang.
0: Gampang dibantu, dihitungin sama Kak Krisin langsung ya sobat. Sobat, biasanya kalau ngomongin soal kuliner apalagi yang notabene sebagai resto ya Kak,
1: iya,
0: itu dianggap harganya tinggi, tapi enggak sobat, kamu enggak usah takut ya, karena di sini emang udah ada budget yang,
1: iya,
0: dari pelajar bahkan. Ngomongin soal strategi pemasaran juga dari Kak Krisin, caranya adalah dengan berkelanjutan ke anak cucunya,
1: iya,
0: ya, tidak dikenalkan terkait
1: apalagi
0: apapun.
1: Sekarang ada sosmed seperti ini, setiap hari kita upload,
0: iya,
1: kita mengingatkan ke pelanggan setiap kami di media manapun kan, kita langsung kita kincerin untuk,
0: okay,
1: itu. Selain dari yang door to door tadi, sekarang kita merambahnya ke sosmed.
0: Okay. Nah, mungkin ini pertanyaan penutup ya Kak Krisin ya. Kita ngebahas seputaran tips gimana caranya biar F&B kan banyak banget ya, tetap bisa bersaing di era sekarang. Kalau versi kakak gimana?
1: Kalau untuk saya pribadi, kebetulan saya ini yang di lapangan, yang cari customer, single duit, iya kan ya?
0: Bener banget.
1: Ini saya, tipsnya cuma satu, jangan bosen-bosen mengingatkan, sowan ke customer, ya, ya sekedar say hello, ibu kapan ada acara, jadi nggak bosen-bosen itu, nanti kalau ditolak lagi ya nggak apa-apa, yang namanya kita usaha bisa begitu. Jadi buat yang muda-muda yang bekerja di seperti ini, jadi bagiannya kok pas bagiannya orang lapangan marketing kok baru, aku malu, jangan malu, nanti kalian itu di tempat di lapangan itu bisa berani sendiri, nanti bisa menawarkan produknya, bisa nanti terlatih,
0: iya,
1: bisa terlatih.
0: Bener,
1: seperti saya ini di sini sudah hampir mau 14 tahun saya di sini.
0: 14 tahun sobat. Iya,
1: aku di sini mau 14 tahun ya, enggak kerasa aku.
0: Iya.
1: Mau ini warung apung.
0: Iya benar.
1: Jadi pelanggan setia aku sampai apa lo, orang Lamongan ya, warung apung ya Mbak Krisin.
0: Iya
1: gitu.
0: Benar. Nah, ngomongin soal ini ya sobat ya, setiap orang itu punya strateginya masing-masing ya. Kalau versi Mbak Krisin, Kak Krisin lebih tepatnya adalah dengan memaksimalkan usahanya, dimaksimalkan karena emang market tujuannya untuk mendatangkan pelanggan baru dan diopeni ya istilahnya.
1: Ya, diopeni yang lama-lama.
0: Pelanggan yang udah datang pun yang udah lama tetap dijaga biar konsistennya tetap berlanjut. Mungkin itu ya untuk diskusi kita seputar warung apung nih sobat di Pojok Pintar kali ini. Dan ngomongin soal Pojok Pintar di warung apung, jangan lupa kamu warga Lamongan harus minimal mampir satu kali dan berkali-kali, siapa tahu kamu jadi pelanggan setianya warung apung Lamongan ya. Tentu saja, dan kalau kamu mau cek marketingnya, mau kerja sama dan lainnya, bisa langsung menghubungi Kak Krisin, ada di Instagramnya juga ya. Semacam itu. Instagramnya ada di apa Kak? At apa?
1: Di Warung Apung Lamongan.
0: Oke, Warung Apung Lamongan.
1: Nanti nge-link di situ, ada Instagramnya, ada TikToknya, ada Facebooknya, semua website di situ semua.
0: Waduh, mantap banget, lengkap banget ya sobat. Mungkin itu barengan sama kuliah dan Kak Krisin. Terima kasih Kak Krisin untuk kesediaannya.
1: Terima kasih
0: sobat yang udah dengerin. Sampai jumpa di Pojok Pintar selanjutnya.
2: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. 103,9 FM Prameswara.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak ekspek rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak ekspek rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
7: Prame Suara 103,9 FM.
8: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
9: 103,9 FM, Music Hits and Information.
10: Oke, ini dia yang ditunggu-tunggu. Strategi yang terakhir, Sob. Biar kamu nggak gampang lupa alias daya ingatnya darurat. Sebenarnya kamu bisa strategi dengan membiasakan zona wajib. Misal, kalau ngomongin soal perempuan itu mudah kehilangan jarum pentul. Kamu bisa taruh di titik-titik yang kamu, oh, pasti ada di sana. Kayak gitu. Biasanya di bantal atau di bawah kasur kayak gitu. Jadi kamu punya titik-titik zona wajibnya kamu yang kiranya kalau kamu lupakan sesuatu, oh ada di sana. Misal kayak helm, kamu punya 3 titik deh buat naruh helm, kalau enggak di kamar, kalau enggak di atas motor langsung ya di ruang tamu, kamu bisa terapin strategi itu. Jangan lupa, ini zona wajib buat kamu yang kiranya sering kelupaan untuk naruh sesuatu. Kak, aku seringnya nyari kunci, mudah hilang-hilangan nih. Jangan lupa kasih gantungannya juga. Dan gantungannya kamu cantelin di pintu mana aja, tapi dengan identifikasi khusus. Kayak kalau nggak di pintu kamar depan, ya kamar belakang, kayak gitu. Gitu ya, Sobat. Masih barengan sama aku, Lia, seputaran life hack. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: 103,9 FM, Music is an Information.
1: 103,9 FM, Music is an Information. Sobat, ngomongin soal life hack, dan sebenarnya ini tuh hal sederhana padahal ngebantu banget ke kehidupan kita, bahkan bisa menyelamatkan hari. Kayak kamu kalau berangkat ke kantor sering kelupaan kunci kamu, tapi karena kamu udah taruh di titik-titik tertentu, pada akhirnya kamu gak kehilangan itu lagi. Atau tipe-tipe lainnya, kamu ada momen-momen yang aduh itu sepele banget, akhirnya kamu udah bela-belain dan selesain dengan life hack, kamu akhirnya gak ngerasa ngerugiin diri lagi. Contohnya kayak, kalau misal kamu udah gunain time block lebih beraturan, kamu jadi lebih hemat waktu kamu, jadi gak buang-buang waktu buat ngecekin apa di momen tertentu dengan waktu yang lama. Jadi itu bisa disebut buang-buang waktu sih, Sob. Ini sebenarnya ngebantu banget gitu ya. Dan masih barengan sama kuliah, kamu jangan kemana-mana.
2: Brebes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat, masih ngomongin seputaran life hack yang bisa bantu hidup kamu jadi lebih ringan. Itu sebenarnya relate. Sesederhana kamu yang suka rapiin berkas di laptop kamu atau di komputer. Ini tuh relate karena itu bisa mengurangi tingkat stresnya kamu akan sesuatu. Nah, buat kamu yang kiranya laptop sama komputernya udah pada rapi, selamat. Dan terkait ini sebenarnya ngebantu kamu, itu hal sepele banget. Tapi kalau kamu udah jago, tahu life hack-nya biar berkas kamu di laptop rapi, di komputer rapi, ya kamu akhirnya gak buang-buang energi. Kamu juga kalau nyari berkas juga lebih santai, bawaannya gak gerusak-gerusuk, gak mudah marah. Gitu sobat. Masih ngomongin seputaran life hack bisa bantu hidup kamu. Kalau misal kamu punya sudut pandang lainnya, kamu boleh banget share aja ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812 302 1039.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Program ketahanan pangan hewani dan nabati di Desa Wanar, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan menjadi sorotan setelah kandang penggemukan sapi yang dikelola Bumdes Rukun Jaya disebut tidak lagi berisi sapi. Program yang bersumber dari dana desa tahun anggaran 2025 ini disebut memiliki anggaran sekitar 283,4 juta. Kondisi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan di kalangan masyarakat mengenai keberlanjutan program, penggunaan anggaran, serta hasil usaha penggemukan sapi tersebut. Pihak turutnya usaha tersebut juga tidak mengalami kerugian dan pihak Bumdes mengklaim telah menyampaikan LPJ ke pada pemerintah desa dan telah mendapatkan monitoring dari pihak kecamatan. Perbedaan keterangan antara masyarakat dan pengelola BUMDES membuat transparansi menjadi penting. Informasi mengenai realisasi anggaran, jumlah sapi, biaya operasional, hingga penjualan, kondisi modal usaha, dan rencana kelanjutan program tentunya diperlukan agar tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat. Terlebih lagi, program tersebut menggunakan dana desa yang penggunaannya diharapkan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka serta memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM Prames Suara.
3: Kepada para penumpang silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
6: Aman, yang penting...

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM. Music and information.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Halo Sobat Prameswara, barengan sama aku Lia. Kali ini di Pojok Pintar aku udah bersama dengan Ibu Christine selaku marketing dari Warung Apung Rahmawati, benar ya?
2: Lamongan, yang Lamongan.
1: Iya, benar banget. Nah, seputaran kali ini Pojok Pintar spesial bakal ngebahas seputaran gimana sih caranya biar tetap konsisten dan aktif karena F&B ini termasuk cepat berkembang dan banyak persaingannya ya.
2: Iya, betul.
1: Kak Christine. Dan sebelum kita mulai nih Sobat, Kak Christine bisa disapa dulu Sobat Prameswaranya. Silakan.
2: Hai Sobat Prameswara, selamat siang.
1: Oke. Nah, bisa dikenalin dulu nama kemudian jabatannya di sini, jobdesknya ngapain aja?
2: Ya, perkenalkan nama saya Christine, saya sebagai di sini sebagai marketingnya Warung Apung Rahmawati yang di cabang Lamongan.
1: Oke, jadi cabangnya ada banyak ya, Kak?
2: Banyak.
1: Di mana saja tuh, Kak?
2: Di Gresik, Bojonegoro, Tuban.
1: Iya.
2: Krian, Sidoarjo, Mojokerto, Jati, banyak.
1: Oh, banyak banget ya Sobat ya. Dari bentuk banyaknya cabang itu juga salah satu identifikasi suksesnya sebuah bisnis nih Sobat. Jadi kita bakal belajar lebih banyak gimana cara marketingnya, gimana biar Warung Apung tetap jadi andalannya orang Lamongan. Nah, kalau kita ngomongin soal Lamongan, aku manggilnya kakak aja ya.
2: Iya,
1: kita mulai dari pertanyaan pertama. Di Warung Apung ini kan banyak banget menu ya. Apa keunggulan dari produknya, Kak? Yang paling unggul sekarang di produk apa tuh?
2: Kalau untuk pelanggan setia Warung Apung sendiri, tidak bisa dipungkiri ayam bakar yang terdepesnya itu ayam bakar rujak.
1: Iya.
2: Ayam bakar rujak selalu menjadi favorit. Nomor duanya gurame asam manis.
1: Wow.
2: Gurame bakar. Iya. Selalu jadi idolanya customer-customer setia kami.
1: Ayam bakar bumbu rujak.
2: Iya.
1: Waduh, ayam bakar bumbu rujak jadi menu andalan di Warung Apung ini. Kalau boleh tahu kenapa tuh, Kak? Menurut Kakak, mungkin sambelnya yang medok.
2: Sambelnya, terutama sambelnya. Terus marinasi dari ayamnya itu sendiri kan bumbunya merasuk sekali. Nanti dibakarnya dua kali. Setelah dimarinasi, dibumbui lagi, dikasih sambel lagi. Atasnya dikasih bumbu rujak lagi. Begitu.
1: Jadi emang prosesnya dari segi perbumbuan matang banget, ditambah sambelnya
2: merata.
1: Juga.
2: Iya.
1: Aduh, enak banget tuh Sobat. Dan ngomongin soal ini ya, biasanya kan kita kalau ada menu yang udah jadi andalan, malah nggak konsisten nih Kak. Kak Christine, gimana caranya biar produk andalan itu masih jadi konsisten dan dicari sama warga Lamongan khususnya kalau di sini ya cabangnya?
2: Kalau untuk produk selalu kita inovasi menu-menu, kita selalu terbuka untuk kritik dan saran. Ya. Mau dari manual di sini, setelah order kita cari, Kak, mohon maaf bisa kasih kritik dan sarannya ataupun kita review di Google bisa.
1: Okay.
2: Gitu. Jadi kita terima, kita tampung semua kritik, saran, pujian. Kita terima.
1: Kalau ngomongin soal ayam bakar bumbu rujak tadi ya, biar rasanya tetap konsisten gimana tuh Kak?
2: Kalau untuk pengiriman kan satu pintu.
1: Ya?
2: Jadi dari pusatnya kami di Gresik.
1: Ya?
2: Jadi itu menyeluruh ke semua cabang. Jadi Mojokerto, Ketuban, Bojonegoro itu satu pintu semua. Jadi pengiriman dari Gresik, bumbu-bumbu dari sana jadi tetap terjaga kualitasnya. Ya, begitu.
1: Pastikan ya.
2: Iya.
1: Tetap kualitas dari produk itu dipastikan terjaga.
2: Dari tangan si chef ini tadi.
1: Benar banget. Jadi punya chef andalan.
2: Iya,
1: ya.
2: Betul.
1: Dan biasanya setiap F&B itu Kak punya ciri khas rasa masing-masing dan itu yang bikin menarik, unik ya. Makanya di Warung Apung ini punya menu andalan yang namanya ayam bakar bumbu rujak. Nah Sobat, terkait ini ya, tadi kan udah disinggung sama Kak Christine terkait inovasi produk. Apakah ada produk baru sekarang ya?
2: Banyak sekali. Seperti apa? Yang di kanan kiri kakak
1: patin.
2: Itu banyak. Ada patin, terutama untuk yang sekarangnya lagi in di sosmed, paket-paket Pandawa. Kita sekarang saya dengan chef selalu inovasi menu-menu baru dengan harga yang terjangkau dari anak pelajar.
1: Iya.
2: Anak pelajar kalau katakanlah ada acara ulang tahun atau bancaan syukuran atau apa, wis jangan segan-segan ke Warung Apung. Nanti budget berapapun tak hitungin kok.
1: Iya.
2: Masuk. Iya, jadi mulai harga 30.000, nasi kotak juga mulai 20.000. Kita sudah ada. Jadi jangan khawatir kok begini, oh di Warung Apung mahal. No. Tenang, nanti tak hitungkan. Ada Bu Christine yang menghitung. Budgetnya ini berapa kok anak sekolah mau ngadain acara di sini, khawatir ini itu. Jangan khawatir, dikontak dulu. Kontak personku sudah ada di linknya TikTok, iya di warung aku di TikTok, di IG. Nanti ngelink ke aku website, ngelink ke nomorku.
1: Iya ya. Oke. Jadi langsung dari sama Kak Christine.
2: Iya. Iya.
1: Untuk detail-detail, misal kamu nih sobat punya kendala di budget, nah kalau warung aku mahal dong, ya nanti bakal dibantu di
2: bisa
1: dapat package ya. Nah selanjutnya nih Kak, karena warung aku itu udah lama ya, bahkan punya cabang banyak.
2: Iya betul.
1: Strategi pemasarannya apa sih Kak yang konsisten dan masih jadi andalan?
2: Kalau untuk strategi pemasaran, selaku saya yang di lapangan, saya door-to-door-nya itu ke kantor-kantor, saya silaturahminya ke customer-customer setiaku di kantor, seperti di MK, ke kantor-kantor yang lain, gitu. Saya selalu menyapa, satu bulan bisa 4 kali, 5 kali, saya sowan ke beliau-beliau, sampai ada yang begini, ya Allah Mbak Christine kok bosnya ditekani Mbak Christine terus, sampai orang Lamongan itu, ya Allah, warung ngapung ya Mbak Christine gitu. Identitasnya seperti itu. Tapi ya saya pertahankan karena ya memang beliau-beliau customer saya, nanti bisa repeat order terus. Nah ini PR saya ini satu Kak, jadi saya itu customer itu kan bapak ibunya. Nah saya sekarang itu menjalin komunikasinya harus dengan anaknya. Nah ini anak, pangsa anaknya ini, Gen Z-nya ini harus saya pegang. Aku harus dapat nih yang anaknya. Pamannya dapat, tantenya dapat, semua satu keluarga dapat, kan nanti bisa getok telurnya kan dari mulut ke mulut, nanti bisa oh ini order di warung aku ini bisa kok murah, budget murah, bisa dikirain mahal atau bagaimana, tidak gitu. Paketan berapapun masuk, nanti saya hitungin gampang.
1: Gampang dibantu, dihitungin sama Kak Christine langsung ya sobat. Sobat biasanya kalau ngomongin soal kuliner, apalagi yang notabene sebagai resto ya Kak, itu dianggap harganya tinggi, tapi enggak sobat, kamu enggak usah takut ya, karena di sini emang udah ada budget yang dari pelajar. Bahkan ngomongin soal strategi pemasaran juga dari Kak Christine, caranya adalah dengan berkelanjutan ke anak cucunya ya, sudah dikenalkan terkait.
2: Apalagi sekarang ada sosmed seperti ini, setiap hari kita upload, kita mengingatkan ke pelanggan setiap kami di media manapun kan, kita langsung kita pincerin untuk itu. Selain dari yang door to door tadi, sekarang kita merambahnya ke sosmed.
1: Baik. Nah mungkin ini pertanyaan penutup ya Kak Christine ya, kita ngebahas seputaran tips gimana caranya biar F&B kan banyak banget ya, tetap bisa bersaing di era sekarang. Kalau versi kakak gimana?
2: Kalau untuk saya pribadi, kebetulan saya ini yang di lapangan, yang cari customer, single duit, iya kan ya?
1: Bener banget.
2: Ini saya, tipsnya cuma satu, jangan bosen-bosen mengingatkan, sowan ke customer, sekedar say hello, ibu kapan ada acara, jadi gak bosen-bosen itu. Nanti kalau ditolak lagi ya gak apa-apa, yang namanya kita usaha, bisa begitu. Jadi buat yang muda-muda yang bekerja di seperti ini, jadi bagiannya kok pas bagiannya orang lapangan marketing kok baru, aku malu, jangan malu, nanti kalian itu di tempat di lapangan itu bisa berani sendiri, nanti bisa menawarkan produknya, bisa nanti terlatih, tapi saya ini di sini sudah hampir mau 14 tahun saya di sini.
1: 14 tahun sobat.
2: Iya, aku di sini mau 14 tahun ya, nggak kerasa aku. Kok ini warung apa?
1: Iya benar.
2: Jadi pelanggan setiaku sampai apa lo, orang Lamongan ya, orang apa ya Mbak Christine.
1: Iya benar. Nah ngomongin soal ini ya sobat ya, setiap orang itu punya strateginya masing-masing ya. Kalau versi Mbak Christine atau Christine, lebih tepatnya adalah dengan memaksimalkan usahanya, dimaksimalkan karena emang marketing tujuannya untuk mendatangkan pelanggan baru dan diopeni ya istilahnya.
2: Iya diopeni yang lama-lama.
1: Pelanggan yang udah datang pun yang udah lama tetap dijaga biar konsistennya tetap berlanjut. Mungkin itu ya untuk diskusi kita seputar warung apung nih sobat di Pojok Pintar kali ini. Dan ngomongin soal Pojok Pintar di warung apung, jangan lupa kamu warga Lamongan harus minimal mampir satu kali dan berkali-kali, siapa tahu kamu jadi pelanggan setianya warung apung Lamongan ya. Tentu saja, dan kalau kamu mau cek marketingnya, mau kerjasama dan lainnya, bisa langsung menghubungi Kak Christine, ada di Instagramnya juga ya. Semacam itu. Instagramnya ada di apa Kak?
2: Di warung apung Lamongan.
1: Oke, warung apung.
2: warna pulang mengandung aja. Nanti ngeling di situ ada Instagramnya, ada Twitternya, ada Facebooknya, semua website di situ semua.
1: Waduh, mantap banget, lengkap banget ya sobat. Mungkin itu barengan sama kuliah dan Kak Christine. Terima kasih Kak Christine.
2: Terima kasih
1: sobat yang udah dengerin. Sampai jumpa di Pojok Pintar selanjutnya.
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. 103,9 FM Prameswara.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau
4: dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special. Looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Prameswara 103,9 FM.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tijus? Mau.
6: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
8: Aku mau tijus lemon.
9: Kalau aku mau tijus madu.
10: Aku gula batu.
9: Mau melati.
10: Aku lapar.
6: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
7: Asik.
6: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
9: Enak.
10: Mau dong.
9: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
10: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
6: Mau tijus lagi?
7: Mau.
6: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
9: Panas-panas enaknya minum tijus.
10: Semua rasanya enak.
6: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
11: Dari Wings Food.
12: Prameswara.
13: News hits and information. Prameswara.
0: 103,9 FM, Music is an information. Nah sobat, terkait ngomongin soal life hack, ini udah ada komen yang masuk dari Mbak Nisa, di Sukodadi. Kalau aku punya life hack andalan sih buat anak sekolah kak, kalau baju seragam kena noda, luntur, tinta bulpen, gak usah panik, digosok sampai bolong, tinggal diolesin dikit sama minyak kayu putih, terus dikucek sama tangan pelan-pelan. Waduh, mantap nih. Ini sebenarnya hal kecil sederhana tapi ngebantu banget, apalagi kalau baju kamu sob yang warna putih-putih itu sulit banget kalau misal kena noda luntur ataupun kita yang suka gerusak-gerusuk. Selamat ya Mbak Nisa dan makasih udah sharing juga. Ini ada lagi nih, ini dari Mas Gilang di Babat. Level paling juara buat aku nyimpen kabel cas-casan biar gak gampang gulung kusut putus di ujungnya. Nah benar-benar per spiral full point bekas udah gak kepakai. Waduh ini benar, biasanya hal sepele yang kita suka naruh kabel berantakan itu juga sekarang kalau udah diubah makin rapi juga makin enak, kamu nyariinnya juga gak bikin tas kamu berantakan sob. Dan dari segi kabelnya juga makin awet. Gitu ya, ini pengalaman dari Mas Gilang. Makasih Mas Gilang buat udah sharing-sharingnya juga. Sobat, nah terkait komen-komen ini pun ya udah nunjukin kalau life hack itu bisa bantu kerjaan kita sehari-hari. Bahkan ini dari versi yang paling simpelnya.

0: Brava Suara.
1: Music and information. Brava Suara.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat, gak terasa ya, kurang lebih udah 2 jam aja aku nemenin kamu. Dan terkait ini sob, kita tadi udah ngebahas seputaran kebutuhan life hack. Kalian tuh di tipe yang suka produktif, hemat waktu, dompet aman, atau memorinya butuh daya ingat tambahan biar gak gampang lupa. Sebenernya ngomongin soal ini sob, ini tuh semua orang beda-beda konteksnya, pun tadi komen-komen yang masuk juga tiap orang masalahnya atau kebutuhannya beda-beda. Jadi apapun itu, semoga kamu segera nemuin life hack versi kamu yang bikin hidup kamu juga makin ringan sob. Dan mungkin sebelum penutupan, aku mau ngucapin terima kasih buat yang udah ikutan komen, yang udah join, stay, sekalipun menjadi passive audience pun gak apa-apa. Dan mungkin sedikit banyak diskusi kita seputaran life hack bisa jadi sudut pandang baru kamu yang kiranya masih ragu-ragu atau masih bingung tentang life hack lain-lainnya. Sobat mungkin itu, tapi sebelum aku pamit, aku mau ngucapin kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja karena kita udah nyiapin banyak playlist lagu dan program yang siap nemenin kamu di sepanjang hari ini. Well, mungkin itu barengan sama aku Lia. Terima kasih dan sampai jumpa di siaran berikutnya.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang tropical scentnya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. Makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: 103,9 FM. Drama Suara.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
5: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care
0: 103,9 Prama Suara FM.

0: Ramai Suara 103,9 FM.
1: Kamu tahu nggak, Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Rames News.
5: Menjelang bergulirnya kompetisi

0: Liga 2 PSSI musim 2026-2027 yang diikuti Persela Lamongan, Polres Lamongan menggelar rapat koordinasi persiapan pengamanan pertandingan. Rakor dipimpin langsung oleh Kepala Bagian Operasional Polres Lamongan yang melibatkan manajer Persela Lamongan, security officer, panitia pelaksana, serta koordinator lapangan supporter dari kelompok LA Mania dan Kurva Boys. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Polres Lamongan dalam memberikan pelayanan dan memastikan pelaksanaan pertandingan nantinya dapat berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga keamanan dan kelancaran pertandingan, dalam rakor tersebut juga dilakukan penandatanganan fakta integritas bersama supporter Persela. Kasih Humas Polres Lamongan Ibda M. Hamzet juga turut menjelaskan bahwasanya melalui fakta integritas tersebut, para supporter menyatakan kesanggupan untuk memberikan dukungan secara positif kepada Persela Lamongan dengan mematuhi arahan security officer dan petugas keamanan, tidak melakukan tindakan anarkis maupun menyalakan kembang api, petasan, bom asap, flare, dan benda sejenisnya. Dengan adanya koordinasi dan komitmen bersama tersebut, diharapkan seluruh laga Persela Lamongan di Stadion Surajaya dapat berjalan lancar, aman, dan kondusif.
1: Demikian Trames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103.
2: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039, 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga, karena suara kamu penting banget.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Halo Sobat Prameswara, barengan sama aku ya. Kali ini di Pojok Pintar aku udah bersama dengan Ibu Christine selaku marketing dari Warung Apung Rahmawati, benar ya?
2: Lamongan, yang Lamongan.
1: Iya, benar banget. Nah, seputaran kali ini Pojok Pintar spesial bakal ngebahas seputaran gimana sih caranya biar tetap konsisten dan aktif karena F&B ini termasuk cepat berkembang dan banyak persaingannya ya.
2: Iya, betul.
1: Kak Christine. Dan sebelum kita mulai nih Sobat, Kak Christine bisa disapa dulu Sobat Prameswaranya. Silakan.
2: Hai Sobat Prameswara, selamat siang.
1: Oke. Nah, bisa dikenalin dulu nama kemudian jabatannya di sini, jobdesknya ngapain aja?
2: Ya, perkenalkan, nama saya Christine, saya sebagai di sini sebagai marketingnya Warung Apung Rahmawati yang di cabang Lamongan.
1: Oke, jadi cabangnya ada banyak ya Kak?
2: Banyak.
1: Berapa mana saja tuh Kak?
2: Di Gresik, Bojonegoro, Tuban,
1: ya.
2: Prian, Sidoarjo, Mojokerto, Jati, banyak.
1: Oh, banyak banget ya Sobat ya. Dari bentuk banyaknya cabang itu juga salah satu identifikasi suksesnya sebuah bisnis nih Sobat. Jadi kita bakal belajar lebih banyak gimana cara marketingnya, gimana biar Warung Apung tetap jadi andalannya orang Lamongan. Nah, kalau kita ngomongin soal Lamongan, kira aku manggilnya kakak aja ya.
2: Iya.
1: Kita mulai dari pertanyaan pertama. Di Warung Apung ini kan banyak banget menu ya. Apa keunggulan dari produknya Kak? Yang paling unggul sekarang di produk apa tuh?
2: Kalau untuk pelanggan setia Warung Apung sendiri, tidak bisa dipungkiri ayam bakar yang terdebesnya itu ayam bakar rujak.
1: Iya.
2: Ayam bakar rujak selalu menjadi favorit. Nomor duanya gurame asam manis.
1: Wow.
2: Gurame bakar. Ya. Selalu jadi idolanya customer-customer setia kami.
1: Ayam bakar bumbu rujak.
2: Iya.
1: Waduh, ayam bakar bumbu rujak jadi menu andalan di Warung Apung ini. Kalau boleh tahu kenapa tuh Kak? Menurut Kakak, mungkin sambelnya yang medok.
2: Sambelnya, terutama sambelnya. Terus marinasi dari ayamnya itu sendiri kan bumbunya merasuk sekali, nanti dibakarnya dua kali, setelah dimarinasi dibumbui lagi, dikasih sambal lagi, atasnya dikasih bumbu rujak lagi. Begitu.
1: Jadi emang prosesnya dari segi perbumbuan matang banget, ditambah sambalnya
2: merata.
1: Juga.
2: Iya.
1: Aduh, enak banget tuh Sobat. Dan ngomongin soal ini ya, biasanya kan kita kalau ada menu yang udah jadi andalan, malah nggak konsisten nih Kak. Kak Christine, gimana caranya biar produk andalan itu masih jadi konsisten dan dicari sama warga Lamongan khususnya? Kalau di sini ya cabang ya.
2: Kalau untuk produk, selalu kita inovasi, menu-menu, kita selalu terbuka untuk kritik dan saran. Mau dari manual di sini, setelah order kita cari, Kak, mohon maaf, bisa kasih kritik dan sarannya. Ataupun kita review di Google, bisa.
1: Okay.
2: Gitu. Jadi kita terima, kita tampung semua, kritik, saran, pujian. Kita terima.
1: Kalau ngomongin soal ayam bakar bumbu rujak tadi ya, biar rasanya tetap konsisten gimana tuh Kak?
2: Kalau untuk pengiriman kan satu pintu
1: ya?
2: Jadi dari pusatnya kami di Gresik
1: ya?
2: Jadi itu menyeluruh ke semua cabang, jadi Mojokerto, Ketuban, Bojonegoro itu satu pintu semua. Jadi pengiriman dari Gresik, bumbu-bumbu dari sana, jadi tetap terjaga kualitasnya.
1: Pastikan ya,
2: iya.
1: Tetap kualitas dari produk itu dipastikan terjaga.
2: Dari tangan si chef ini tadi.
1: Benar banget, jadi punya chef andalan.
2: Iya,
1: ya.
2: Betul.
1: Dan biasanya setiap F&B itu Kak punya ciri khas rasa masing-masing. Dan itu yang bikin menarik, unik ya. Makanya di Warung Apung ini punya menu andalan yang namanya ayam bakar bumbu rujak. Nah Sobat, terkait ini ya, tadi kan udah disinggung sama Kak Christine terkait inovasi produk. Apakah ada produk baru sekarang ya?
2: Banyak sekali. Seperti apa? Yang di kanan kiri kakak
1: patin.
2: Itu banyak. Ada patin. Terutama untuk yang sekarangnya lagi in di sosmed, paket-paket Pandawa. Kita sekarang, saya dengan chef selalu inovasi menu-menu baru dengan harga yang terjangkau dari anak pelajar. Anak pelajar kalau katakanlah ada acara ulang tahun atau bancaan syukuran atau apa, jangan segan-segan ke Warung Apung. Nanti budget berapapun tak hitungin kok. Masuk. Iya, jadi mulai harga 30.000, nasi kotak juga mulai 20.000. Kita sudah ada. Jadi jangan khawatir kok begini, oh di Warung Apung mahal. Tenang, nanti tak hitungkan. Ada Bu Christine yang menghitung-menghitung budgetnya, ini berapa kok anak sekolah mau ngadain acara di sini, khawatir ini itu. Jangan khawatir, dikontak dulu, kontak personku sudah ada di linknya TikTok, iya di warung aku di TikTok, di IG, nanti ngelink ke aku website, ya. Ngelink ke nomorku.
1: Iya ya, oke. Okay. Jadi langsung barengan sama Kak Kristen
2: iya,
1: ya.
2: Iya.
1: Untuk detail-detail, misal kamu nih sobat punya kendala di budget, nganggap ya, kalau betul. Warung aku mahal dong, no, enggak. Nanti bakal dibantu di itu
2: ya, betul,
1: bisa
2: betul.
1: Berapa package ya. Nah selanjutnya nih Kak, karena warung apung itu udah lama ya, bahkan punya cabang banyak.
2: Iya betul.
1: Strategi pemasarannya apa sih Kak yang konsisten dan masih jadi andalan?
2: Kalau untuk strategi pemasaran, selaku saya yang di lapangan,
1: iya?
2: Saya door-to-door-nya itu ke kantor-kantor, saya silaturahminya ke customer-customer setiaku di kantor, seperti di Pemda, ke kantor-kantor yang lain.
1: Iya.
2: Gitu saya selalu menyapa, satu bulan bisa 4 kali, 5 kali, iya. Saya soan ke beliau-beliau,
1: iya.
2: Sampai ada yang begini, ya Allah Mbak Kristin kok bosnya ditekani Mbak Kristin terus.
1: Iya.
2: Sampai orang Lamongan itu, ya Allah, warung apung ya Mbak Kristin gitu.
1: Iya.
2: Identiknya seperti itu. Tapi ya saya pertahankan karena ya memang beliau-beliau customer saya nanti bisa repeat order terus. Nah ini PR saya ini satu Kak. Ya. Jadi saya itu customerku kan bapak ibunya.
1: Ya.
2: Nah saya sekarang itu menjalin komunikasinya harus dengan anaknya. Nah ini anak bangsa anaknya ini
1: ya.
2: Gen Z-nya ya, harus saya pegang. Iya.
1: Ya.
2: Aku harus dapat nih yang ya. Anaknya. Pamannya dapat, tantenya dapat. Semua satu keluarga dapat kan nanti bisa getok tularnya kan
1: iya,
2: dari mulut ke mulut nanti bisa. Oh ini order di warung apung ini bisa kok murah, budget murah, bisa dikirain mahal atau bagaimana
1: iya.
2: Tidak
1: gitu.
2: Paketan berapapun masuk nanti saya hitungin okay. Gampang
1: gampang dibantu dihitungin sama Kak Kristin langsung nih sobat. Sobat biasanya kalau ngomongin soal kuliner apalagi yang notabene sebagai resto ya Kak
2: iya.
1: Itu dianggap harganya tinggi tapi enggak sobat, kamu enggak usah takut ya karena di sini emang udah ada budget yang iya. Dari pelajar bahkan ngomongin soal strategi pemasaran juga dari Kak Kristin caranya adalah dengan berkelanjutan ke anak cucunya ya, tidak dikenalkan terkait
2: apalagi
1: apapun.
2: Sekarang ada sosmed seperti ini, setiap hari kita upload,
1: ya.
2: Kita mengingatkan ke pelanggan setiap kami di media manapun kan kita langsung kita kincerin untuk
1: okay.
2: Itu. Selain dari yang door to door tadi, sekarang kita merambahnya ke sosmed.
1: Okay. Baik. Nah, mungkin ini pertanyaan penutup ya Kak Kristen ya. Kita ngebahas seputaran tips gimana caranya biar F&B kan banyak banget ya. Tetap bisa bersaing di era sekarang. Kalau versi kakak gimana?
2: Kalau untuk saya pribadi, kebetulan saya ini yang di lapangan, yang cari customer, single duit, iya ya, kan ya?
1: Bener banget.
2: Ini saya, tipsnya cuma satu, jangan bosen-bosen mengingatkan, soan ke customer, ya sekedar, say hello, ibu, kapan ada acara? Jadi nggak bosen-bosen itu. Nanti kalau ditolak lagi ya nggak apa-apa ya namanya kita usaha begitu. Jadi buat yang muda-muda yang bekerja di seperti ini, jadi bagiannya kok pas bagiannya orang lapangan marketing kok baru. Aku malu. Jangan malu. Nanti kalian itu di tempat di lapangan itu bisa berani sendiri. Nanti bisa menawarkan produknya. Bisa nanti terlatih
1: ya,
2: bisa terlatih
1: bener.
2: Seperti saya ini di sini sudah hampir mau 14 tahun saya di sini.
1: 14 tahun sobat
2: iya aku di sini mau 14 tahun ya nggak kerasa aku
1: ya.
2: Mau ini baru ngapung
1: iya benar
2: jadi pelanggan setia aku sampai hafal orang Lamongan ya orang ngapung ya Mbak Kristin
1: iya
2: gitu.
1: Benar nah ngomongin soal ini ya sobat ya setiap orang itu punya strateginya masing-masing ya kalau versi Mbak Kristin Kak Kristin lebih tepatnya adalah dengan memaksimalkan usahanya dimaksimalkan karena emang market tujuannya untuk mendatangkan pelanggan baru dan diopeni ya istilahnya
2: ya diopeni yang lama-lama
1: pelanggan yang udah datang pun yang udah lama tetap dijaga biar konsistennya tetap berlanjut. Mungkin itu ya untuk diskusi kita seputar warung apung nih sobat di Pojok Pintar kali ini dan ngomongin soal Pojok Pintar di warung apung, jangan lupa kamu warga Lamongan harus minimal mampir satu kali dan berkali-kali siapa tahu kamu jadi pelanggan setianya warung apung Lamongan ya, tentu saja dan kalau kamu mau cek marketingnya, mau kerja sama dan lainnya bisa langsung menghubungi Kak Kristin ada di Instagramnya juga ya. Semacam itu Instagramnya ada di apa Kak? At apa?
2: Di warung apung Lamongan.
1: Oke,
2: warung apung Lamongan. Nanti ngelink di situ ada Instagramnya, ada TikToknya, ada Facebooknya, semua website di situ.
1: Waduh, mantap banget, lengkap banget ya sobat. Mungkin itu barengan sama kuliah dan Kak Christine. Terima kasih Kak Christine.
2: Terima kasih
1: sobat yang udah dengerin. Sampai jumpa di Pojok Pintar selanjutnya.
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. 103,9 FM Prameswara.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM Prameswara.
6: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
7: 103,9 FM, Music Hits and Information.

Brahma Suara. Music.

103,9 FM Brame Suara Music Hits and Information. Hai sobat Brame Suara, selamat sore. Apa kabarnya hari ini sob ya? Semoga kamu dalam keadaan baik-baik saja dan tentunya hati kamu senang, gembira dan ya gitulah ya. Dan buat kamu yang habis pulang kerja, lupa-lupa, maaf-maaf. Sekarang kan hari Sabtu. Itu ya libur kerja. Mohon maaf ya, biasanya Rahel tuh sukanya kerja terus jadi nggak tahu hari. Bercanda ya sob, enggak. Jadi buat kamu yang lagi aktivitas di rumah, yang lagi rebahan atau yang mau prepare siap buat malam mingguan, ya udah dengerin aku aja. Kita ngobrol-ngobrol santai aja tentunya, dan aku juga bakalan nampilin playlist-playlist yang tentunya bikin mood kamu tuh tambah stabil gitu ya sob. Dan ngomongin soal malam minggu nih, okay. Kamu tuh tim yang mana sebenarnya? Kan ada tuh orang yang suka kalau malam minggu tuh rebahan aja. Ada orang yang suka kalau malam minggu itu keluar, ngafe sama temennya, sama pacarnya mungkin, atau sama keluarga kamu lah. Kamu bisa tuh join-join komentar di WA-nya Prame Suara di 081-2302-1039. Dan jangan lupa ya sob, jangan dijawab di hati, karena aku tidak mengetahui isi hati kamu ya. Aku bukan Tuhan, aku bukan dukun yang tahu seluruh isi hati kamu. Jadi kalau kamu mau jawab, jawab aja di WA-nya Prame Suara di 081-2302-1039.

0: Brahma Suara.
1: Music Hits and Information. Brahma Suara.
2: Balik lagi di 103,9 FM Brahma Suara Music Hits and Information. Nah sob ya, ngomongin malam minggu nih, kamu tim mana? Coba angkat tangan dong kalau kamu tim orang rumahan aja. Jujur, siapa nih kalau malam minggu tuh bukannya keluar malah bilang, ah di rumah aja deh, males, ah mending aku drakor aja, mending aku nonton film aja. Ya emang bukan gak punya temen ya sob sebenarnya, cuma emang energi sosial tuh lagi habis. Makanya kadang keluar rumah tuh kan butuh persiapan ya, dari beranjak tidur ke mandi, pilih baju, dandan lah, belum nanti macetnya, belum nanti keluar parkir. Apalagi ya Gen Z itu anehnya, terutama yang Gen Z ya, itu sensitif banget tuh kalau ada biaya admin, biaya parkir. Padahal kalau dia check out Shopee berapa ratus pun untuk skincare dan kebutuhan kesenangan mereka, dia dijabanin aja tuh. Tapi kalau untuk parkir 2000, admin 2000 tuh kayak kerasa mahal banget. Entah kenapa ya sob ya. Dan ngomongin soal kamu yang di rumah, sebenarnya kalau di rumah kan enak ya, karena kamu tinggal tinggal rebahan aja, mau makan tinggal ambil, mau nonton juga tinggal buka HP. Simple banget kan hidupnya. Dan sebenarnya malam minggu itu kalau di rumah gak seru, bukan gak seru, seru kok. Siapa bilang gak seru ya, tergantung kamu cara mainnya aja, cara mengekspresikan diri kamu aja. Bener deh sob, pokok kalau kamu yang tim rumah, it's okay, itu pilihan kamu ya sob. Atau kamu biasanya milih mainan sama adik kamu mungkin ya, yang suka, yang punya adik juga, mungkin kamu ajak main dia gitu ya sob. Oke sob ya, gitu. Dan buat kamu yang belum komen-komen di WA-nya Pertama Suara, komen-komen aja ya di 081-2302-1039.

0: 103,9 FM. Brama Suara.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Program ketahanan pangan hewani dan nabati di Desa Wanar, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan menjadi sorotan setelah kandang penggemukan sapi yang dikelola Bumdes Rukun Jaya disebut tidak lagi berisi sapi. Program yang bersumber dari dana desa tahun anggaran 2025 ini disebut memiliki anggaran sekitar 283,4 juta. Kondisi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan di kalangan masyarakat mengenai keberlanjutan program, penggunaan anggaran, serta hasil usaha penggemukan sapi tersebut. Pihak turutnya usaha tersebut juga tidak mengalami kerugian dan pihak Bumdes mengklaim telah menyampaikan LPJ kepada pemerintah desa dan telah mendapatkan monitoring dari pihak kecamatan. Perbedaan keterangan antara masyarakat dan pengelola BUMDES membuat transparansi menjadi penting. Informasi mengenai realisasi anggaran, jumlah sapi, biaya operasional, hingga penjualan, kondisi modal usaha, dan rencana kelanjutan program tentunya diperlukan agar tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat. Terlebih lagi, program tersebut menggunakan dana desa yang penggunaannya diharapkan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka serta memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
4: Balik lagi di 103,9 FM Prames Suara, Music Hits and Information. Oke, kalau tadi aku ngomongin yang tim di rumah, sekarang aku ngomongin siapa tim yang keluar sama temen. Coba absen di WA-nya Prames Suara ya. Kalau kamu pasti ya, orang itu pasti punya grup chat yang mulai aktif dari sore sampai malam lagi. Jadi kayak teman-teman kamu kayak circle, bosannya saya ki circle. Aduh, ini kayak hewan-hewannya mengganggu ya di sini. Mohon maaf ya, sobat. Misal ya, kamu sama teman itu kayak selalu bilang tuh di grup, jadi keluar gak sih? Jam berapa? Rek, di mana? Siapa aja yang ikut? Ayo list. Dan akhirnya ketemunya jam 9 malam karena kebanyakan mikir, soalnya biasanya khusus yang ciwi-ciwi ya terutama kebanyakan lama tuh di dandannya tuh, bisa 5 menit tuh cepet ya sob. Bisa-bisa tuh dia setengah jam doang tuh make up, belum lagi dia tuh masih mikir harus memakai baju apa. Biasanya tuh kayak gini, Rah, aku bingung, aku gak nduwe kelambi, padahal ya nek didontok aku kelambiku sak lemari be. Tapi dia bisa-bisanya bilang aku gak punya baju. Iya, maklum ya sob, namanya aja perempuan, semakin banyak pilihan semakin bingung. Jadi yang lama itu itunya, dan akhirnya tuh molor. Tapi gak apa-apa ya, karena keluar sama temen itu kayak asik gak sih? Karena kita itu bisa ngobrol-ngobrol keseruan hari ini, mulai dari bahas kemarin, makan apa, gibahin orang lah itu. Perempuan selalu adalah unsur gibahnya. Tapi gak boleh aset gibah itu, jangan. Mending kamu curhat-curhat masalah pribadi aja. Ya jangan oversharing ya. Curhat-curhat masalah kayak kehidupannya sama pacarnya lah. Tapi ngomongin soal omongan perempuan ya, tongkrongan perempuan itu bener-bener serandom itu, secepat itu berubah topik. Yang awalnya misal bahas kuliahnya nih, terus tiba-tiba loncat tuh bahas tetangganya, tiba-tiba loncat aja tuh bahas crush-nya, crush-nya. Terus

lompat lagi tuh dia bahas besok mau ke sini gitu, kayak apa ya, terlalu random gitu, secepat itu topiknya berganti-ganti gitu sob ya. Jadi buat kamu yang suka sama suka nongkrong sama temen ya, nggak apa-apa lah ya, karena malam minggu, pompong malam minggu kita enjoy ya, kamu sama teman kamu enjoy gitu ya sob. Oke, kamu jangan kemana-mana dulu ya, tetap di Prame Suara 103,9 FM, karena habis ini aku juga mau bahas-bahas lagi dong seputar malam minggu, masa kamu nggak kepo. Tetap di Prame Suara 103,9 FM.

0: Suara.
1: Music and information. Prame Suara.
2: 103,9 FM Prame Suara Music Hits and Information. Oke, Sob, ya ngomongin soal tim-tim yang keluar sama temen ya, khususnya cewek. Kan aku tadi bahas cewek nih, sekarang aku bahas cowok lah. Kalau cewek itu kan biasanya identik dengan gibah-gibah sedikit lah ya, jadi kayak gosip-gosip sedikit. Ya segini loh, Rek, seujung kuku, cuma sedikit gak banyak. Kalau laki-laki itu biasanya sesuai jamnya, kayak tambah malam tuh tambah dalam obrolannya laki-laki. Entah kenapa bisa seperti itu, aku juga tidak tahu. Jadi sobat, buat kamu laki-laki ya yang relate banget sama omongan aku, coba kamu komen di WA-nya Prame Suara, boleh ya. Jadi kenapa kok semakin malam itu obrolannya laki-laki itu semakin dalam, kayak tambah ngomongnya kusing kayak kehidupannya mereka, masa depan, you know, kayak jam-jam rawan lah istilahnya itu gitu. Tapi kalau perempuan ya ngomonginnya yang simpel-simpel aja, kayak ngomongin orang yang lewat, barusan lewat, tasnya bagus mbaknya, you know. Kayak simpel-simpel, kayak ada perbedaan ya antara obrolan laki-laki dan perempuan. Tapi ya it's okay, sob. Dan aku ingetin lagi ya buat kamu yang belum join WA-nya Prame Suara, belum komentar di sana, aku tunggu kamu ya komentarnya di WA-nya Prame Suara di 081230210139. Dan buat kamu yang mau cabut, jangan cabut dulu, kamu harus tetap di WA-nya, tetap ngedengerin aku di Prame Suara ini, karena aku bakalan ngasih lagu-lagu yang bikin kamu itu nyanyi-nyanyi sendiri, sob ya. Jadi tetap di Prame Suara 103,9 FM. Selamat mendengarkan.
1: 103,9 FM Prame Suara.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau teh jus?
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau tijus lemon.
6: Kalau aku mau tijus madu.
7: Aku gula batu.
6: Mau melati.
7: Apel-apel.
3: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
4: Asik.
3: Wah. Nah gimana, enak es tehnya?
6: Enak.
7: Mau dong.
6: Tijus rasa tehnya berasa enak banget.
7: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
3: Mau tijus lagi?
4: Mau.
3: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
6: Panas-panas enaknya minum teh jus.
7: Semua rasanya enak.
3: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
8: Dari Wings Food.
1: 103,9 Prame Suara FM.
9: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
10: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
9: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
11: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
9: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau
10: dong. Taste good.
9: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
1: Prame Suara 103,9 FM.
12: Juli Happy hanya ada di MNC Group.
13: Apa aja tuh yang bikin happy?
12: RCTI Channel 28 Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
14: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
15: Gak penting.
12: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 1745 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
13: Pencinta dangdut nonton MNC TV Channel 29 Rumahnya Dangdut. ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
12: GTV Channel 30, ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
13: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.

Balik lagi di 103,9 FM Prame Suara Music Hits and Information. Oke sob ya, balik lagi di seputar topik yang sama tadi ya. Misal kamu udah ada, aku udah bahas tuh yang tim anak rumahan, tim yang keluar sekarang, tim yang sangat ditunggu-tunggu oleh banyak orang ya, tim keluar sama pacar. Lah ini, biasanya dari sore tuh udah ada chat kayak, yang malam ini jadikan, yang gak tuh, beb, hari ini jadikan. Lah, nah pertanyaan itu kayak sederhana banget tuh, tapi bikin perempuan-perempuan di luar itu kayak aduh meleleh, kayak perhatian banget nih. Tapi biasanya malam mingguan sama pacar itu sebenarnya nggak harus di tempat mahal kok sob ya, karena sebenarnya yang lebih penting itu quality time-nya, nggak sih, bukan tempatnya di mana gitu ya sob ya. Dan khusus yang para jomblo-jomblo juga, kamu gak usah sedih, kamu gak usah meratapi nasib ya sob. Karena kamu kalau meratapi nasib nanti terlalu kasihan banget. Kayak, ya Allah kabeh metu pacare, masa aku gak metu sapa-sapa, kayak aku gak ada gandengan. Yang jomblo juga punya hak untuk bahagia. Kamu kalau gak bisa gandeng seseorang, kamu bisa aja tuh gandeng tas kamu. Oke sob, maaf ya bercanda. Tapi buat para jomblo pokoknya gak usah berkecil hati, karena malam minggu itu bukan khusus pasangan, karena jomblo juga punya hak untuk bahagia dong, setuju gak sih? Oke sob ya, ngomongin soal malam minggu lagi ya, habis ini aku bahas-bahas lagi sedikit ya, makanya gak usah kemana-mana, tetap di Prame Suara 103,9 FM.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prameswara.
2: 103,9 FM Prameswara, Music Hits and Information. Balik lagi bareng aku Rahil di malam minggu ini yang sangat-sangat damai, sentosa, aman, bahagia sekali ya para-para orang di luar sana karena malam minggu nih gitu. Oke, sob, ngomongin malam minggu lagi ya. Sebenarnya sih, sob, ya kadang tuh kamu mikir gak sih malam minggu itu harus punya agenda, harus keluar, harus nongkrong, harus ketemu orang. Padahal sebenarnya tuh gak juga. Kalau hari Senin sampai Jumat udah capek kerja ataupun aktivitas lainnya, malam minggu itu mungkin bisa jadi buat waktu yang pas buat kamu istirahat. Gak perlu ngerasa ketinggalan cuma gara-gara lihat story orang lain kalau mereka lagi nongkrong. Karena yang kelihatan di story itu cuma beberapa detik, sob ya. Kamu gak tahu setelah itu mereka itu pulang jam berapa, capeknya kayak apa, besok paginya itu masih ngantuk atau enggak, kan gak ada yang tahu. Jadi malam minggu itu kak bebas buat apapun. Mau keluar kamu silahkan, mau di rumah ya gak masalah. Yang penting kamu itu enjoy dengan waktumu gitu. Percuma ya kamu keluar sama temen tapi kamu kepaksa, terus akhirnya kamu gak ngenikmatin waktu libur kamu. Kan ya eman tosap ya, weekend itu waktunya sangat singkat sekali ya. Begitulah sob ya, kata hati seorang para-para pekerja ini. Gitu ya sob. Dan buat kamu yang belum komentar ya, aku tetap tunggu WA kamu di 081-2302-1039.

0: Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Ramai Suara Music Hits and Information. Oke sob, sekarang aku mau ngobrol-ngobrol lagi sama kamu ya. Jangan bosan ngobrol sama aku ya sob. Karena ini obrolannya sebenarnya seru banget tuh. Malam mingguan kamu ngapain lah. Sob, aku mau ngobrolin soal budget. Nah, ada satu faktor tuh yang kadang nentuin banget buat kamu itu sebenarnya keluar apa enggak malam minggu. Karena budget orang itu berbeda-beda. Ada yang dompetnya itu sudah setipis harapan mereka. Ada yang masih setebel harapan orang tua. Gitu ya. Dan karena niat awalnya cuma mau nongkrong, tapi tiba-tiba itu kayak, makan dulu yuk sebelum ngopi. Ayo ngopi yuk. Itu ada dessert tuh. Ayo foto-foto di lerek. Pulang-pulang dompet kalian bilang, bro, kita perlu bicara. Kamu sudah berjanji akan hemat, tapi apa yang kamu lakukan? Gitu. Kadang-kadang penyesalan di akhir ya, sob. Karena kalau penyesalan di awal namanya bukan penyesalan, namanya pendaftaran ya, sob. Tapi bukan berarti kalau kamu keluar itu kamu boros. Ya enggak. Kalau kamu pinter cari tempat dan alur dan atur pengeluaran kamu, atau kamu juga bisa nongkrong di tempat yang standar aja, yang penting quality time-nya itu kan. Lah itu kan kamu juga bisa hemat. Jadi malam minggu versi kamu aja gak sih ya. Gak usah nurutin standar orang lah. Karena orang sama kamu itu kan beda ya. Kalau dia, kalau kamu gak mau ya bilang aja gak mau. Jangan pernah sungkan untuk berbilang tidak kalau emang kamu tidak mau. Gitu ya Sat. Emang jadi orang gak enakan itu gak enak. Jadi ya, mencoba bilang tidak itu sangat sulit sekali ya buat kamu yang merasa seperti itu ya. Semoga kamu bahagia selalu lah. Gitu ya sob. Dan ngomongin soal malam minggu ya, aku nanti bakalan ngomongin baca-bacain komentar kamu yang masuk-masuk ya. Dan belum, yang belum join di WA-nya Pramil Suara, kamu harus join komentar-komentarnya ya di 081-2302-1039.

0: Suara.
1: Music and information. Prameswara.
2: Balik lagi di 103,9 FM Prameswara, Music Hits and Information. Oke, sob ya, ngomongin soal malam minggu lagi nih ya sama aku. Tolong kamu jangan bosan-bosan ya, kuping kamu mendengarkan aku ngobrol. Pernah gak sih sob ya, ngomongin soal malam minggu, niatnya kamu itu cuma keluar sebentar, terus di tengah jalan kamu tuh kayak ketemu teman. Lah akhirnya ngobrol tuh. Lah terus teman kamu ngajak kamu nongkrong, terus ketemu teman lainnya, tiba-tiba nongkrong-nongkrong, bicara-bicara-bicara, gak kerasa tuh jam 11 malam udahan. Padahal tadi kamu cuma bilang, aduh aku tak mampir Indomaret sih. Ternyata ketemu akhirnya di situ. Ini membuktikan kalau sebenarnya agenda itu bisa berubah dalam hitungan menit ya sob. Makanya kalau kamu punya teman yang gampang diajak keluar, itu hati-hati banget. Karena kalimat keramat keluar bentar yuk, itu kadang gak pernah benar-benar bentar sob. Ya, jadi hati-hati aja kamu. Ya, kamu keluar malam itu yang jangan malam-malam pokoknya ya, sob ya. Karena yang khususnya buat perempuan ya, yang laki-laki mah enggak tahu ya, biasanya tuh los gitu kalau laki-laki ya, entah kenapa. Kalau perempuan kan lebih kayak jangan pulang malam-malam juga kan, bahaya juga. Gitu ya, sob. Oke, buat kamu yang lagi bosen dengerin aku, ya udah nggak apa-apa kamu bosen, nggak apa-apa ya, it's okay bosen, tapi kamu jangan di skip ya prameswaranya, tetap ngobrol-ngobrol aja sama aku ya. Kemudian kalau kamu bosen, aku puterin lagu-lagu yang hits aja ya, biar kamu moodnya terus naik lagi, stabil lagi, terus kamu nggak bosen lagi ngedengerin aku. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Prameswara 103,9 FM.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: 103,9 Prama Suara FM.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
5: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
0: Prama Suara 103,9 FM.

0: curhat alami.
1: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
2: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
3: Program ketahanan pangan hewani dan nabati di Desa Wanar, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan menjadi sorotan setelah kandang penggemukan sapi yang dikelola Bumdes Rukun Jaya disebut tidak lagi berisi sapi. Program yang bersumber dari dana desa tahun anggaran 2025 ini disebut memiliki anggaran sekitar 283,4 juta. Kondisi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan di kalangan masyarakat mengenai keberlanjutan program, penggunaan anggaran, serta hasil usaha penggemukan sapi tersebut. Pihak turutnya usaha tersebut juga tidak mengalami kerugian dan pihak Bumdes mengklaim telah menyampaikan LPJ ke pada pemerintah desa dan telah mendapatkan monitoring dari pihak kecamatan. Perbedaan keterangan antara masyarakat dan pengelola BUMDES membuat transparansi menjadi penting. Informasi mengenai realisasi anggaran, jumlah sapi, biaya operasional, hingga penjualan, kondisi modal usaha, dan rencana kelanjutan program tentunya diperlukan agar tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat. Terlebih lagi, program tersebut menggunakan dana desa yang penggunaannya diharapkan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka serta memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.
2: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prameswara.

0: Berapa suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Promes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Oke, sobat Promes Suara ya, ngomongin soal malam minggu lagi. Aku ngobrol-ngobrol lagi deh tentang sosmed dan malam minggu. Sekarang ya, aku coba kamu buka Instagram kamu atau TikTok kamu kalau malam minggu. Pasti isinya itu biasanya teman nongkrong, teman makan, teman lagi jalan, teman lagi nonton. Ada yang upload foto berdua sama ayangnya. Ada juga upload makanan. Ada juga yang upload pemandangan dari dalam mobil. Terus kamu itu cuma bilang, wah seru banget ya. Lah, padahal tetap ya, bisa jadi orang yang upload itu sebenarnya cuma keluarnya 1 jam. Jadi jangan bandingin malam minggu kamu dengan malam minggu orang lain ya gitu. Tapi sebenarnya tergantung algoritma sih ya. Kalau TikTok sama Instagram kamu, mungkin kamu anak islami banget, biasanya algoritmanya nggak keluar tuh yang kayak gitu-gitu. Keluarnya malah kayak Banjari, terus lagu-lagu Arab atau ceramah-ceramah ya. Terus kalau misalnya kamu anaknya suka lihat film drakor, mungkin algoritma kamu yang muncul ya kayak potongan-potongan klip gitu dari drakor atau apa ya. Tergantung algoritma lah pokoknya sep ya. Dan biasanya tuh ya yang meratapi malam minggu tuh anak jomblo. Entah kenapa ya, karena mereka kayak ngerasa, ya Allah semua aku pada keluar rame dengan pasangannya masing-masing, maksud aku gak ada pasangan. Kayak sandal aja berpasangan, masa aku enggak. Biasanya gitu sep, biasanya kayak gitu ya. Kalau ada yang relate ya sabar aja ya, mungkin jodoh kamu masih OTW ya, on the way, sama on the way ke kamu, dan kamunya nggak tahu gitu aja ya, masih PO mungkin ya jadi suaminya. Jadi kan sekarang tuh ada istilah kayak pacar kamu mana kak, itu masih PO gitu. Oh no, istilah wong-wong saiki ya, lucu banget kan sob. Ya ngomongin soal malam minggu, aku tetap ngingetin kamu buat komentar ke WA. Jadi kamu itu di mana kalau malam minggu? Rebahan kah? Atau kamu main sama temen? Atau mungkin kamu selalu ada jadwal rutin ketemu sama pacar kamu atau yang lain-lain? Coba kamu bilang di WA-nya Prameswara ya, di 081-2302-1039.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: 103,9 FM Brahma Suara.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini emang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
0: Brahma Suara 103,9 FM.
5: Kamu tahu nggak? Rumah sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
6: Oh iya? Teknologi apa tuh?
5: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
7: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
8: Brahma Suara.
9: Music Hits and Information. Brahma Suara.
5: 103,9 FM Brahma Suara Music Hits and Information. Oke, sob ya, masih barengan aku Rahil di sini di nge-time sore. Ya, udah enggak sore lagi ya, sob, udah mulai malam. Udah malam bahkan ya, maaf ya. Dan udah malam Minggu pasti ya kamu ya, dimanapun kamu berada yang lagi malam mingguan atau mungkin kamu lagi rebahan santai aja di kasur ya. Pokoknya aku bakal nemenin kamu untuk ngobrol-ngobrol ya. Dan ngomongin soal malam minggu lagi tuh ya sob, buat kaum-kaum jomblo ya, gak usah sedih karena kamu masih bisa meluangkan waktu kamu dengan hal yang kamu suka gitu kan. Nah sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, malam minggu itu yang bikin seru itu bukan tempatnya bahkan, tapi momennya. Kayak misal kalau kamu tim berbahan ya, momen yang kamu suka itu berarti kamu ketika ada di kasur sambil santai-santai tanpa ada pikiran-pikiran yang aduh iking kok ngene rek, aduh ini, jadi bingungmu itu kan masih ya dideleset lah bingungnya ya. Dan buat kamu yang lagi ngafe atau nongkrong sama temen, pasti momen favorit kamu itu ya ketika kamu ngobrol, karena sob ada tipe orang yang misal dia tuh moodnya jelek kayak capek, tapi energinya tuh bakal keisi lagi kalau dia tuh ketemu sama teman-temannya, sama pacarnya atau sama siapapun, seseorang yang nyambung, yang sefrekuensi gitu. So, jadi hal-hal kecil kayak gitu tuh justru jadi cerita yang selalu kamu ingat kan biasanya, atau yang selalu aku ingat. Jadi karena momen sederhana pun itu bisa jadi menyenangkan kalau dijalaninya sama orang yang tepat. Wah, itu quotable banget sih ya. Jadi momen sederhana pun bisa jadi menyenangkan kalau dijalani sama orang yang tepat. Gitu sob ya. Pokok enjoy aja lah sama malam minggu kalian, ketawa-ketawa bareng, ketawa karena hal-hal yang random. Itu kayak apa ya, kayak momen yang selalu dirindukan setiap saatnya, itu pasti banget sih. Gitu ya sob, dan buat kamu yang mau ngedengerin lagu-lagu dulu nih, ya udah aku puterin lagu ya. Dan lagu yang satu ini aku harap semoga bisa mengatasi rasa-rasa sumpek kamu. Jadi tetap di Prama Suara 103,9 FM.

0: bilang sama dia melulu. Kita tuh mau nikah, Mbak.
1: Kamu yang gak ada buat aku. Dia itu cuma teman kerja aku. Dia tuh bukan siapa-siapa aku. Aku gak mungkin mau sama dia. Oh, gimana pun juga, gue tuh sayang sama kamu, Mbak.

0: Brebes Suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Brebes Suara Music Hits and Information. Oke sob ya, sekarang aku mau bacain komen-komen dulu yang masuk dari WA ya. Jadi ada tuh dari Kak, siapa ini? Kak Bagus. Kak, kalau aku ya milih tim yang di rumah aja nge-game. Soalnya biasanya tuh kerja, Kak, hektik dari 9 to 5.

nongkrong sama temen kalau malam minggu gitu. Ya ini boleh banget ya sob ya, karena yang tadi aku bilang, karena kalau nongkrong sama temen tuh kayak jadi hal yang seru gitu kan ya. Terus ada yang bilang ini dari Kak Kak siapa ini? Kak Tiara. Oh bukan ya, maaf maaf, bukan Kak Tiara ini. Kak Tony, Kak Tony bilang tuh, Kak nih aku yo tim keluar sama pacar dong, karena nggak pernah ketemu ya, seminggu sekali ketemunya ya di malam minggu aja. Wah, ya ini yang aku bilang tadi ya, ada jadwal-jadwal rutin. Jadi buat orang yang punya pacar itu selalu ada jadwal rutin. Ya jadwal aku iso-iso di print, ditempel dari setiap malam minggu aku harus keluar bersama sayangku, cintaku gitu. It's okay ya sob, karena setiap orang itu berbeda-beda ya cara malam minggunya, dan ada yang sama pacar, ada yang sama teman, ada yang tim rebahan ya. Semoga pilihan kamu itu semoga pilihan kamu adalah pilihan yang tepat. Yang penting kamu nggak membandingkan pilihan kamu dengan pilihan orang lain, karena setiap pilihan orang itu berbeda-beda sesuai konteks kebutuhannya aja. Gitu ya sob. Dan terima kasih ya buat Kak Tony, Kak Tiara, dan Kak siapa tadi yang udah mau komen. Dan kamu yang belum komen, tetap aku tunggu komen-komenan kamu ya di WA-nya Prameswara di 081 2302 1039.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawes Suara.
2: 103,9 FM Prawes Suara. Music Hits and Information. Oke, sob ya. Ngomongin soal malam minggu lagi nih. Sekarang ya, aku kasih pilihan nih. Misal kalau kamu diberi kesempatan memilih satu malam minggu ideal tuh ya, kamu pengennya gimana? Kamu mau nongkrong bareng sama teman kamu kah? Kamu mau rebahan aja kah? Atau malah kamu pengen punya pacar biar bisa diajak keluar tuh ya? Nah, kayaknya pilihan nomor 3 yang terakhir itu kayaknya yang diimpikan oleh semua orang ya. Kayak mau tuh keluar sama pacar di malam minggu. Biasanya kalau sendirian keluar malam minggu tuh kayak nelongso nek dhewe, karena semua orang itu lagi bergandengan, lagi berpasang-pasangan ya, di jalan tuh ya rame banget ya, itu pasti nelongso kan sob ya. Kamu yang masih jomblo, tenang-tenang, gak usah iri ya, karena nanti jodoh akan datang pada waktu yang tepat gitu ya sob ya. Dan ternyata semakin dewasa itu tidur itu bukan lagi sekedar kebutuhan, tapi sebuah kemewahan kadang. Jadi buat kamu yang enjoy, mau terbahan aja ya silakan, gitu ya sob. Dan kamu jangan kemana-mana dulu ya, karena habis ini aku mau puterin lagu buat mood kamu itu supaya stabil lagi. Tetap di Prawes Suara 103,9 FM.

0: Program Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Promes Suara, Music Hits and Information. Oke, sob. Jadi menjelang-menjelang closing ya. Jadi dari tadi kan kita ngobrol malam minggu ya. Sebenarnya tuh gak ada aturan khusus sob tentang malam minggu. Kamu mau keluar boleh, mau nongkrong sama temen ya udah gas silahkan. Mau jalan sama pacar silahkan. Mau di rumah sambil rebahan juga gak akan dosa sob ya. Yang penting jangan sampai kamu tuh ngerasa hidup kamu tuh kurang seru cuma karena kamu ngelihat kehidupan orang lain di media sosial. Karena setiap orang tuh punya cara masing-masing gitu buat nikmatin waktu ya. Jadi yang paling penting nikmati malam minggu aja, apapun malam minggu versi kamu, tanpa bikin diri kamu itu capek ataupun dompet menangis gitu ya sob. Oke, sebelum closing ya, kamu jangan kemana-mana dulu, tetap di Prama Suara 103,9 FM.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Menjelang bergulirnya kompetisi Liga 2 PSSI musim 2026-2027 yang diikuti Persela Lamongan, Polres Lamongan menggelar rapat koordinasi persiapan pengamanan pertandingan. Rakor dipimpin langsung oleh Kepala Bagian Operasional Polres Lamongan yang melibatkan manajer Persela Lamongan, security officer, panitia pelaksana, serta koordinator lapangan supporter dari kelompok LA Mania dan Kurva Boys. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Polres Lamongan dalam memberikan pelayanan dan memastikan pelaksanaan pertandingan nantinya dapat berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga keamanan dan kelancaran pertandingan, dalam rakor tersebut juga dilakukan penandatanganan fakta integritas bersama supporter Persela. Kasih Humas Polres Lamongan Ibda M. Hamzah juga turut menjelaskan bahwasanya melalui fakta integritas tersebut, para supporter menyatakan kesanggupan untuk memberikan dukungan secara positif kepada Persela Lamongan dengan mematuhi arahan security officer dan petugas keamanan, tidak melakukan tindakan anarkis maupun menyalakan kembang api, petasan, bom asap, flare, dan benda sejenis. Dengan adanya koordinasi dan komitmen bersama tersebut, diharapkan seluruh laga Persela Lamongan di stadion

0: Alun-Alun Surajaya dapat berjalan lancar, aman, dan kondusif.
1: Demikian Trames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103.
2: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
4: 103,9 FM Prames Suara, Music Hits and Information. Oke sob, sekarang ya mendekati obrolan di penghujung-penghujung akhir ya. Jadi yang kamu belum komentar, aku tetap tunggu walaupun ada di penghujung akhir. Karena aku masih mau tahu dong, mau kepo pendapat kamu soal malam minggu itu kamu enaknya kemana. Karena kalau kamu jawabnya di hati aja, aku kan gak tahu sob ya. Lagi-lagi aku bukan dukun, aku bukan Tuhan yang tahu isi hati kamu. Jadi kamu komentar aja di WA-nya Prames Suara itu ya, di 081-2302-1039. Jadi kamu mau pilih tim mana? Tim rebahan kah? Atau tim kumpul sama temen? Atau tim keluar sama pacar? Atau malah ngejalanin hobi atau aktivitas yang kamu sukai? Kamu bisa komen-komen tuh di situ ya. Karena ya, lagi-lagi ya, pilihan orang itu beda-beda sob ya. Walaupun di penghujung-penghujung akhir, kamu jangan sungkan-sungkan kirim komentar-komentar kamu ya. Aku tetap tunggu karena aku orangnya tuh setia menunggu sob ya. Bercanda ya sob. Jadi tetap di Prames Suara ya, di 103,9 FM.

0: Prameswara.
1: Music Hits and Information Prameswara.
2: 103,9 FM Prameswara, Music Hits and Information. Nah, sahabat Prameswara, gak kerasa banget ya dari tadi aku udah ngobrol panjang lebar sama kamu. Kamu juga udah dengerin playlist-playlist lagu musik yang hits. Dan dari tadi aku sama kamu kan juga udah ngobrol panjang tuh soal malam minggu. Dan intinya ya, setiap orang itu kan punya pilihan, dan setiap pilihan ada konsekuensi. Jadi ada yang rebahan, ada yang nyekrol sosmed doang, ada yang ngegame, ada yang keluar sama pacar, ada yang kumpul keluarga aja, ada yang ngafe-ngafe sama temennya. Itu kan momen-momen yang seru banget. Ya silakan sob ya, malam minggu ini jadikan malam untuk menghibur diri kamu sepuasnya sebelum menemui hari Senin ya. Karena hari Senin itu kan mulai hari-hari yang padat dan hari yang penuh dar-dar-dar buat kamu yang mau menyelesaikan hari-hari dari 9 to 5 ya. Pokoknya para-para pekerja ini kan ya, semangat. Dan buat kamu yang kuliah-kuliah atau yang lagi sekolah, kan tetap aja Sabtu Minggu itu jadi hal-hal yang jadi hal yang baik bagi semua orang ya. Entah itu dari kamu masih pelajar, kamu masih kuliah, kamu udah kerja, udah jadi orang tua, itu pasti Sabtu malam Minggu itu adalah hari yang selalu ditunggu oleh semua orang. Jadi ya seperti itu tuh ya sobat. Dan untuk malam minggu kali ini silakan melanjutkan aktivitas kamu ya, apapun itu. Semoga kamu bahagia dengan versi kamu sendiri. Dan aku Rahil mau pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.
1: 103,9 FM Prameswara.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua
6: mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
1: 103,9 Prameswara FM.
7: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
8: Mau tea juice? Mau.
7: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
9: Aku mau tea juice lemon.
10: Kalau aku mau tea juice madu.
11: Aku gula batu.
10: Mau melati.
11: Aku lapar.
7: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
8: Asik.
7: Nah, gimana? Enak es tehnya?
10: Enak!
11: Mau dong!
10: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget!
11: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi!
7: Mau tea juice lagi?
8: Mau!
7: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya!
10: Panas-panas enaknya minum tea juice!
11: Semua rasanya enak!
7: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice! Segernya gak nanggung-nanggung!
12: Dari Wings Food.

Profesora, 100

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: 103,9 Drama Suara FM.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
6: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare.
0: Ramai Suara 103,9 FM.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Program ketahanan pangan hewani dan nabati di Desa Wanar, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan menjadi sorotan setelah kandang penggemukan sapi yang dikelola Bumdes Rukun Jaya disebut tidak lagi berisi sapi. Program yang bersumber dari dana desa tahun anggaran 2025 ini disebut memiliki anggaran sekitar 283,4 juta. Kondisi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan di kalangan masyarakat mengenai keberlanjutan program, penggunaan anggaran, serta hasil usaha penggemukan sapi tersebut. Pihak turutnya usaha tersebut juga tidak mengalami kerugian dan pihak Bumdes mengklaim telah menyampaikan LPJ kepada pemerintah desa dan telah mendapatkan monitoring dari pihak kecamatan. Perbedaan keterangan antara masyarakat dan pengelola BUMDES membuat transparansi menjadi penting. Informasi mengenai realisasi anggaran, jumlah sapi, biaya operasional, hingga penjualan, kondisi modal usaha, dan rencana kelanjutan program tentunya diperlukan agar tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat. Terlebih lagi, program tersebut menggunakan dana desa yang penggunaannya diharapkan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.

0: suka serta memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.
1: Demikian Trames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Trames Suara.
2: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Trames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Trames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: Trames Suara.
4: News and information. Trames Suara.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawe Suara.
2: Ah,

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
0: 103,9 FM Brahma Suara.
5: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Brahma Suara 103,9 FM. Music, Hits, and Information.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prame Suara 103,9 FM. Music Hits and Info.

0: kabar terkini, dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Program ketahanan pangan hewani dan nabati di Desa Wanar, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan menjadi sorotan setelah kandang penggemukan sapi yang dikelola Bumdes Rukun Jaya disebut tidak lagi berisi sapi. Program yang bersumber dari dana desa tahun anggaran 2025 ini disebut memiliki anggaran sekitar 283,4 juta. Kondisi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan di kalangan masyarakat mengenai keberlanjutan program, penggunaan anggaran, serta hasil usaha penggemukan sapi tersebut. Pihak turutnya usaha tersebut juga tidak mengalami kerugian dan pihak Bumdes mengklaim telah menyampaikan LPJ kepada pemerintah desa dan telah mendapatkan monitoring dari pihak kecamatan. Perbedaan keterangan antara masyarakat dan pengelola Bumdes membuat transparansi menjadi penting. Informasi mengenai realisasi anggaran, jumlah sapi, biaya operasional, hingga penjualan, kondisi modal usaha, dan rencana kelanjutan program tentunya diperlukan agar tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat. Terlebih lagi, program tersebut menggunakan dana desa yang penggunaannya diharapkan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka serta memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara 103,9 FM Music Hits and Information. Prames Suara 103,9 FM Music Hits and Information. Prames Suara 103,9 FM Music Hits and Information.
3: Ya. Sini dulu. Ya.

makasih buat selama ini. Kamu jangan kangen sama aku. Bagaimana? Kamu baik-baik ya di sini. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Program ketahanan pangan hewani dan nabati di Desa Wanar, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan menjadi sorotan setelah kandang penggemukan sapi yang dikelola Bumdes Rukun Jaya disebut tidak lagi berisi sapi. Program yang bersumber dari dana desa tahun anggaran 2025 ini disebut memiliki anggaran sekitar 283,4 juta. Kondisi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan di kalangan masyarakat mengenai keberlanjutan program, penggunaan anggaran, serta hasil usaha penggemukan sapi tersebut. Pihak menurutnya usaha tersebut juga tidak mengalami kerugian dan pihak Bumdes mengklaim telah menyampaikan LPJ kepada pemerintah desa dan telah mendapatkan monitoring dari pihak kecamatan. Perbedaan keterangan antara masyarakat dan pengelola Bumdes membuat transparansi menjadi penting. Informasi mengenai realisasi anggaran, jumlah sapi, biaya operasional, hingga penjualan, kondisi modal usaha, dan rencana kelanjutan program tentunya diperlukan agar tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat. Terlebih lagi, program tersebut menggunakan dana desa yang penggunaannya diharapkan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka serta memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: laki laki ini bareng sama dia melulu. Kita tuh mau nikah, Bu.
1: Kamu yang gak ada buat aku. Dia itu cuma teman kerja aku. Dia tuh bukan siapa-siapa aku. Aku gak mungkin mau sama dia. Oh, gimana pun juga gue tuh sayang sama lo.

0: Yeah, you are right. I was pretty hungry.
1: Told you.

0: wake up.
1: Yeah, it's just not tonight.
0: I don't know.

0: ibu. Anak itu memang lahir dari rahim, Mbak. Kami yang merawatnya dengan cinta tak kurang satu pun untuknya.
1: Saya rindu sama Baskara, Mbak.
2: Jadi Baskara anak siapa?
3: Anak kita, Mbak.
1: Saya bukan pembantu.
4: Seandainya kamu bisa bertemu sama dia, kita jadi keluarga lengkap.

0: Prove Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Rao,
2: tiga ketuk.
3: Ada ketuknya?
2: Iya, tiga. Rao, Rao.
1: Ya.
4: Ulang.
1: Oke, lanjut.
2: Di empat.
3: Di empat.

cinta. Cinta adalah rasa. Cinta adalah doa. Cinta ciptaan yang esa dari Allah Ta'ala. Ada macam-macam cinta. Ada cinta dengan dunia. Ada cinta dengan harta. Ada pula yang cinta dengan tahta. Jangan salah bercinta. Jangan pula salah merasa. Jangan pula berdosa gara-gara diri bercinta.

0: your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Brava Suara,
2: Music Hits and Information. Brava Suara 103,9 FM. Brava Suara.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Menjelang bergulirnya kompetisi Liga 2 PSSI musim 2026-2027 yang diikuti Persela Lamongan, Polres Lamongan menggelar rapat koordinasi persiapan pengamanan pertandingan. Rakor dipimpin langsung oleh Kepala Bagian Operasional Polres Lamongan yang melibatkan manajer Persela Lamongan, security officer, panitia pelaksana, serta koordinator lapangan supporter dari kelompok LA Mania dan Kurva Boys. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Polres Lamongan dalam memberikan pelayanan dan memastikan pelaksanaan pertandingan nantinya dapat berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga keamanan dan kelancaran pertandingan, dalam rakor tersebut juga dilakukan penandatanganan fakta integritas bersama supporter Persela. Kasih Humas Polres Lamongan Ibda M. Hamzah juga turut menjelaskan bahwasanya melalui fakta integritas tersebut, para supporter menyatakan kesanggupan untuk memberikan dukungan secara positif kepada Persela Lamongan dengan mematuhi arahan security officer dan petugas keamanan. Tidak melakukan tindakan anarkis maupun menyalakan kembang api, petasan, bom asap, flare, dan benda sejenisnya. Dengan adanya koordinasi dan komitmen bersama tersebut, diharapkan seluruh laga Persela Lamongan di Stadion Surajaya dapat berjalan lancar, aman, dan kondusif.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103.
2: Prames Suara.
3: News, Hits, and Information. Prames Suara.

0: Bas, Kak Bas, kata-katanya dong hari ini.
1: 103,9 FM, Brahma Suara.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
1: Suara 103,9 FM.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea jus? Mau.
6: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
8: Aku mau tea jus lemon.
9: Kalau aku mau tea jus madu.
10: Aku gula batu.
9: Mau melati.
10: Aku lapar.
6: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
7: Asik.
6: Nah, gimana? Enak es tehnya?
9: Enak.
8: Mau dong.
9: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
6: Mau tea jus lagi?
7: Mau.
6: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
9: Panas-panas enaknya minum tea jus.
8: Semua rasanya enak.
6: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
1: Dari Wings Food.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information.